0: समाना छान कर
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Pakti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: มทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
4: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: rating mengekalkan penarafan kredit tertinggi IGAD pada tahap AAA selama 10 tahun berturut-turut. Tris Rating mengekalkan penarafan kredit IGAD ataupun cover poor pada tahap AAA, iaitu tahap tertinggi dengan prospek penarafan stabil untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini mencerminkan kekuatan IGAD sebagai perusahaan milik negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGAD dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran ruatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGAD mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGAD mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGAD terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun IGAD mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, faktor utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, IGAD ataupun Kofopo tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan IGAD dikawal selia oleh EAC ataupun Kokopo agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. IGAD ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, IGAD masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. AKAT juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: จากช่วงที่ผ่านมาทุกคนน่าจะพอผ่านตากันมาบ้างแล้วในปี2568นี้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการบำบัดทดแทนไตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยและให้เกิดประสิทธิภาพของการดูแลรักษาที่ดีที่สุดโดยเป็นไปตามมติบอร์ดสปสช.ที่ได้เห็นชอบให้ใช้การบำบัดทดแทนไตใน4วิธีประกอบด้วย1การปลูกถ่ายไต2การล้างไตทางช่องท้อง3การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม4การดูแลด้วยวิธีประคับประคองภายใต้หลักการสำคัญคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีที่เหมาะสมแต่เน้นไปที่ล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกแต่หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือมีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับการล้างไตทางช่องท้องก็สามารถใช้วิธีอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยได้สำหรับแนวปฏิบัติใหม่จะใช้กับผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้นโดยเริ่มใช้ตั้งแต่1เมษายน2568เป็นต้นมาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เมื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทอง30บาทได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังซึ่งถ้ายังอยู่ในระยะที่1ถึง3จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตเพื่อชะลอไตเสื่อมขั้นตอนที่2ถ้าได้รับการวินิจฉัยในระยะที่4นอกจากแพทย์จะให้คำแนะนำในการชะลอไตเสื่อมจะได้รับการพูดคุยให้ความรู้ถึงการบำบัดทดแทนไตในแต่ละวิธีเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีควบคู่ไปด้วยขั้นตอนที่3หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่4ซึ่งมีอาการที่จะเข้าสู่ระยะที่5ที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วจะต้องเข้าสู่ระบบการคัดกร

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hai.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, bih maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan, Patanak.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan, selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelamban ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelamban yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dengan di pada ruang high school harian masa ni, di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat dah. Sejak di sini dapat dengan khabar berita dah. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai we kepada adik kakak kita, boleh kita gapat di pada orang yang dikatik dah. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat tem mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo, boleh kita takat tali ya, hubungi 073-203-583 dah masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga dah. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo we kepada adik kakak kita pada orang yang high school harian masa ni. Tadi kita mahu hubungi yang kedua daripada orang yang high school harian.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24J.

0: Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa ya di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai ni ngatik. Lepas tu klik mai jumpa pula pada hari setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa ni pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jalan masa mulai tepatnya 24 jam. Masa ni saya Dina Fairi Jalan minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Sawah Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 2 jam. 2 jam, นะครับ

makcik. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz. Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati pulak sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, 1 jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glomer. Kita klip jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Peminat, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk kita berjumpa. Jumpa seperti biasa di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangan dah. Di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Kita ni tak kira lah ruangan mana-mana pun. Kita boleh ikuti bersama untuk dapat tahu khabar, dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Itulah untuk peminat, sekarang ni kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun bahasa Thai Setani Wuthiyu Kerajai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah. Duduk dalam jaga Allah, sehat walafiat, selamat di dunia dan di akhirat. Gitu, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan dan juga jangan lupa menunaikan ibadat. Jaga-jaga kesihatan ni tak ada payah li peminat. Kita kena jaga apa dia panggil, tidur-tidur, rehat we cukup, makan-makan ni berfaedah, ataupun apa dia panggil, minum air dah, air kosong tu lah, namplau tu kita duk panggil air saja, air kosong tu. Dah juga makan ni cik boleh makan-makan berfaedah lah. Bagi minyak, bagi lemak tu jangan-jangan duk makan sangat lah. Kita apa dia panggil, buah-buahan tu tak apa, sayur-sayuran ataupun pak polamai, ada juga protein. Tapi nya badan kita ni cik boleh tu kena makan air lah, air kosong 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 liter. Gitu, tapi nya buka air kafe, buka air teh, buka air manis lah. Gitu peminat. Dan juga senai-senai ataupun orang kemelangkai lah. Tak kira lah nak berjalan, bela-bela laksa ataupun apa yang panggil lari lah, hunga. Gitu peminat. Boleh tengah je sehari tak apa dah, boleh seminggu tu kita buat boleh 2-3 kali dah, lebih-lebih tak ada masa kita jalan-jalan ke dalam-dalam rumah kita tu, boleh tengah jewi badai kita gerak-geri gatik, ataupun kalau ada sika gatik sika dah dengan anak cucu sama tara tunggu nak apa dia panggil, sama tara tunggu nak semayang ngorek ataupun waktu pagi lepas semayang subuh sebelum nak pergi kerja dah. Dan juga lapis apa dia panggil sukaan nama kita tu, beruh-beruh gigi, basuh-basuh tangan, lebih lagi kita tubik, kita klik panggil daripada luar rumah, tak kira lah kita pergi beli, pergi dinak, pergi kedai, pergi mana saja, apabila kita klik siapa rumah peminat, kita jangan lupalah basuh-basuh tangan, basuh-basuh dengan air sabun, sebabnya kita apa dia panggil, kita tak tahu katanya kita pergi setuh dengan gapo ratik, lebih lagi dinak tu peminat, tak tahulah mana cuci mana cemar, tapi nya apabila kita klik siapa rumah, jangan lupa basuh-basuh tangan dah, dan jaga jangan-jangan lupalah sabun-sabun, dan juga relax katiklah. Relax, duduk-duduk tahan, ataupun kalau kita gak baca-baca surat, baca-baca Quran gitu jelah. Main dengan anak cucu jangan duduk serabut sangat, jangan duduk serius sangatlah. Gitu. Dan juga apa orang panggil, kalau lalu isap rokok tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah, ataupun kita boleh slow, kita slow, bagai-bagai yang mudarat kepada badan kita, tak kira lah rokok, gapo saja yang mudarat kepada badan kita, asyik boleh tu kita boleh berhenti, kita berhenti lah, ataupun kalau learning tu berasa banyak doa nak berhenti, tak boleh berhenti lagi, kita kokoh slow, kokoh kurek, supaya kesihatan kita juga, tanya katanya siapa nak duk panjang ke omo. Abu Chaya katanya semua setiap orang jawab atas nak panjang ke umur untuk nak menunaikan ibadah, untuk nak cari rezeki kepada keluarga. Tapi nya kalau apabila tanya katanya jaga kedok kesihatan kita, jaga kedok badan kita, lebih kurang setengah peminat tak nak jaga mana badan kita, lepas tak kira lah, setengah tu kerja, siapa tak ada masa nak jaga kesihatan.
Pahailah kerja untuk cari rezeki. Tapi jangan lupalah badai kita juga kita kena pakai untuk cari rezeki. Apabila badai kita tak ada, kita nak kerja cari rezeki tak boleh. Gitu kita cari rezeki bersama-sama dengan jaga-jaga kesihatan. Ada juga berdoa katanya minta hidup dalam jaga Allah, minta selamat, sehat walafiat dah. Ada juga apabila cukup setahun sekali tak apa dah kita pergi hospital, pergi cari bomo untuk cek-cek badai kita. Kalau bahasa Thai gak terus suka apa percampilah. Gitu. Katanya dalam masa setahun tu badai kita pakai lagu mana, ada penyakit gapo mari kedok. Kita siang ataupun risiko dengan nyakit gapo. Kita kena cek jugalah sebabnya apabila kita lebih lagi menyakit yang duk lek dalam badai kita tu pasti kita dapat tahulah. Tapi apabila kita tak ada cek, kita tak tahu duk sakit situ, duk fikir diri katanya sakit ni nyakit tu apa. Tapi cari bomo takau. Tu gitulah kita kena cek-cek kesihatan kita gatiklah setahun sekali pergi hospital. Tak kena takut habis duit pergi hospital, ya tak kena bayar duit. Tak punya jangan duduk di klinik lah. Klinik kalau ada duit tak apa. Dan juga gitu ialah peminat untuk jaga-jaga kesihatan. Dah tak kira lah badai kita ataupun apa yang panggil suka papcik kita tu kena jaga juga. Jangan duduk serius, jangan duduk serabut banyak sangat. Sebabnya apabila kita serabut buat kita tu fikir banyak, nak buat kerja tak leh, serabut kena duduk. Gitu yalah dah gitu untuk kita pakai berdoa-doa panjang ke umur dan juga duduk dalam jaga Allah, jauh daripada penyakit dan juga jauhkanlah dari bala untuk kita selamat selama-lama di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu tu. Sekarang ni peminat berminta rehat dengan lagu ataupun dengan anasyid dululah. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Dah di Gelamet FM 95 MHz Wata Jala kita ni lah. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika.

Itulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 MHz. Gitu.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodo didengar di pada ronge selamat petang masa ni. Deh masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada ronge selamat petang boleh setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dan masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita, lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana, dan duduk masuk bela-bela, duduk dengar Tesang Ryu, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh pada orang yang selamat petang masa ni, 073-203-583 dah. Lepas tu masa ni, kita masa berehat satu lagi.

kasih kepada peminat semua duduk didengar di pada orangnya. Selamat petang dah di masa berehat peminat semua. Boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa dah pada gelombang FM 95 MHz dan seng radio Sota Jala pasal mulai tepat te 24 je. Dah di masa ni saya jeput satu cara we kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan pebuat teh anak cucu kita se di pada musim ni. Ha, musim ni pada banyak sangat dengan ham makin ni dok tak ada ingat apa dah deh makin saja makin untuk wis sedak deh iaitu dok jaga dah kata menyakit nak mari lepas tu lagu mana rati. Ha, tu dia deh. Di masa learning warung kita banyak sangat jumpa dengan masuk Allah dengan gemuk pun ada deh jadi nak yo berat pun ada. Iaitu satu perbuatan ini lah jadi masuk dengan masuk Allah hak jadi menyakit banyak. Nyakit ni jadi nyakit NCDS ataupun jadi rot mai titor rang. Rot mai titor rang ni ada gapo dengan kuam dan dengan kecing manis dah ataupun dengan rot hajai pun ada juga. Sebab apa buat teh dia dalam setiap hari kita kena tengok rata lagu mana gatik. Bangun mari ada gapo gatik pebuat teh dia dengan make ai. Tak ada minum ai saja dak. Bangun mari dengan nak minum ai gapo ai cayen sebab apa? Sebab manis untuk kepada tubuh badan kita we ada saka di dalam tubuh badan kita bahawa kita boleh make barang manis-manis ya di masa segar. Iaitulah jaga ni masa ni pengen gapo buat teh wahi make manis. Wahi make manis, wahi make barang sikit-sikit make barang cip-cip itulah. Kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis di pada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilan kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masuk Allah dengan nyakit. Lepas tu kalau duduk makan sudah duduk tak ada tubik, tak ada jale, tak ada gapo, tak kecing, tak ada dia duduk main game situ lah, tak ada gimana dah deh. Inilah yang diperbuat teh satu lagi yang dipanggil nyakit juga. Tu dia. Lepas tu dengan perbuat teh satu lagi dengan teacher ataupun lekat cor terosak duk tengok siri, duk tengok bagi-bagi di pada dalam terosak ni lah. Lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun dak exercise langsung, dak gijale lah, dak gilagi lah, tak ada. Duduk situ ataupun duduk 2-3 je duduk tengok siri, tapi ada bagi-bagi makannya pun duduk situ juga. Tak ada makan. Jadi selalu lah makan setiap hari tu, makan duduk situ lah nasi-nasi pun tak makan. No. Makan tepung, makan air manis. Dah. Lepas satu lagi dengan pembuat tadi ya, tidur. Jadi tidur tak kena masa. Ataupun tidur lek malam. Tak ada tidur pukul 9, pukul 10 malam dah. Tidur no. Pukul apa? Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Hak inilah yang ada satu masuk Allah. Daripada perbuatan dia, buat we kesehatan hak dia. Yang ada masuk Allah. Ada masuk Allah. Tu dia dah. Hak inilah we kita jaga. Jaga lagu mana katik? Makin ni hak yang cuci kepada tubuh badan kita. We kepada bagi-bagi baik kepada tubuh badan kita dah. Pecah peluh ataupun exercise ni pun untuk kepada kesihatan dia juga. Dah. Inilah we kepada adik kakak kita boleh buat-buat lah dengan hal molek di pada tubuh badan kita untuk kita nak duk buat amat ibadat di pada dunia ni we kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat di pada dunia ni. Dah. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita di pada orangnya selamat petang. So ni kita masuk berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada orangnya selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa jadi masa lewat. Dah silap salah mana saya akan maaf di orangnya dengatik. Lepas tu kelima jumpa pula pada hari esok. Masa tulur dah buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Tesang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Misalnya tahun lalu kita boleh semaya Jumaat dah, kita boleh semaya awal waktu dah, dan kita boleh buat amal dah sikit sebanyak. Maka pada tahun yang baru Islam ni, bulan Muharram ni, dah kita niat lah hati kita, dia panggil finniyah al-khalisah. Ada niat yang cuci, yang bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun awal-awal ni kita tak boleh nak buat amal lagi, tak boleh nak ubah, tapi dengan niat kita tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri perubahan. Karena mula tok dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arshadi ada pesan bagi orang ngaji lah, bagi orang ngaji, bagi orang menuntut ilmu ni, mula Haji Abdul Rahman tok dalam kita ya pesan lah kan. Ya kata, kalau mu nak dapat ilmu yang berkat, mu nak dapat ilmu yang nafa', ilmu yang berkat yang nafa' ni lagu mana? Yakni ilmu yang kita boleh beramal dan kita boleh berubah apa kita tahu dengan dia. Kata mula tok dalam kita nya, pertama sekali kita niat gapo? Niat mari-mari kita mari ni. Kita mari hari ni kita niat gapo? Dah. Ha, maka kalau kita ada niat kita lain ataupun niat kita tak betul dengan bawa ayat ni, minta kita berubah niat kita. Sebab apa? Di niat ni hak penting. Kalau kita keceknya kereta ni, kecek mudah-mudah, orang panggil restart dia. Ha, orang panggil bateri ada ke tak ada, nah, ada ke tak ada, tu nak tengok restart kita tu. Pertama sekali untuk dalam kita besarnya, kita mari dengar ataupun kita mari mengaji ataupun kita mari muzakarah, niat mula-mula sekali nak junjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak ikut dengan cara apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah rakyat kecil, mudah-mudahan ni ngaji ni, ini satu amrun min awamirillah, satu perintah Allah, satu suruhan Allah, satu orang panggil arahan Allah terhadap kita ini, umat kita ni hamba Allah Ta'ala perintah. Maka kita nak junjung titah ni, kita nak meninggi jinjah titah ni, dan kita nak turut dengan cara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapa kita pada tahun baru ni, ibu-ibu dan muslimah semua dah, kita dah tahun baru. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ni kita biasa berbunyi hukum, duk dengar semua orang tuk-tuk guru duk kecek. Hadis Nabi katanya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an, kata riwayat lain au muhibban, satu riwayat lain dah, wala takun rabi'atan fatahlik au kamaqa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Kalau kita target tino ke kaum muslimah ni, jadi alimah. Boleh mengajar orang, boleh buka sekolah sebab kaya kita ni. Boleh buka sekolah, boleh mengajar orang. Itu mana tak? Kun aliman, jadi engkau orang yang alim. Kita jadi orang alim. Teh, jadi orang alim ni, tak ada dah orang panggil orang alim ni. Warasatul anbiya. Tak kan? Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim ni, orang yang dapat makan sapa Nabi. Bukan bersakon Nabi tu yawi harta, bukan bersakon Nabi yawi duit, bukan bersakon Nabi yawi duit dina, bukan bersakon Nabi yawi duit dirham. Yawi gapa? Yawi ilmu, ilmu. Maka orang yang alim, orang yang dapatkan pesaka-pesaka yang warisnya, wirasah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Nabi kata kalau mempuasa nak jadi orang alim, kamu ngaji dia alim. Kalau tino ngaji hafizah, lepas hafizah alim, rasa pangapa mati-mati, ada tak? Ada. Kalau tino jadi doktor, jadi alimah, kabirah, nah misalnya kita terjadi waliyah, banyak. Kalau tino, cuba kita dengar kisah bagi, siapa dia? Rabi'ah Al-Adawiyah. Orang para puan. Rabi'ah Al-Adawiyah. Kamu nak cerita sikit. Rabi'ah satu perempuan hamba orang. Tapi orang ni salihah, hati yang baik, hati yang molek. Pas dia ni satu orang yang gapo, abidah, yang beribadat kepada Allah Taala waktu malam. Sehari dia dia gapo tolong kerja tok ngulu dia tu ya. Lapai je pagi sampai petang, pagi sampai petang. Satu hari nah, di bilik yo waktu malam tu cerah nak suk langit.
bilik Rabi'ah para puan ni, dah muslimah salihah ni, di bilik dia tu mengulu dia tuan dia tengok nampak cerah cahaya naik sub langit hijau. Tok mulu ya tengok hari Rabi'ah ni dekat gapo. Tok mulu ya pun hidup kelak di pintu ataupun di lubang lima lubang dinding dia. Tengok Rabi'ah duk semaya, tengok Rabi'ah duk beramal ibadah, tengok Rabi'ah duk nangis dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ni orang gapo? Orang salihah, mukminah salihah. Teh, waktu satu hari apabila Tok mulu ya tahu dah kata Rabi'ah ni orang yang salihah, orang yang mukminah salihah, esok ke Tok Ngulu yang kata, ya Rabi'ah, ta'alai ilayah. Mumai kau ni istah. Ta'alai ilayah. Mai kau ni istah. Dapa yang kata, ya Sayyidi, apakah engkau fanak pada aku ni? Dia kata, a'taki duki. A'taki. Nah, a'taki duki. A'taki. A'taki duki. Nah, aku merdekakan akan dikau. A'taki. Nah, aku merdekakan akan dikau ya Rabbi. Ah, aku merdeka ataki. Nah, atakina aku merdeka ataki. Nah, aku merdekakan akan dikau ya Rabbi. Sebab apa boleh Tok Mulia yang merdeka? Dengan sebab ia ni satu orang yang baik. Satu orang yang soleh. Satu orang yang beramal ibadat kepada Allah. Walaupun pada waktu pagi ia tolong penuh-penuh kerja Tok Mulu dia, tapi malam ia beribadat kepada Allah tidak berhenti-henti, terenangis dengan Allah, teriak dengan Allah. Inilah kita kakak fikir muslimah dan kakak ibu, pada tahun ni kita dosanya ana tampak. Tak lepas kita ada dosa gapo tatik dengan suami kita. Tak lepas kita ada jawab berapa kali mulut tu suami kita. Tak lepas kita buat gapo tu lelaki kita basah hati. Pada tahun ni kita ada perubahan tak? Kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan ya susah. Ibu, kaum muslimah, bukan ya payah kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan al-jannatu. Ialah syurga. Hak Tuhan sebut dalam

Tuhan raya. Tuhan cerita, semua kita nak syurga Allah Ta'ala. Kita kata semaya nak pada apa? Nak kepada balasan Allah, nak kepada pahala, nak pada ganjaran, nak kepada nikmat-nikmat syurga. Kita kecek mudah-mudah. Kita raya dah cerita Rabi'ah, lepas tu kita nak pada dapur di hari ni. Kita kerja, kita buat tu, buat ni, buat menego, berjual kan, nak pada mana? Letihlah pagi sampai petang. Tapi kita klik kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kita boleh dapur. Di hari ni persoalan diri kita masing-masing muslimah. Apabila kita klik temu dengan Allah Ta'ala, dengan keadaan kita suci diri, kita rasa suka. Karena Tuhan kata, man atallaha biqalbin salim. Hak ayat belum ada kata nak? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna, yang tidak naf'at oleh harta benda. Harta benda tak ada boleh naf'at pun. Di hari ni kita ada duit nak beli cincin baru boleh. Hari ni kita ada duit nak beli tali tekak baru boleh. Oh, maka kita takkan muslimah ni kalau lalu kedai emas mecah dah kan. Tengok kedai emas kata-kata putih bebek. Tengok setah pula tak muli pun. Putih bebek. Habis tak call. Ha, nanti tu boleh depan. Habis tak ada. Tak apa, tengok aja bro. Lalu kalau kedai emas dia perik-perik dah. Kalau abang tak masuk, mucur boleh. Mulut tu boleh jeruk. Kenapa? Nak tengok ya? Teh, nak tengok kepada kakak emas tu. Pas duit boleh beli apa? Boleh beli emas. Duit boleh beli ke apa? Boleh beli kakak-kakak pakai ya? Nah, misalnya hari ni dengar Tok Rebel nak buat makan. Oh, bergaduh lah nak jahat cuk baru. Tok Rebel kata kapan ni setengah panel ni kena pakai cuk baru belakang, super belakang. Oh, gaduh ni potong lah. Duit tak ada pejam bergetek. Kerana ni masuk dengan mok nebel. Eh, kenapa? Ni duit boleh kita guna. Hari ni boleh beli pakaian, boleh beli kakak mah, boleh beli mutu kereta. Tapi pada hari yang tidak berguna oleh harta. Bila hari kiamat. Hari kita masuk kubur, kita mati, tu guna je bagi kita. Bagi kita mati dah, lepas bila kita mati. Guna gedak kita duduk lepas kubur, nak pakai duit. Boleh pakai tak? Tak boleh pakai tak? Bila jemaat pak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak ada kita dia mau cabut bi cicing mana dah mai tahu mai tahu tak kita ke demo. Kita pakai cicing beli ya, ambil demo. Pakai tali tekak mah ambil demo. Pakai tali tekak mah kata ada loket ada sapti deh duk loket. Punya pakai semua kita tengok orang-orang dulu kadang-kadang ni. Nyo pakai nak cu. Kotor lagi tak ada cu mana. Cuduan. Kata kadang-kadang dia pakai kering, pakai polo. Kita tengok pasal takut lari. Kita jatil lah. Kalau kita duduk ngatuk lelaki lagi tu tak ada porkan ibu. Eh, pakai sepui, wik kuat tak apa. Habis kuat jebur tak apa duduk ngatuk lelaki. Ketika masuk tidur lah bilik kan. Sepui. Lepas tu jadi seksi ketika malam-malam tu. Ni kalau tu buat luar duk seksi, kau duk tuk lelaki lah. Eh, mani pun gedok, jebah pun bau ni, ni letih gini. Sebab apa? Orang jatuh yang duk goyak buku ni, sebab apa? Kadang-kadang nak bini dua, nak bini tiga buku pun. Amo jadi orang jatuh, amo tahu. Dia mau tak ada orang jatuh, dia mau tak tahu. Buku pun jatuh nak bini. Sebab orang tino lagi tak apa. Cuba klik tadi, beh, nak kepo deh. Assalamualaikum jumpa abai 44 dah mekai bang ni sapu muka bebe nak kata lah ni tak rasa buat kau nikah mula-mula dulu ya buat pahala ni jumpa paling belakang teru hidup pun paling belakang teru teh hani ni makna kata kita kena hijrah ibu bapa kena hijrah ibu-ibu kena hijrah di hari ni bah kita tengok Nabi SAW Aisyah dengan Nabi ada romantik deh, ha, Aisyah ni lagi tawah lagi dengan Nabi pori tu ini deh, tawah lagi main burang dengan Nabi, ya ada romantik. Kita muda-muda dulu ya ada romantik. Dia mau cuba kita tengok orang Arab. Orang biasa kita Arab, ya tahu deh. Orang Arab amur biasa duduk di Suria. Orang Arab tua-tua kata bokok jalan pipeng ibu. Jalan pipeng kita lah ni, buat apa nak pipeng. Masa pipeng malu buat orang, ha, jadilah tu.
Potuk dekat celah kanu nalu. Cuba kita jalan kau nak resik tu jumpa piping kita nak bayar kita yang wasalah nak. Hanya wasalah yang wasalah mari orang weh. Dia mahu oh, dia tu tak ada dengan tua nak lah dia mahu kata kita ada buang berat kita dengan abang kita juga lah. Lah dia mahu kata kita jalan kau nak risik duk pimpin. Dia mahu tua dia mahu tak ada dengan tua datuk dia duk pimpin pada orang muda. Lah dia mahu kata wapsu kita. Nak mutuh kau tengah kau cuik-cuik ke mana pun suka sama dia dua ni. Nah, ini kita kena ubah. Kalau kita nak pergi rumah tangga kita, ibu-ibu selamat. Nah, sebab pun orang nak pergi selamat, kita kena pandai. Pandai tu cuma mana? Pandai ambil hati yang baik. Nah, pandai ambil hati yang baik. Kadang-kadang setengah pandai pelanak. Dah, dah, dah, dah. Pandai lah kau nak abai klik. Abai pergi salin, kita pun selalu. Nah, takat abai, dia pecah baju baik kita. Sebab puan pun orang, bapa nak buat mama nak buat lah. Tahu. Dah kawai-kawai dia, ibu-ibu buat lah tu. Abis kita saya dah. Tak ada nak masuk pintu tu langgar mari pergi bed dah. Ha, kalau kita kan mabuk dek hari tu. Masuk dakak pecah baju, pak tu mikan mandi sapu muka. Mik air Allah lalu dah. Ni kadang-kadang abis tanya ni. Mana air? Mik diri dapur ni. Tuh. Kawai buat dengan bajuk dengan pare kulit letih benar pun ini. Tanya air dah tak. Pergi tengok dapur diriku tak ada dengan cucu pun ini. Wah, abang nak wasalah mana kijau kulit letih-letih. Ha, pasal ni kena hijrah. Kalau duduk tangan ni kena hijrah. Kena pindah. Tagi kulit tagi kecek miman ni. Kecek miman ni. Supak ala buyung. Bisalah pak. Assalamualaikum. Eh, aku bunyi supaya siapa? Supaya dengan aku. Supaya dengan pia aku. Tapi pasal dia tahu lah yang ini ni. Ha, jadi berubah. Dengan ceramah hari ini ni, ada berubah dah. Kelih ada kecek kasar. Ni kadang-kadang bunyi pasal orang guru. Kecek ngambil. Oh, oh. Ada bunyi rumah buat siapa? Orang tino, kena lemah-lemah, kena kecek beralu, teh. Ha, baru abai yuk saya, abai kasih. Pak klik tadi ke jumpa pak, assalamualaikum, risalah. Ha, lepas tu orang panggil kita orang tino ni, para puraikan ibu ni. Dah klik salah, lepas tu masuk rumah risalah dulu. Salah, kecek kira wimolek, kena syarat dengan abai-abai kita. Teh, lepas tu orang tino ni, Allah Ta'ala tak tolak dia. Amo biasa kecek dah. Golongi para pui yang Allah Ta'ala tak tolak tiga golong. Yang pertama, para puan yang Allah Ta'ala tak tolak doa. Yang pertamanya, ibu doa kepada anak. Dah, ibu ni kena doa banyak kepada anak. Doa minta anak kita juru, minta anak kita jadi salihah, soleh dan salihah. Dan minta doa kepada Allah Ta'ala banyak untuk anak-anak. Pas petang hari, pas saduk tak jadah. Malay duk tak jadah, doa untuk anak. Pas tu anak kita nak wujud dari ibu dah. Kepala yang hari-hari. Kepala anak hari-hari. Bawa anak lemak. Dengan anak tak ada bisa biar kepala setengah-setengah. Tak anak nak pergi sekolah, pergi mana. Tak ada bisa biar kepala anak. Pas nak anak jauh. Nak anak lemak. Nak anak dengar kata. Kita pergi kepala anak kita. Hari-hari ni boleh pergi kepala anak. Bagi kepala anak ikut nak baca. Nak baca Fatihah sekali pun tak apa. Nak baca Alam Nasyrah pun tak ada apa. Nak baca Rabbana Hablana Min Azwajina pun tak ada apa. Ataupun nak baca Sanukuri Ugafala Tengsa pun tak apa. Asal pergi. Kerana anak kita dia boleh tepuh dengan tubuh badan kita. Anak kita yang tak jadi kerah pun. Sebab apa? Sebab ni bapa fikri dia buat sendiri dah. Anak-anak kita dia dengar kata kita. Dia tak lakuh kata kita. Apabila hari ni kita lah awal mari kita pergi kepala. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Payo kucuk kita pok pok pasal kita pok kucuk dia. Dia seru. Dia ada upun dengan pom eh. Dia bahasa seru mesra kepada dua ibu bapa. Apabila kita buat lagu ni kakak ibu. Sebab kita duk guna, bapa fikir duk guna. Anak tak ada kelas dengan pun ibu. Amba kata pergi ngaji, ya pergi ngaji, ya tak lakuk. Pak adik tu pergi ngaji, umur 7 tahun, mata di atas, dia belum COVID, dekat COVID. Nah, masa ketika COVID 6, nah, umur 7 tahun. Duk
teriak belah-belah. Teriak belah-belah. Nak pergi ngaji teriak buat anak kahwin umur 7 tahun. Dia kelar dua. Pergi ngaji baik, pergi ngaji. Teriak. Teh. Tapi kita jaya pergi ngaji dulu. Pergi ngaji dah. Lepas duduk daya, daya, daya. Pahala ni yang ngaji. Ada sejuh dua juh nak pergi kerok. 37 dengan lelah ada. Ini ibu-ibu kena usaha. Ini ibu-ibu kena gerbek. Ini ibu-ibu kena berdoa untuk anak-anak. Kalau kita nak beri anak kita jadi alim, jadi hafiz, ataupun jadi hafizah, ataupun jadi alimah, kita kena usaha doa ya pagi-pagi. Nak pergi sekolah ambil ya pakai kepala ya dakak ya. Siuk tah kepala dia, saya dia, ya saya kita. Baru anak kita, kita mudah kecek dengan ya ibu. Ni anak kita tak biasa masuk dekat. Kita nak tangga dapur, dia turun tangga belakang. Kita nak tangga belakang, dia turun tangga dapur. Dia jadi balik sama, dia jadi selisih sama. Anak ni payah kita nak ajar ibu-ibu. Sebab tu Nabi SAW usah jadi orang alim. Au muta'aliman ataupun menjadikan orang-orang yang belajar. Kalau engkau nak jadi orang alim toleh, menjadi orang mengaji. Ha, supaya macam kita orang ngaji ni Allahu Akbar deh. Kita ngaji ni kita runtuh kita ni ngaji tu akhir dah berapa. Runtuh guru dulu teruk lagi. Amo nak oyak kisah dua guru. Ruang amo ni teruk dah. Ngaji akhir ngaji 20 tahun dulu. Amo duk dala ni tahun 2534. Mik siapa sekarang 30 tahun lebih dah. Ruang amo tu ngaji tu orang panggil Lepote dah ngaji orang panggil tak sungguh macam orang tu. Ada dua tok guru namanya Babo A dengan Babo Allah jenuh. Amo nak cerita buku ngaji. Pasti kita fikir pada sejarah ni. Kalau nak wi anak kita alim, ambillah sejarah dua orang tok guru. Babo Allah jenuh dengan Babo A jenuh. Duk ngaji dalam. Ngaji dalam dua orang ni dah. Adik ngabeh. Babo A ni abeh. Tapi Babo Allah ni adik. Tapi aling adik dulu pada abang. Yang ngajilah mana ibu-ibu? Kawan-kawan muslimah yang ngajilah mana? Babo Allah ni dia duduk cerita masa dia duduk ngaji dala dia. Dia tak tidur dah pun nak. Dia hapalkan ayah Allah di murid. Dia ambil nyokotong. Dari dulu dia nyokotong. Dia tak pakai batang. Kotong, nyokotong. Nyok tu dia kubah. Lepas tu dia ambil buat nyok tu buat pak tidur. Teh. Nyokotong tu dia buat tidur. Kamadi yang ngapa ni kata setengah mata miyoh tak ada seminggu, 3 hari.

Falismu yu'rafu bil khabdi watan. Yang apa tiga hari? Puak kita dalam tiga tahun tak habis ni. Tak usah hantar tiga hari, tiga tahun tak habis lagi kan Kak Impu. Yang apa tiga hari? Wah, yang apa al-gawakibu durriyah? Banyak nak Kak Impu. Yang apa dalam masa tak sampai sebulan al-gawakibu durriyah? Al-gawakibu durriyah tebal ni, dua jilid. Lagi pula dua juzuk. Juzuk pertama, juzuk dua. Dua juzuk. Yang apa dalam masa tak sampai sebulan? Siapa tu duduk cerita bapa Allah ni? Tubik darah pun mata. Tidur tak cukup. Ya buat ni tidur kan? Ya ngapa? Ya baca seminggu, ya tak tidur. Kadang-kadang tiga hari, ya tak tidur. Ya tidur tu sehari dua hari dah. Ngapa siapa tubik darah pun mata? Wah, ya aling tak ibu? Kakak muslimah ya aling tak? Jawab kata dia tu aling besar. Klik buka pondok di Cenuk. Siapa tu dalam kita Haji Abdul Rahman bin Arsyadi ni? Siapa pergi ziarah? Dia kata, hei pelajar aku, siapa yang nak ngaji dala pun tak ada apa. Lepas tu lalu nak pergi ngaji Cenuk, aku izin. Karena anak murid besar ni aling yang terbesar. Ibu-ibu, kalau kita nak pergi anak kita aling, kita kena pisah. Kita kena usah. Makin ni penting kali pada anak-anak kita ibu. Jangan buat ikut saya. Kita kena hijrah lah kan. Lalu setengah sebab apa, apa-apa fikri yang lain ni. Tengah apa-apa nak buat lagu anak-anak didik apa. Kita cari apa anak-anak minggu. Lik-lik buat ada, lik mana ni buat ada ni. Panah kerisi, tanya luluk ni. Jadi saya apa-apa fikri mama mana dan. Lik taning jujur mana ni ada lah tu. Setengah tanya apa-apa. Nak buat lagu mana, nak buat anak ngaji jeridik. Anak mau ni bodoh apa-apa. Tak ingat. Pas hari dua kemarin ni, budak dengan japi di jerong. Pas yang ngapa tak masuk. Ngapa tak masuk. Dia beli kot ulang. Ni ia kena ada klip lah. Ia kena ada cara-cara. Kita kaum ibu dan pula ibu-ibu ni, kena ada plan di dalam asuh anak. Ada plan di dalam wimake kepada anak. Kena cari benda-benda yang cuci, benda-benda yang halal, benda-benda yang bersih. Hak masuk di dalam perut anak kita jadi daging-daging. Ibu, kaum muslimah semua ni, anak kita, kita nak perah kena. Kita nak perah jaga makin ni. Sebab Amor biasa tanya ni, kalimat kedih. Ha, piadur kaknya kenapa nak kedih ni, kalimat. Kalimat ni, orang ngaji otak tadi. Cuba kita tak percaya. Ni kalimat tu buang mu, pas dia biasa ngaji kot dalam lah. Kau dia tidik lah kau ngaji. Otak geliga. Pas kalimat dia tak ngaji, tak balas dia ngaji tak tangguh. Tak ngaji tak balas, ngaji tak tangguh. Pas pelik tak? Klik ponok baca kitab berdengung ni. Ni kalimat kedih tu, kedih ni. Masa mula apa sing kita dah ngajar dulu ni. Dia tak naik mana, tak malah tu hujung tangan. Kadang menerok tu. Klik ponok baca kitab berdengung. Lepas tu dia baca dia. Kalau dia baca kitab ni, dia baca kitab tu dia. Lalu dia baca kitab tu. Dia tengok sekali tu. Tengok serang kali tu. Ingat tu pun komputer takat tu. Pun kita kan tak kasar. Baca sekali ingat lo dah. Baca dua kali ya ingat lo. Ya baca sekali ya boleh royak. Ya kata kitab ya boleh baca. Stay. Kenapa ibu? Kenapa kau muslimah? Ayah ya bapa ya tuak lagu mana? Boleh ya ngaji didik lah ni. Amor biasa tanya bapa Allah dulu. Tanya orang-orang di kedik. Ya buat lagu mana ibu-ibu? Kau muslimah? Ayah ya mau bisa tanya masa mau bisa duduk kedi masa kita tu pakai. Ya kata kok kalimat ni ya tak apa tak bisa we make benda beti. Bapak kita masa saya wing halu tak kita dah. Anak kampung beteng ya tak leh kita bapak kita. Anak tahu me wing. Kau wing. Saya wing. Lalu saya wing halu me wing tu. Tak masuk teriak. Tak masuk cubik mek. Ngajulah teriak. Gejek kereta-kereta. Pada masa uang. Beli tepung baking. Tepung tu. Tepung ni. Inilah salah satu. Apabila kita pera. Anak kita. Kita makan tepung baking banyak. Anak kita akan ya kurang. Dan otak ya kurang. Getah otak ya kurang. Ya sebab orang kita ya ada getah. Otak yang ada getah. Orang panggil getah otak. Sebab tu kalau orang main air ketung yang banyak-banyak. Buat main ubat kuda banyak-banyak. Sebab tu buat mata praksa long.
Sebab apa masalah? Sebab otak getah ia habis makan di dalam ketung, makan di air ketung, makan di ubat gila. Sebab apa mahu saya? Sebab apa dia mari mahu tahu dia dah. Lapis muda-muda sikit, umur 30-20. Dia tahu apa? Mak dia dah royak. Dia di pun royak, mak dia. Anak mak jadi pesan mana? Dia kata. Pesan anak kah? Dia kata malam-malam punya orang duk panggil. Malam-malam punya telinga pun orang duk kata dia. Kadang-kadang punya orang duk kata dia, murih dia. Kadang-kadang orang duk dia, orang gini-gini. Dia duk bunyi lah telinganya. Ni. Pak kita tanya lo, kita dengar baik ni kita getih lo dah. Getih nak? Kita tanya bebek yang hak betul berai. Bebek yang hak betul. Abe belum be nak lucu berik ni be wak gapo. Herak lucu berik. Belum ada be nak jadi long baik ni dok bunyi orang kata ke be. Dok bunyi orang dok ngupak ke be. Lepas tu be bunyi orang kata gitu gini atau orang hino ke be. Be dok dengar lagu ni pio ni. Abai dah buat gapo belum ada ni? Mau nak tanya abai semua. Abai belum pada ni ada nyakit wereng tak? Dia kata tak ada apa-apa tapi lama dah berhenti. Pas dulu berhenti kau belum ada nak berhenti berapa puyuk sehari. Dia kata tak ada puyuk, 5 puyuk sehari. Tak ada banyak kan? 5 puyuk sehari. Pas budek, buat hilang. Tak ada banyak teh, kadang-kadang 10 strik. Apa patah kan? Pas otak kita ni ia ada getah ibu. Sebab tu orang makan barang-barang mabuk banyak ni, ia perhilangkan getah otak. Sebab tu ia jadi paksa long, kecek sore, kecek tabata, buat bajak kadang-kadang duk pikul barang. Ada kok mohon-mohon sore tu duk pikul barang lagi. Topa batu.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kula jabe dengan toko batu dengan kayu dah apa. Demo kata hei oh mu pikul apa? Ha tu hewan bahu tak pikul rugi ya. Pikul bagi gigi. Bagi dah tak bahu sok toko batu kita tengok yang sesia dia. Mu nak pikul apa orang tak pakai mu. Ha ya tak leh bahu tu hewan tak pikul pun rugi ya. Ni ibu-ibu. Sebab tu mu nak royak getah tak dia kena jaganya dah. Tamu sekali anak-anak kita, kita kena tolong dengan doa. Doa semua hari-hari tak pala anak kita. Yang kedua kita kena penting dimakan ni anak-anak kita bagi cuci-cuci. Jangan bagi becing banyak, lepas tu bagi yang halal. Dah bagi yang halal, kita kena beri makan kepada anak-anak kita. Lepas tu laginya kita kena makan benda-benda yang membawa pada jadi zat-zat. Dah, makan ni tu. Otak tu penting dah. Ha, lepas tu dah, kita nak makan benda-benda yang jadi pisik-pisik, benda zat-zat sikit kepada budak-budak. Kalau kita duduk nari arak-arak, we makan kacang full, makan kacang kuning semua. Ha, tu sebab tu orang arak, orang Pakistan, orang mana, orang Mak Saleh ke apa, ya otak hijau. Otak ya ingat lama, ya kenapa apa, ya lupa. Sebab apa? Ya we makan kacang. Sebab kita pagi hari duduk nari arak, makan kacang full. Kacang kuning dah cicah roti hari-hari dengan minyak zaitun. Sebab tu orang nari Arab, orang Mak Saleh, orang-orang putih, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, otak mereka kuat. Sebab apa? Sebab dia mahu masukkan ubat-ubat teh dan pula perkara-perkara yang jadi zat untuk otak mereka. Sebab tu anak kita makan kacang banyak. Makan kacang banyak. Makan benda sejuk pala banyak. Sebab otak kita ia bagi tiga peringkat. Peringkat pertama duduk sini. Peringkat yang dua ia duduk di mening. Peringkat tiga ia duduk sini. Ni otak tu yang bagi siap-siap tu. Lepas tu mata kita tu hewat siap dah. Lepas tu telinga kita tu hewat siap. Mata kita ni kata setengah ulama, ia ada satu sifat yang berlagak sepeda kita. Ni mata kita. Sebab tu kena jaga ni. Kita tengok lagi tak? Mata kita kata setengah ulama, satu kekuatan yang Allah Ta'ala taruh ia jadi sepas keping duduk di bawah otak ni. Nampak nak jaga lah korang ngaji, nak jaga otak, nak jaga mata, baru yang ngaji sedar. Kalau akal kita tak harap, ngaji dia mumpah berat lah. Dia mengapa ingat habis lah, kita baru duduk boleh pula, puluh-puluh kali tak ingat lagi. Leh, pasal dia ngaji Quran, hak tengah-tengah kakak ibu ngaji Quran. Tunggu tegan, no joh payah tu lalu kau tarik maring pun tak ingat minggu lepas pun. Dok main surah Allah tu lah, tunggu tak pun heret lidah sekali. Payah ingat, belai. Kenapa? Karena otak kita tak memakai, dia panggil otak kita payah ingat. Leh, ha, sebab tu dia panggil kita saat ni kita jaga. Dia depan dia ada satu super keping, super redar di depan. Otak dia tanggung-tanggung di sini. Tanggal 2 tanggal pertama sini, tanggal 2 duduk di mending, tanggal 3 sini. Lepas tu depan dia ada sekeping supa dengan belulai kambing. Untuk apa? Mata. Lepas tu dalam ulama hukama kata, di mata kita jadi dua dah duduk takut itu sini. Takut dua dah. Ha, sebab tu kena jaga. Anak-anak kita kena jaga mata, jaga otak, kakak ibu dan kita sendiri. Dah. Lepas tu Nabi SAW kata selagi au musdami'an ataupun kita jadi orang dengar. Supaya macam kita mari dengar. Dengar seminggu sekali, minggu dua kali, dengar tu, dengar ni. Dengar orang ngajar apa kita ni. Ini untuk kawan ni? Untuk kita selamat dan kita berjaya di dalam dunia dan pula di dalam akhirat. Pak Nabi kata, wala takun rabi'atan dan jangan engkau jadi orang gulungi kepak. aling pondok, ngaji pondok, dengar pondok, tetok lako-lako. Orang dengan ngajar punya tak gi, aling sendiri pondok, buka sekolah sendiri pondok, dengar seminggu sekali pondok, Nabi kata binasa orang ni. Lepas tu ambo nak royak satu lagi nya, dah lepas tu kita kena jaga satu perkara lagi. Nah, perkara-perkara yang membawa pada tempat kita ni, tahun baru kita ni, kita kena ubah deh. Kena ubah kakak ibu. Lepas tu, tengah-tengah, hak orang hidup tak pala gerai, tak ubah lah tahun ni. Deh, hak orang hidup tak pala gerai, duk kecik hatuk laki mu, tu laki ku. Banyak kok kau ubah. Tapi orang kau bana ni, jujur lah kau merasa. Kau ubah kah, kalau kecik tak pala gerai kah, deh. Esok laki mu lah, mak mu kan. Oh, mak ku tak lagi, song ya dah. Lepas tu dua umi mu, orang punya kawai hati. Ha ni. Tahun baru ni, boleh kita kena tinggal dah benda-benda lah ni. Kita kena ubah dah kakak ibu, kita kena tukarkan cakap pair kita. Yang tidak berfaedah ni, kita kena tukar menjadi tasbih. Kita kena tukar menjadi la ilah illallah. Kata pun kita tukar menjadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lepas tu amun uyak Nabi cerita satu perkara ni, dah. Daripada orang-orang yang Nabi apa? Orang yang tak boleh tengok muka Nabi di akhirat. Berarti mulai kaum muslimah, kakak ibu. Orang ni kalau klik kepada akhirat esok, ia tak boleh lihat muka Nabi. Ia tak boleh tengok rupa Nabi dan rupa para Nabi. Nabi SAW satu orang yang lebih dan satu orang yang memilik syafa'atul uzma, milik syafa'atul uzma tu di akhirat esok. Lepas tu Nabi kata tiga gulungi orang yang tak leh tengok muka aku. Wa adin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yu'la yara wajhi salasatun. Nabi kata annahu qala la yara wajhi, tidak boleh melihatlah ia seorang akan muka aku. Orang yang tak boleh tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, salasatun, ialah ada tiga gulung ni. Ha, berarti baik-baik kakak ibu, kita ada kedok dalam tiga gulung ni. Kita ada kedok dalam tiga kumpulan ni. Tiga gulung ni Nabi kata tak boleh tengok rupa dia, tak boleh tengok muka dia. Dunia lah ni kita pun tak boleh tengok dah, setengah-setengah tak nasib bah. Boleh mimpi jumpa dengan Nabi tu, Allahu Akbar, orang ni hebat lah. Orang boleh mimpi dengan Nabi tu, baca selawat semua hari-hari, hari-hari. Bawa malam Jumaat, ya semaya hajat, ya baca selawat sampai 1,000. Deh. Lepas tu duduk mari, Rasulullah mari piyahui ke dia. Deh. Ni Rasulullah ni, arayat pada angka-angka kekalkanlah, akal apa? Berkekalkanlah, muhafazahlah, jagalah, mudawamahlah selawat engkau tu. Rasulullah mari pesan lagu tu ke dia. Deh, kamar dia ni. Nabi kata orang yang tak ada boleh tengok muka aku di akhirat esok. Aqul walidain. Yang pertama, orang yang deraka kepada ibu bapa. Salah satu. Orang yang deraka kepada dua ibu bapa ni, orang ni yang tak boleh tengok rupa Nabi dan muka Nabi di akhirat esok. Walaupun dia saat itu kita kata boleh masuk syurga, dia tak boleh tengok rupa Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala tak benar ke dia nak tengok rupa Nabi. Mana? Orang deraka kepada ibu bapa. Nah, orang deraka ibu bapa ni banyak. Kadang-kadang ibu bapa masa kita budak-budak, muda-muda dulu, ibu kita, ayah kita mungkin beli bakna, beli garis dadah, mungkin beli baris tanah, mungkin beli baris tapak, malah aku pergi beli diri meow. Ibu kita berasa hati. Sebab tu Tuhan kata wala taqul lafza la taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīm. Tuhan kata wala taqul lahumā uff, mu jangan kata perkataan uff. Oh, ni dia panggil kalimatul idza, ialah kelima cakap pe menyakiti dua hati buah. Padahal mana ada dua ibu bapa deh. Klaim maaf lah kalau ada salah, kalau ada silap, walaupun kita tua dah, ada anak dah, tapi ibu kita ada lagi. Klaim maaf. Klik minta izin, klik minta maaf, minta halal dengan apa yang kita salah. Kerana orang yang salah dengan ibu ni, orang ni dia tak boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ha, lepas tu orang mana lagi? Nah, orang tak boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang terapa ibu bapa. Banyak gerakan, banyak pesing, kadang-kadang sepak ayuh, sepak muk dah. Banyaklah ni. Sepak ayuh, sepak muk ibu, muk takim muk dah. Lepas tu orang jumpa sore baru ni, main duk minta suruh mak ayah hajat. Ya nak bunuh umur iya. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu orang tak boleh masuk dah, tak boleh tengok Nabi pun nera lah majlis ni. Pun nera. Nera tak boleh tengok Nabi lah. Buat ada apa-apa duk terama, dia duk nera, dia duk zonk. Tadi dia boleh jual tua. Jual tua tepi dia tak. Ah, tua, tua, weh, dia nak beli tua. Pun nera. Dia nak hengar kita, nak hengar. Kenapa duk zonk boleh? Ada satu orang, tanah mukia ni tepi matok kapal tubeh. Dekat dengan Sanam bin. Paya tanah mahal. Lepas tu anak yo jatuh, lepas tu bini yo tu lah orang panggil duk kecek anak yo tu nak buat lagu mana kita nak boleh hantar muk dengan cepat apa. Hantar muk dah tepi matak kapal Dubai kalau jual tu boleh puluh-puluh juta. Lepas tu orang sore main royak ke muk minta maya hajat lah, minta selamat muk yo. Lepas yo buat apa ini weh? Yo buat lagu mana kat ibu tu ada muk yo? Yo pergi minta benda sehe, yo pergi minta benda jing, pergi minta nyok mati bunuh boleh air muk yo minum. Muk yo jadi bodoh. Ni deraka lah dia lagu ni. Oh ni lek sana deraka pergi kat ibu. Yo pergi minta kotak ca, minta kotak teh saat ni tu nak buat lagu mana muk yo tu jadi bodoh. Jadi tak ingat apa kalau dia suruh sing surat pun boleh sing surat lalu tu. Surat cenduk apa tukar nama dia lalu tu. Dia pergi minta kepada Tok Womo, Tok Womo, Tok Sehe, Tok Sehe, suruh buat makan ni nak jamu mok ya, jamu mok ya. Jamu mok ya tu kadang-kadang malam nak tidur tak leh, panah pedih, menyocok, sakit. Kadang-kadang lebih pada orang jadi seorang gila ibu apa pun yang tu bila. Kita anak ni datang hati weh. Kita anak ni hati hitam sangat-sangat tu. Siapa nak pada harta benda dunia? Deh, siapa kita datang nak bunuh muk kita dan kapal ayah kita hak yang sebabnya harta benda dunia? Deh, muk dia jadi tak kabar. Muk dia jadi sakit. Muk dia nak tidur tak leh jadi panas pedih. Sebab anak dia minta benda sihir. Wak sihir-sihir kepada muk. Siapa muk saat itu sakit? Masya Allah, tabarakallah ibu-ibu. Sebab tu amo nak pesan kepada kak ibu dan muslimah semua, kita ada ibu lagi, ada mak lagi ni. Ah, kita pergi minta maaf kalau kita ada salah ataupun kita ada silap, pergi minta maaflah kepada ibu. Kerana apa? Kepada bapa kita. Kerana apa? Kerana orang yang deraka kepada mu ataupun ayah, orang ni yang Nabi kata, yang ni tak boleh tengok muka ku dan wajahku di akhirat nanti. Lepas kita nak tengok lah Nabi. Oh, kita selawat saja pergi Madinah tu pun rasa nak teriak. Tak ada boleh tengok Nabi. Orang hati lembut mengata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Okay. Kita berasa dah sejuk dah hati. Berasa gembira dah hati. Boleh tengok ubun Nabi ada yang tak pernah gitu. Allah teriak. Menangis titik air mata. Tak, tak, tak. Dunia tengok ubun Nabi titik air mata dah. Lepas tu kita kan ibu dan muslimah. Kita tak mahu tengok wajah Nabi di akhirat esok. Ketika Nabi syafaat kita di akhirat esok. Sebab akhirat tak ada siapa dia boleh tu siapa ibu. Sebab di akhirat banyak di dalam kitab-kitab doyak tiga bakit di padang mahsyar tu deh. Bermacam-macam. Orang ning pala hadap mumin kaki naik ke langit. Orang ning jadi muka hemat. Orang ning jadi rupa babi. Orang ning rupa anjing. Orang ning orang panggil tak, jadi kudung tangil ni tak ada, ni tak ada kaki, tak ada. Sebab apa ibu apa? Orang ni kelihatan akhirat jadi kudung lebih bawah timur. Nak jalan tak boleh. Tangi kudung dua belah. Kaki kudung dua belah. Pia orang ni. orang ning di atas dunia yo wahai cara hasdara, yo wahai cara hajire. Wahai ngupak hajire, cara hajire sama. Orang ning klik kepada akhirat esok. Sebab apa? Sebab ya wahai cara hajire, kecek hajire. Ya tu minah, minah tu. Tak jadi. Nana, pai merah. Kerja malah tersak dedek. Tengok buat kita ni, tengok ku ni, kereta cukup, umum besar, dosak dia. Dengan orang yang leceh mata, dia kata mata, dia hina mata, menyakiti jirat-jirat. Kelik ke akhirat esok, tangan kudung, 12 kaki kudung, nak jalan tak boleh, mengesok ya weh. Lepas tu, dia boleh tolong kita ketika ni, matahari jekan dengan pala. Bah bombing tu duk khilaf ulama. Bombing lah ni tak apalah bombing tanah pasir. Akhirat esok bombing temaga. Kata setengah ulama al-mufassirun. Minaz zahabi minal fiddati. Ataupun daripada bombing tu fiddah. Bombing tu orang panggil perak. Awin nuhah. Ataupun awin nuhasi. Daripada temaga. Bombing tu emo daripada perak. Wa emo daripada temaga. Ini ikhtilaful ulama, yakni bersalah oleh ulama-ulama pada mengatakan bombing yang Allah Taala jadi daripada makhluk. Tengok, ya dekat dengan matahari. Pas tengok muka tu berubah. Tengok lidah jelek dak tak ada. Jelek. Jelek blak blak blak blak tak ada. Jelek lidah. Ni apa ni ni? Nabi tengok di pada masa nak. Nabi tengok pada masa dia nak Isra' Mi'raj. Nampak lidah jelek, jelek, jelek, jelek. Padahal di pada masa ada rupalah ni. Rupa apa ni? Orang duduk jelek lidah, jelek lidah, jelek lidah. Ni orang panggil makan tak pilih. Duduk dah dunia makan ikut dia mahu duit. Make belakang. Duit putih pun make. Duit reba pun make. Duit rishwah pun make. Makan tak tak. Dia mata mumpuh pun lah. Kubuh lah apa kubuh. Apa yang dia ingin apa yang puluh ke dalam rumah. Nak buat beli kucing baru. Buat kita makin tak pilih akhirat isap lidah jelek-jelek. Lepas tu kita nak jumpa dengan Nabi tak? Lepas tu orang yang Nabi kena ni, orang mana? Pertama sekali orang yang dah dunia ni, ya wahai selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada punya selawat lagi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Selawat. Selawat, selawat mana-mana pun. Selawat mana-mana. Selawat tak nampi banyak, selawat banyak. Deh. Karena selawat dia tak nampi ni ya kedebe. Ya

Kalau imbek bisa mau berat di antara kejahatan dengan kebajikan. Pergi jumpa dengan mu, ya mu kata, weh, hari ini nafsi, mengungku aku, pahlah nak kita ni. Pah Nabi SAW, kita nak tengok toleh dah. Sebab kita duduk dalam dunia, kita deraka ke ibu kita, kita deraka kepada ayah kita, maka kita tak boleh dapat syafaat Nabi, dan kita tak boleh nak lihat Nabi SAW. Yang kedua, orang yang tak boleh tengok rupa Nabi lagi. Siapa dia orang yang tak boleh tengok rupa Nabi? Watariku sunnati. Orang yang tinggal sunnah Nabi. Ha. Mana sunnah Nabi? Kerak uku. Ha. Kerak uku sunnah Nabi ni. Dia mau tahu kerak. Ha. Lagu-lagu mana malek ke tengah riku. Ha. Ha, ha. Ni dia depan hangat ni orang kita ni kadang-kadang tak kan. Lepas tu kadang-kadang dia taruh uku ada dongoh. Lepas tu raya. Dia panggil satu pas tu raya. Taruh kuku. Dia mahu taruh apa tu? Buat korek lingu. Lepas tu buat apa? Korek tidur. Taruh pas tu raya tu. Orang tinggal sunnah Nabi kang ibu. Orang ni dia tak boleh masuk. Apa? Dia masuk syurga tapi dia klik ke akhirat. Dia nak tengok Nabi SAW tak boleh. Mana sunnah Nabi? Sunnah Nabi hang mau nak kecek mudah-mudah. Taruh yang tu. Sunnah Nabi. Dia mau tanya kaca taruh jangan lupa dengan apa? Lupa dengan kambing lah dah. Nyurat paning boleh. Sunnah Nabi ni cara Nabi, hidup pada Nabi taruh jangan. Dia mau tanya apa? Cuma taruh pergi molek. Bukan dia taruh yang beretek betul. Ni taruh jangan kami sadam musing-musing. Masuk dia minum apa nampak jelek masuk lagi lah. Orang pun malah nak makan pun tak gamuk kau. Taruh jadi molek lah kalau tak jatek. Dah. Lepas tu, nah, sunnah Nabi tinggal sunnah Nabi. Hakak kuku. Ha, mau nak royak. Hakak kuku, hak sunat hari Jumaat. Hakak kuku, mik le mana? Ha, ni. Ha, ni. Klik belakang ni. Kalau ada buat amat dah, Alhamdulillah. Ni, hari ni, son ni tak apa dah hijrah dah. Kalau ada kuku, ada kuku, ikut si. Kadang-kadang, mik ni dulu dah. Ha, leh. Pada tahun baru Muharram ni tahun baru ni kita pindah cara sunnah, kita pindah cara kat uku kita daripada tidak ada sunnah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Nabi kata sunnah geraknya hari Jumaat, gerak kaki ni klikik. Ni panggil klikik. Ha, kat leni lihat kanan lu jangan mula kiri-kiri, orang panggil sunnah syaitan. Sunnatul syaitan. Adapun tariku syaitan, sabilu syaitan. Tapi cara Nabi SAW, Nabi bidayah bil yumna. Nabi permula kerja semua dengan kani. Nabi mula anak ibu-ibu. Kaum muslimah yang dimula alik kani. Clicking. Clicking. Clicking. Kak clicking dulu. Jangan hidup kikir. Tengah amal kikir duduk. Kana sepah duduk tak tanggung. Ada agak apa-apa tu pakai kikir kuku? Ada. Mau tengok ada buat tu. Lepas tu kuku yang apa-apa pakai kikir ni kotong. Buat tak pasti, tak pasti saya agak tak percaya. Buat hak amalan pakai kikir kuku, kuku yang kotong. Mula buat apa je? Mula buat apa bidah? Dah aku tinggal duduk saja-saja kikir kuku. Ada kerja lah. Ha? Sunat tangi kiri kangi-kangi, clicking. Lepas clicking kita ke anak lo, dah. Ha, mula-mula pakai clicking ke ni lo. Ha, ke ni lo ni. Bukan kiri silap-silap. Gerak jari tunjuk. Lepas jari tunjuk, orang ni panggil jari apa ni? Jari apa ni? Jari hatu. Oh, jari hatu lah. Ni hatu ni. Budak lantak kerti jari tengah ni jari hatu. Lepas pada jari hatu, jari apa ni? Jari manis deh. Ha, lepas tu, jari clicking. Lepas dah clicking kanan, jaket pula clicking kiri. Ah, jaket clicking kiri, lepas tu clicking jaket kiri, lepas tu pergi pada jari manis, jari hatu, jari tunjuk, pergi pada ibu jari kiri, bari sudah di atas ibu jari kanan. Dah, ah, cara sunnah Nabi, dah kita hidupkan sunnah Nabi. Tapi orang yang tinggalkan sunnah Nabi, orang ning tak boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Apa tu nak royak sekali lagi? Kerak mula-mula. Kane. Nah, jari telunjuk kane, patu jari hatu, jari manis, jari kelingking,
patu kelingking kiri, datu jari mani, patu jari hatu, patu jari tunjuk, patu jari ibu.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

nak kita klik mari pula pusing yang kedua dah. Ha, dan juga kita sudah rehat dengan lagu, dengan Anasid. Dan juga sekarang ni kita klik mari pula dalam pusing yang kedua. Dan juga jangan lupa peminat, kita boleh berjumpa seperti biasa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Pada dia yang samalah, kita boleh berjumpa seperti biasa untuk kita ikuti ruangi, untuk kita dapat tahu khabar berita, tak kiralah berita politik kerajaan, berita berkaitan tempat teh ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan menyebar, akan berkongsi dengan peminat kita pada hari ini. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangi stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ataupun Sawata Jala. Jangan lupa lah kita boleh ikuti melalui Glamour Radio, Glamour FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai, dan juga satu lagi FM 95 MHz ruangan bahasa Melayu tepatnya, dan juga keluar udara 24 jam. Gitu juga peminat untuk kita ikuti di jalan-jalan talian online lah, melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Kerum Raja Sampan, dan juga talian TikTok, TikTok namanya Sawata Jala juga. Bolehlah kita ikuti, siapa-siapa tak follow lagi boleh kita pergi follow supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Cepat. Gitu juga peminat untuk pada sekarang ni, masa ni tak kiralah duk dengar di mana saja dah, tak kiralah duk tengah jalan-jalan kena dah, kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jagaan Allah, supaya kita duk dalam keadaan selamat, supaya kita duk dalam keadaan sehat wal afiat, jauh daripada penyakit dah, jauh daripada bala, jauh daripada benda bahaya. Gitulah, supaya kita pakat berdoa bagi kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk hari ini peminat bos sendiri pun ada sedikit khabar berita nak menyebar ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada peminat kita yang sedang didengar pada sekarang ini. Tak kira lah, duk buat gapo, duk rehat, duk tidur ataupun duk di mana saja dah. Peminat untuk hari ni ada khabar berita, iaitu pejabat Palai Merah ataupun sebenarnya Lau Kacat, wilayah Menara, wilayah Nak Ratiwat. Peminat, dia mengajar rakyat Menara ataupun siapa-siapa sedang tinggal.

0: memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk nak bantu pesakit. Tak kira lah pesakit daripada kemalangan dan juga lebih lagi pesakit yang terjejas dan juga mengalami akibat insiden, akibat keganasan, akibat kelakuan apa yang panggil hetkan banrau, hetkan kuamai sanggup dan peminat akibat situasi tidak aman di kawasan selatan Thai kita ni. Gitulah juga lah nak mengajak rakyat-rakyat menara ataupun rakyat-rakyat duk tinggal HP-HP di wilayah nak ratiwat, bolehlah kita pakat bantu. Pakat bantu, pakat derma darah sempena bulan Singhakom. Gitu pejabat Palai Merah peminat dia letak hari lah, letak jadual untuk kita dekat di mana, hampir di mana bolehlah kita pergi derma di kawasan tu. Untuk derma bulan Singhakom peminat, tanggal 11 Singha ni dia buka ataupun buka kota untuk di percum Krom Tahan Rak 151 dan juga tanggal 12 peminat Hong Percum Maharat Perbandaran Sungai Golok ataupun Kesaban Meng Sungai Kolok, dan juga tanggal 13 Singha peminat di Hall Percum Rongrian Naratiwat, dan juga tanggal 18 Singha peminat di Hall Percum Sekolah Jabak Hall Percum Rongrian Ban Yakbak, dan juga tanggal 20 Singha Kom peminat di Hall Percum Kesaban Tanjung Mas dan juga Hall Percum Daerah Sukirin, dan juga tanggal 25 Singha Kom peminat di Hall Percum Sekolah At-Tarqiyah Islamiyah, dan juga hari terakhir tanggal 27 Singhakom di Hall Percum Daerah Sisakon. Gitulah boleh kita hampir di mana bolehlah kita pergi derma darah di daerah tu lah untuk kita pakat-pakat derma, untuk kita pakat-pakat bantu bank darah. Gitu peminat, untuk masa siapa-siapa tanya masa je berapa untuk kita boleh pergi derma sejak daripada je pukul 9 pagi peminat. Dan juga siapa ada soalan nak gapo, nak tanya gapo, bolehlah kita hubungi di nombor 073-514-71. Gitulah untuk kita dah. Kalau siapa-siapa luar, siapa-siapa sehat, bolehlah kita pergi derma darah di jadual yang mana pejabat Palai Merah wilayah Menara ataupun wilayah Narat Hiwat dia sedang terletak dah. Gitu untuk sekarang ini, kita rehat dulu lah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Sekarang ini kita rehat dengan lagu dengan nasyid dulu lah seketika.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584.
0: Klik mari pula untuk pusingan yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duk rumah, selamat malek, ataupun siapa yang duk tak kereta, duk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sawatoyalah radio untuk anda.
5: Di sini stesen radio Sawatoy wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Pakti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Pakti Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบรรคัตความประเสริฐความสุขสอเสือสวกขอไขสุขสนังลินนังเสนลินเน่แฮปปี้แฮปปี้จงมีเดียท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านอะเดกอยันธรรมะติสเคลียยูโปไงยอปาสติอามาเลอินชาอัลลอฮ์สติอามาเลและเรื่องภาษาของเรากับอายปาโอโบจอยะลาสิกิสิกิสมาเลคืนละนิดคืนละนิดคืนละนิดบาสอกอิตโตบาสอมลายูเดนบาสอไทยฮอกอิตโตมัสติกิตโตคโนปันนาเรคโนปันนาคโนอุติปันดาบเกเจปันดาบสารอกเปเฮมาโนเนปารินีเตนะนมิกาปอลูนาเองมอมาMo kudo, mo kudo, mo ma, mo kudo, mo kudo, mo ma, mo kudo. Kengreng kudo deh, gagoh. Ma kengreng, kudo gagoh. Rau ko kengreng, kita pun gagoh. Gagoh, gagoh, kengreng itu gagoh. Malam ini kita ambil gapo, hein? Nih. Lah ni ada banyak deh. Ada banyak. Gapo? Mahakam. Mahakam. Moma hohib. Kokai. Rorio songtua. Rohan. Moma. Mahak. Mahakam. Mahakam. Bahasa Thai kata mahakam. Bahasa Kabalek. Bahasa Melayu. Perayok eh. Perayok eh. Atau keramaye. Perayok eh atau keramaye. Bahasa kelak, bahasa tengah bahasa Malaysia ke? Perayaan, keramaian. Ha, kita balik bahasa Melayu, Mokito lah. Melayu tani, Melayu kapung kita ni. Ha, keramaye. Ha, mahakam, mahakam tu. Keramaye. Keramaye, lepas tu perayok eh, mahakam. Mahakam tadika sampan. Ha, tadika mesti kita nak tahu makna juga. Araikap tadika. Ta. Ta macak. Ha, ta. Ta ni macak kawa taman. Taman. Ta taman. Di. Di. Di. Macak kawa didikan. Di didikan. Ka. Kanak-kanak. Ha. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Gapo taman eh? Bahasa Thai, bahasa Melayu kata taman. Bahasa Melayu kata tepak. Taman, taman tu tepak. Padai, padai panggil taman juga. Kebun bunga pun taman. Panggil tepak lah muda-muda deh. Taman. Setanti tepak. Tepak. Taman, setanti, tepat, setanti. Di, didikan, didikan, didikan ni obrom, obrom sangson, bom ni say, obrom sangson, bom ni say, obrom. Ha, didikan, didikan, obrom, haja, ha, sangson, haja, didikan. Haja aku segi molek. Soan yang tang tidi. Soan sasana. Didikan. Tang tedek-dek. Dak dah kecil-kecil. Nah, kita didikan, didikan. Didikan. Tadika. Ka tu kanok-kanok. Kanok-kanok. Kanok-kanok. Halo. Banyak ke. Ngaji sekolah lah. Ngaji sekolah praktum. Banyak aja sekolah, sekolah praktum. Hari wancan teng wansuk. Sena sapa jemaah tu, pai reng, pai, pai rung rian. Rung rian praktum. Satu dan ahak. Sao satu, sao satu. Atik aha, aha, aha, atik. Sao atik satu aha. Rian tadika, mengaji tadika, mengaji di taman didikan kanak-kanak. Sonja itu naik kap, bayuin masjid. Banyak ke masjid, banyak ke. Obaca sang akan tadika, sang akan andai prasung. Obaca ada bangun ne, serba guna. Akan andai prasung, andai prasung. Bangun ne serba guna. Andai prasung. Pah, pakai awak gapa te, cai tamrai bang. Sang tit rian tadika. Hari minggu ngaji tadika. Wan pokati, hari biasa. Son kira ati lai lai heng banyak tempat mengajar kira ati kira ati Quran rabob kira ati ngajar kira rabob kira ati rabob surat kadeh ngajar mai dulu ngaji surat kadeh rabob mai rabob baru ni ngaji kira ati lem 1 lem 2 lem 3 lem 4 lem 5 pajaga 1 2 3 4 5 kira hati. Boleh kira hati. Baca kira hati surat besar mudah. Ngai saat dua. Ya cam lah. Ya ingat dah. Itu taman didikan kanak-kanak. Hari minggu. Deh. Mahakam. Berapa mahakam? Peraya eh. Keramaya. Tadi kas hampan. Pan malek. Di Ampere Tanto. Ini ialah obocor kita buat di Tanto. Radap Jangwat. Pekat Jangwat. Redap jangwat. Tadika sampan. 2,669. Mi tuk pi. Tadika ni. Mi tuk pi lah kerang tu ruam. 8 ampe. Capa lah jalan kita ni. 8 ampe. Lepas pilih 8 ampe dah tu. Bertewah 8 ampe dah tu. Kau pergi redap. Ha jangwat. 5 jangwat. Chaiden Pak Tai. Yalah tani naratiwa satu lah songkla. Beruamkan. Tadika, tadika sampan, nganjing jai, besar, kerja besar. Taman didikan kanak-kanak, ti, tanto, tan puah rau, puah kita, puah kita, kong sekun cantarat, ya katakan no, wayang rai. Kita tadika menkap, kanrian tadika menkap, cid vaksin. Puak kita katanya mengaji tadika ni sebab pocok vaksin. Cid vaksin hai ke luk lan kong rau tang te dek-dek. Vaksin, vaksin, vaksin. Pocok vaksin. Kok mulai jadi pocok vaksin jadi mulai. Dan buah vaksin ni dah tu. Dan saisa tu. Jadi orang mulai. Halo-halo pun jadi orang mulai pen kondi kong, kong sangkum. Jadi orang molek hok hok masyarakat sangkum pendek di kong krop krua jadi budak molek hok keluarga keluarga krop krua sangkum leko pratechat dan negara buwa-buwa cid vaksin pocok vaksin pada budak supaya ia besar dengan penpula meng di kong kong pratechat. Deh, orang ada agama mesti seperti itu ada milak, milak. Ada penyacah. Ada penyacah dia milak. Jik, niau. Tak apa deh. Malam ini pada sekat ni lah deh. Kita utah-utah mahakam. Lepas tu dalam mahakam tu ada kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kita ubah malam esok lah deh. Kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kicak. Kam. Kokai cari cocan, kokai rore, rohan rore, kau mama kicakam. Bahasa Melayu kata kegiatan, kegiatan, kegiatan. Milai kicakam ada banyak kegiatan. Untuk malam ini terima kasih. Selamat kini, khabkun khab. Sawadee khab, khabkun khab, terima kasih.

0: دينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan melalui udara dan melalui radio dan juga lalu live. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah dan beri kejayaan, hidayah kepada Allah Subhanahu Taala. Sedikit banyaknya kita bermula daripada rancangan kita hari ini adalah adil nasihat yang kita mari mengingati dalam hak agama, muzakarah dalam hak agama supaya kita boleh beramal. InsyaAllah kita akan bersama hidup dengan cara ikhlas, dengan cara orang beriman dan dapat keberkatan daripada Allah SWT dunia dan akhirat insyaAllah. Dan setelah itu kita akan sedikit mari bincang tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan apa sudah berlaku di negara-negara Islam di sana, dan supaya kita boleh mengambil iktibar apa yang berlaku pada umat Islam di seluruh dunia di hari ini terutama dia. Dan dari ini adalah adil nasihat, kita sedikit mari buat muzakarah dalam masalah orang yang selalu duduk dalam kemah imej tu adalah lagu mana Tuhan nak menyipak. Orang yang imej kemah tungguh tu, Tuhan sipak orang tu lagu mana. Cara duduk dia lagu mana, sikit banyaklah kita ambil mari mengingati muzakarah pada malam ini. Dan iaitu kita telik pada suratul Furqan ayat yang ke-29 dan seterusnya. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu, orang beriman lah, ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dengan tawaduk. Inilah sifat orang mukmin ni. Jadi nak besar diri, nak takut takabur diri, ya bukan sifat orang mukmin. Sama ada kita ada harta, sama ada kita ada pekat, sama ada kita ada ilmu, Wasa apa lah? Wasa kata kita lah lebih, kita besar. Batulah tu hajar di sini. Pemilu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dia panggil haunan. Wa'iza khatabahumul jahilun. Dan apabila orang-orang jahil, orang tak serupa ilmu dengan kita, orang jahil yang menegakkan kita, menegakkan mereka, no ya orang mukmin dah. Orang tegak mereka, orang jahil tegak, orang yang martabat ilmu tak sama dengan dia. Itulah. Mereka mengucap kata benda mereka, kata itu yang mengandungi apa? Dengan keselamatan. Qalu salama. Iaitu kata hendak kecek dengan orang, hendak tegak kita tu, walaupun dia jahil, walaupun dia apa, tapi kena kecek dengan kelima yang ada kebaikan, iaitu mengandungi keselamatan. Itu yang penting sekalinya. Orang apabila hati yang molek, tak ada nak menyentuh orang itu, tak ada menyentuh orang ni, tak ada kata hudur orang itu, kata hudur orang ni. Apabila ada pertentangan dalam fikiran, tak sama, maka janganlah kita mari buat hudur, kata hudur, maki, hamung, kapa orang itu orang ni. Itu baik kau lain dah. Itu bukan itu baik secara orang ibadur rahmat tak. Orang makmi yang sebenar tu, dia kelah tu dia duduk dengan keadaannya. Dan datang muka makmi ni, terasa dia rendah hati. Itulah insyaAllah lah kita kita masing-masing bawa ataupun kita masing-masing kenal diri kita sendiri. Jadi itu nasihat pada orang makmi semua, masih kenal kita, tahu diri kita sendiri, maka kita ubahlah lagu mana, cara mana. Sebab perkara ni perkara ajaran daripada Allah SWT. Dia betul juga wallati yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana ghurama. Terusnya dan orang-orang yang selalu berdoa, selalu berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, benda yang rusak yang kekal. Itulah jadi hati dia tu ingin itu seumur di takut Tuhan letak neraka. Jadi tidak jadi bahasa kata, oh dia ni cakap dah ahli syurga, dia ni cakap dah saya tak boleh neraka. Jadi dah itu seumur lah masalah ni. Tahu Nabi sendiri dia bimbang sebab dia orang maksum. Dia minta keampunan pada Nabi, pada Allah Subhanahu Taala. Rasulullah tu minta taubat, minta astagfirullah lazim pada Allah. Dia tidak terasa kata, orang panggil kata, bahasa kata lebih lah dia. Tapi itu makna sifat manusia hamba Allah lah. Apabila itu dia berdoa kata, hey Tuhan kami, jauhlah azab jahannam daripada kami. Sesungguh azabnya adalah kebinasaan yang kekal. Kebinasaan lah azab tu sampai patut yang kekal dan neraka. Patut orang yang mukmin ni, orang selalu yang berjuruh ni, dia hidup dia nak cari nak taubat pada Tuhan semata. Tak ada puasa, ada puasa kata dia tak ada kapa. Dia lebih dari orang lain. Dia ada tu ada ni, ilmu pada, dua cakrak esok mu, semuanya tak tinggal, kapa tak tinggal. Tapi masalah Nabi Allah pesan ni kata, orang yang maksud lah orang juruh ni, orang mukmin sebenarnya ni, selalu minta apa, minta taubat daripada Allah Subhanahu Taala. Di mana kala Allah Subhanahu Taala satu perka ayat yang 71, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dan orang-orang yang bertaubat, selalu bertaubat lah. Hidup dia tu walaupun terasa kata dia tak ada buat dosa, buat apa tu, tapi dia tak ada berasa kata melebihi tadi dia lah, waktu buat kena belakang dia buat. Sampai tu kata, orang yang juruh dalam sifat orang mu'min ni, seperti dia bergantung dengan bagi orang muslim orang mu'min ni, dia selalu bertaubat dan lepas taubat dah mengerjakan amalan soleh. Cari jalan mikir, taubat dah nak kerja amal soleh. Amal salah ni amalan yang tidak bercanggung dengan aku tu. Buat baik dengan orang. Buat benda fardu-fardu. Tambah dengan sunat-sunat. Banyak ke sedekah. Dan hatinya baik dengan orang. Akhlaknya mulia. Itu amal salah berlaku tu. Sebab orang ada kalau buat amal. Semuanya tak tinggal ke apa tak tinggal. Tapi akhlaknya sepengar orang jahit. Akhlaknya. Nabi, kalau tak ada akhlak lah macam mudah-mudah, Nabi kata itu bukan kebaikan ada pada diri dia, dia adalah ahli neraka. Itulah kita bimbing-bimbing sekalinya. Habis itulah amalan taubat ni, kita berasa hitung diri kita tahu mana kena taubat semua lah, walau wasa kena dah, wasa kapa dah. Ini tiga ayat ni lah kita luak padumi dalam hidup bagi orang mukmin ni. Satu, jangan takabur. Yang kedua, doa sama. Jangan kita ni jauh daripada api neraka. Dan juga taubat. Taubat kata dia lah. Lepas taubat mengejarkan amal soleh. Bukan buat taubat dah, isawak pula. Itu bukan lah. Sebab mana? Maka sesungguhnya, dia bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Fa'innahu yatubu ilallah matabah, iaitu taubat sebenar-benar taubatan nasuhah lah. Dia taubat semula dah. Itu taubat lah, kena hitung sama tadi kita tu. Orang lain nak hitung diri kita, tak sebab kita diri. Kita kenal diri kita, kita tahu diri kita. Tapi walaupun berasa tak berasa berdosa, tak berasa salah, tapi amalan taubat ni kena ada sama. Dan minta berdoa jauh pada api neraka. Ada sekadailah saja. Mari nasihat atau muzakarah, mari mengingati dalam hal agama ni adalah satu perkara yang disuruhkan. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dalam surah Az-Zariyat ayat 25, kamu mengingat-ingatlah dan tetaplah memberi peringatan. Ini peringatan ni bukan nak ngajar apa dah, peringatan tahu belaka dah. fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu memberi faedah pada orang yang beriman. Kalau orang tak beriman, kau ya hak agama, ya wasa mudah-mudah masuk telinga kiri, tubik telinga kanan, masuk telinga kanan, telinga kiri, sepengah orang bisu, sepengah orang buta, orang panggil. Tak tahu nak hitung kapa dari dia, tak ada, tak kapa. Itu tak ada faedah lah. Dan kita juga, Nabi kata, bersudah Nabi baliru anni walau ajatan, sampailah ajaran pada aku ni walau satu ayat sekalipun. Duduk mana-mana jangan terlupa lah nasihat hak agama ni dengan sepatah ruah. Kita tahu apa goyaklah tu sikit banyak supaya bakal-bakal duduk dalam bahagia dunia dan akhirat, insyaAllah. Balik kita pergi apa yang sudah berlaku dalam Palestin. Allah, tengoklah dari ni apa berlaku lestin dua hari ni, ambil hari Jumaat, hari satu ini tetap melihat. Jadi terdapatnya dalam Palestin ni, Palestin pihak dalam West Bank, West Bank ni dalam apa tembing barat ada Jerusalem tu lah, dalam kawasan itu tu pihak tentera Israel builah sokongnya kepada penduduk-penduduk dengan cara harap penduduk Lanikom lah panggil rebut-rebut bumi hak plastik dengan cara harap ia wis jatuh wis apa kita bunuh duk serai duk apa semua lah tak beradu-adu. Terdapatnya pada hari ini ya dia budak yang umur 17 terbunuh lah dan ialah satu lagi sekali dengan dia tu ialah tadinya adalah sangat-sangat teruk lah, luka parah apa teruk lah, injured, saya kata injured sangat teruk kerana disegarkan pihak penduduk penduduk Palestin, penduduk ngacau hari tu dalam di bumi West Bank di tepi barat duduk di bawah jajah Israel iaitu di bandar Hebron. Jadi di pihak United Nations menggoyak kepada Palestin bahawa kena itulah Palestin kena lawel, bukan lawel guna orang boleh protect Palestin for usaha. The United Nations has called for Palestinian to be protected to minta wujadi di pihak orang yang buat sebab kena kecek lehaning supaya perhitungi orang yang buat tu tak ada sedap. Jadi dia berasa itu jugalah pakai ambil tahu dunia, ambil tahu apa gitu ini tu. Jadi pihak United Nations sendiri sebab satu kata orang Palestin ni kena buat bergerak lah, protection dia panggil, kena menjaga diri dia supaya supaya duduk dalam masalah bertanggungjawab bersama, dunia boleh jadi bertanggungjawab bersama oleh Haning. Jadi di bawah United Nations Royak Dah dia kata semenjak daripada itu apa ini setahun lalu lah, pada bulan ni, pada tahun ni, ni nak habis tahun ni dah orang Palestin yang kena bunuh, kena tembak dengan biasa-biasa lebih dari 20 orang dah, 22 orang dah, 22 orang dah, lebih dah tu tak bila banyak dari 22 orang dah tu teman dia. Allah, orang mati dengan cara harga murah lah pergi situ tembak hamak rumah, pemengu baru ni liko rumah kapal tu baik cara besar-besar potong api, potong air, potong yang susah, you know, we lari. Lagi pakai duduk, buat dia mari duduk, mari apa, mari rapah bumi dah. Berapa bumi tu nak lari pula. Ni panggil. Jadi United Nations diri pun kecek lah ni lah. Lepas tu pula terdapatnya baru pula. Kemarin hari Jumaat kan, kemarin kan. Hari Jumaat ada bahasa orang putih, Australia, dan Kanada. Mari apa ni, dakwa pada Israel apalah melaku kejahatan sangatlah. Suruh Israel tu buat penyelidikan. Saya kata masuk. Sebab suan we dunia tahu. Kata bunuh orang yang ada tolong. Orang yang ada tolong itu panggil World Central Kitchen. Jadi kitchen tu panggil dapur lah. Dapur masuk di sininya. Dapur dunia ada we makan ni tolong kecemasan manusia mana-mana susah. Pada tahun dulu tu di pihak gerak ke demoni tu ditolong orang Palestin dan demoni matinya beberapa orang. Satulah United Kingdom, Amerika, Australia, Kanada lah itu minta lah we keterangan pihak Israel tu orang panggil buat penyelidiki yang sebenarlah lagu anu supaya we boleh ada tanggungjawab lah ni dok bunuh orang ni. Jadi perkara ni perkara memalukan orang panggil. Sebab orang panggil word panggil apa ni word central kitchen aid in convoy gedok tolong tu dalam Gaza tu benda memalukan pada dunia. Orang ikhlas hati nak pergi tolong. Orang buat nak buat kerja mudah-mudah buat kebaikan. Ha, kepada itu kepada plastik untuk kena janyu untuk kena untuk kena bunuh apa ni dan gitu loh. Tapi demo ni pun kena tembak oleh Israel juga. Tapi berlakunya pihak tiga negara ni besar-besar dia pada hari Jumaat kemarin ni, dia kata tiga negeri ni dia minta lah pada Israel ni buwi apa ni penjelasan baru berkait dengan masalah hak asasi manusia antara bangsa. Dipanggil International Humanitarian Law. Undang-undang dunia ni catat dah, letak dah. Kata, dua nyanyi kau orang dengan cara lebih pada melatih lagi ni, adalah itu mesti dia kena jawab ke mana. Bahwasanya, mari dua tahun dah ni, tak beradu-radu lagi. Kata dengan apa, hatta kapal lagi, serai-serai orang, dia panggil drone, strike Central Gaza Accountability. Jadi kena bertanggungjawab lah. Doktor tengah peruk Razah ni. Jadi orang mari nak tolong, nak kapal, tak hirah dah. Kena lah mati. Sampai dunia diri pun, dulis semua lah nyakit ni. Jadi sedari diri pun, tak orang nak bawa lah dia. Dalam hal ni. Lepas tu, kapal tengok. Israel tu baiklah laporan kata semenjak pada tahun 2024 tahun lebih dah maksud 2 tahun dah untuk serai orang apa World Central Kitchen employee orang kerja pada itu apa satu pusat pertolongan makan ni hok dunia debui pada Palestin di Gaza kata apa hari ni tak ada jawapan daripada Israel lagi. Lepas tu panggil statement of the United itu Kingdom Australia Canada ni statement pun kata eh dia apa? Dia kata dia waktu baik semenjak pada dia tahu denounce ni bahawasa itu apa Australia and Canada also said Israeli denounce its decision on August apa ni bahawasa pada bulan ni, pada bulan Ogos, pada tempat 19 ni, pada Ogos 19 ni, di pihak Israel waktu baik kata permintaan dunia suruh buat dia buat laporan kata pembunuh orang ni tu, Israel tak selesai waktu baik. Tapi dia pun ni kata lagu mana-mana pun pilih di Israel kena buat dunia tahu kepada World Humanitarian Day. Pada tempat saya lebelah baru ni tu lebelah bukan saya ha ni dah bulan Ogos ni hari dunia kemanusiaan kemanusiaan dunia apa panggil World Humanitarian Day pada hari ni walau Israel itu menafi tak sewa tu baik apa dan ambil pada hari tempat saya lebelah baru ni tu hari ni pada 22-23 ni adalah pada hari ni dia kena buat penetuan kata Israel dah buat jahat tu. Apa orang panggil itu justification dia apa dia nak dalih ke mana gapo atau mana ni adalah itulah sebab tu itu pihak demon ni kata the world harness the courage and sacrifice of humanitarian was particularly apa ini egregious. Bahawasa dunia ni ambil mengakak kata satu perkara yang pengorbanan yang dibuat oleh apa pertubuh hak asasi manusia ni satu pengorbanan dan satu apa membuat perkara ni satu perkara yang yang istimewa lah kata habis itu dia mahu ambil buat itu kan dah. Lepas tu tengok pula Kementerian United Kingdom Minister for the Middle East nama Stephen Doughty. Nama Stephen Doughty ni dia royak dia ada cara hati tengah. Dia katalah ke mana pun dia akan buat turun meneru nak tekan kepada Israel itu semua jawab juga. Dia kata we will continue to push for urgent answer. Kena bawa, kena jawab jugalah hal ni. Ha, jadi benda ni dia panggil dunia duk perih dengan muluk ya. Ha, Israel duk bunuh dengan jatuh rakyat-rakyat ni. Ha, dunia tu adalah dia niat molek. Tapi benda ni buat jadi menjejah juga lah Israel ya. Dengan siapa lah ni lah Amerika. Amerika sendiri tu banyak dah. Timur orang nak tolong. Timur lah satu isu. Satu perkara-perkara kata Israel dah buat lah Gaza tu. Ialah satu untuk nak papuh ke bakar manusia. Dia panggil genocide. Siapa lah Amerika legapa lah ni pilih. Kalau tewas orang Islam dengan orang bukan Islam. Haknya disokongkan oleh Israel tu. Dia mahu tu banyak Allah. Hari terbaru ni, terdapat terbaru nama Aisyah Wahab di California. Pilih nak jadi wakil sepak ataupun senator California State. Namanya Aisyah Wahab. Menih dalam pilihan istimewa. Kerana ada demo tubik. Tubik itu orang terlucu daripada kuasa, daripada jawatan, daripada apa tanggungjawab jadi senator seorang itu kena tubik kerana ada buku apa, buku rogo retina apa. Lepas tu pilih ni, pilih ni nama Aisyah Wahab. Menang pula special election dalam pilih raya yang penting ini untuk nak apa, nak menepati orang hak dalam sawa dalam kongres ni dah hak terlucu seorang baru ni. Jadi kita tengok bahawa surat khabar ke apa tulislah bahawa inilah kemenangan ini ialah nak mengalahkan apa yang pergerakan yang perlu Israel, pergerakan yang tolong Israel lah ke mana-mana dan mahu habis duit macam apa, tapi Allah tak boleh buat ni tubiklah. Lepas tu dia tewas apa dia? Tewas satu orang tergulungnya nama Melissa Hurnazid. Allah nama ni. Nama ni tu Israel nak tolong. Puak-puak pro Israel. Yang dalam timbul Amerika tu. Sambil orang yang nak jadi ahli politik tu. Orang yang sokong Israel nak menang sama-sama. Tapi dalam ni tak ada dah. Jadi Aisyah. Aisyah Wahab ni daripada Afghanistan. Dia ni jadi pertama lah. Mari menang Kongres tewas dengan puak-puak Yahudi ni. Puak sokong Yahudi. Itu dia. Dia panggil represent California yang apa, kawasan yang ke-14 congressional district, kawasan yang ke-14 dia nampak yang saya kawasan atau kawasan dia kalau panggil kek datang lah kalau saya kata. Jadi benar dia ni. Jadi Wahab ni panjang dulu ni nama, yang nama Aisyah Wahab ni orang yang bijak lah pengatur ekonomi dan juga keadilan masyarakat. Ia berjalan masalah the supporter of economic and social justice. Jadi terkenal lah kegiatan dia tu lagu mana nak beki. Ya ahli politik, ya belum pada nak pilih raya tu, nak pilih milih tu, gue kenal dah dia ni duduk lagu mana, gerak lagu mana. Jadi Aisyah ni gerak dari segi apa? Dari segi lagu mana keadaan ekonomi tempat teh California lagu mana, dah habis duit lagu mana, dia tak habis. Ni jadi bijaklah. Lepas tu dalam social justice, social justice ni keadilan dalam masyarakat. Apa maksud keadilan masyarakat? Keadilan masyarakat ni ialah kalau orang ada puak, menang semua. Kalau buku salah pun tak salah, buat apa tak salah. Sam you titam pun duk raja apa dia. Hak tu tak timbul keadilan masyarakat. Negeri hak tak maju atas dunia ni banyak lagu tu lah. Dia ada puak, puak je. Tapi apabila rakyat baru gerak ni, kata Pak Aisyah ni ada gerak keadilan masyarakat ni. Tak tolong-menolong, tak sapa pada orang susah. Misalnya, ataupun kalau kena buku orang susah, tak ada puak, nak mari cara, nak mari apa. Itulah. Dalam Amerika apa ya, ada gerak ke. Dalam California ya dah. Issue in California State. Legislature. Masa nak buat undang-undang tu, di Pak Aisyah ni mari hidup. Kata yang dah. Ya tersit become the first Afghanistan American member United States Congress. Dalam Kongres, dalam sepah Amerika ni, dalam Kongres Amerika ni adalah orang Islam berasal daripada Afghanistan. Jadi lah ni tu. Lepas tu banyak orang duk mari tulis lah. Kata ni lah. Pertandingan dalam pilihan raya ni, boleh nak meletup kata Hapro Israel habis duit lama-lama ni tak ada kuasa dah. Ha, dia panggil to test the influence of pro-Israeli lobby in United States. Keti lobby ni dia cari puak tu, cari puak ni, hey, pilih dia ni lah, hey, pilih dia ni. Ya tak nak turun ni. Tapi dia pakat teh. Itu lobby tu. Ha, kalau kita nak buat lobby, salah puak-puak juru-juru, puak ada ulama ke apa, buat turun tu, dia kata, hey, pilih dia tu lah, dia ada email sikit, dia tu lah. Ha, ya tak ada turun. Ha, ni puak ni lah, kita lobby puak. Yahudi ni, dia gerak dengan lobby, pakai duit. Waktu senar pakai duit, buat benda-benda itu advertising, dia panggil. Ini jalan tulis dia kata, inilah pertandingan kali inilah untuk menentukan, to test untuk nak suka kuasa orang yang bawa Israel itu. Orang yang bawa Israel itu. Jadi halal itu. Sebab pada masa, belum pada ni, bulan Julai dah, pada bulan kadang-kadang tu saya katanya di pihak sosok khabar tu pergi cari nama pergi tanya lagu mana lah ni, ha, cara nak pilih kot apa orang pekat tua dah semua nak mari berpihak kepada masalah lah ni nya bahasa orang yang perlu pada Yahudi, orang yang duduk nak sokong Yahudi ni jatuh pula. Sebab apa? Sebab di pihak Yahudi Israel tu buat kekejami, buat kezolemi, buat kejahatan dalam Gaza. Ha, dia panggil had committed genocide in Gaza. Ha, sebab itulah banyak yang kata orang-orang tua United States adult believe Israel had committed genocide in Gaza. Yang dia baca nah ni nah yang surat khabar waktu baik mari dalam kaji ye surat khabar dia panggil buat poll dia tu. Bosolah ni orang yang pekat ada umur sikit tu nyata dah kata perbuatan Israel dalam Gaza tu adalah jahat, genocide ni mana bunuh bakar tak sebab ada bakar. Tapi benda-benda ni dah poll ni dah jadi disokongkan United Nations expert and right group buat poll, buat diri tanya-tanya ke apa ni, berhak United Nations betul berhak pasal satu tu buih sokong elehan ni. Ni kau yak no yak dipanjer di lakah ni. Jadi pada debat kata debat mana debat tahu dah debat. Bahwasanya pada tahun lalu ni orang bahas dok bahas masalah ke apa? Masalah duduk ke hak asasi manusia oleh Gaza. Dalam Amerika ni jadi satu isu besar. Duduk ke manusia itu panggil kemanusiaan oleh Gaza lagu mana? And calling for an end to the war. Banyak ke fikir orang Amerika ni kalau apa tua sikit nawi peperangan ni boleh beradu dah. Patut kau masa dia debate ni yang naik forum eh. Arti forum dia. Kita nak tahu fikir ahli politik ni we naik ceramah forum. Forum panggil bagi kecek. Apa kita pada ke tu? Panggil mari buka majlis. Kecek tiap-tiap parti, kecek parti itu, parti itu, parti. Kalau tak berhati, tiap-tiap orang nak turun, baik kecek. Itu panggil forum. Forum lah politik. Kecek lebih banyak politik, kata. Jadi wahab itu apa ni, Aisyah ni yang jawab kata, orang tanya kata, lagu mana duduk ke plastik lalu ni, adakah kita yakin bahawa so benda terjadi dalam plastik itu adalah daripada kejahatan Israel yang melakukan genocide, melakukan pembunuhan ramah. Dia kata, yes, betul. Itu, pemerintah dia betul. Dia kata, kena dah. Lepas tu, masa orang tanya. Lepas tu, gulawai dia tu, nama Hernandez. Hernandez, jadi jawab tak sama. Aina Oya kata, hak isu plastik ni jadi menang politik dalam Amerika. Ya jadi kontras. Jadi tak sama jawab apa. Dia not give direct answer. Tak jawab apa, tak ada jelah. Tak ada kenyataan jelah. Jadi jauh gitu, too far jauh. She said, while Israel had a right to defend itself. Kita baca sekiranya. Dia kata, lagu mana pun dia jawab kata Israel pun ada hak dia nak jaga diri dia. Jadi dia bunuh orang pun. Dalam Harazah ni jadi kejauh. Sampai tu dia antara pilih-pilih ni jadi satu isu. Sampai tu rakyat kena tidik cara nak pilih-pilih ni. Tapi tepat tu nanti duit tu dia tak jidik lah. Temu duit boleh, tak kira lah. Harai tak harai tak cara. Asal boleh duit kaku, aku tak kira dia mau jidik tak jidik. Okey, kena jadi wakil rakyat, kena jadi kongres ke apa semua ni, wakil rakyat dia. Ada pahamnya fikiran dia ke apa. Apabila ada fikiran tu, rakyat tanya dia. Masa dia nak pilih tu, ke apa dia mau nak tolong rakyat. Haa, tu mari kecek. Apa ni, jadi ke apa? Jadi isu Palestin. Orang tanya kata, nampak lagu mana? Ha kata Israel dah bunuh rakyat Palestin kata besar-besar. Di pihak itu Aisyah je berani kata. Oh betul, dia kata kena ni tak. Kena jadi lelah ni. Ha, tapi gula weh dia tu, kena des tu, orang pusing kau jauh. Jawab apa dia kata, Israel pada hak juga dia nak kerja dia. Ha, jatuh dia ni, tuan-tuan beliau. Allah. Atulah. Bahawa terdapat pemberita-berita kata AIPAC ini panggil kata Israel Public Affairs Committee. Dia tak satu pengok ke dia tu untuk nak bercara ke Israel, hak politik orang perlu Israel, ada money lah sokam. Baru ni habis apa tuan beliau? Habis 4 juta. Ha, 4 juta dolar untuk nak kosna, untuk nak nak apa ni, nak itu nak buat report, nak gapo semua tu. Dan nu ia tak bayar duit. Tak bayar duit pun tempat negeri yang tak maju. Negeri yang tak maju, yang makan duit. Negeri Afrika. Negeri yang ayat-ayat dah bahaya politik ke apa tu. Tak boleh duit tu dah lah. Yang nu ia buat media dia panggil. Media report. Wari cara tu, cara ni, habis duit. Habis duit 5 juta. Allah. 4 juta lebih lah. Jadi di sinilah. Orang pro Israel ni nak cari hari ni tu dia cari bentuk politik dalam Amerika ni jadi lagu mana. Usaha-usaha dia kata nak cari penjelasan politik Amerika lah ni ke mana. Sepanjang apa sebab seluruh negeri Amerika ke mana pada tahun baru ni, mari cepat tu banyak kali dah duk halah orang dia. Baru ni mene arah ya. Abdul Gapadu hari ni jadi duduk oleh progresif kandidat. Orang Islam ni dia tak satu nama bergokkan dia. Bergokkan dia lah. Dia nama progresif. Pak dia tu bergokkan dia. Pak ni jadi pergi ke depan semata. Maju ke depan. Termasuk dalam homo sigen baru ni. Namanya Abdul Al-Sayyid. Menang situ. Jadi dunia itulah pandangnya adalah ni. Jadi bahawa baru ni pun menang Islam juga di situ. Have overcome heavy spending from pro-Israel group. Boleh mengatasi walaupun banyak pakar guna duit untuk kosenau, untuk gapo dalam cari sorok pun ada money, tak boleh mengatasi. Itulah nak cara duduk ke apa bahaya di dunia dalam Amerika. Lepas tu pembunuhan dalam Palestin mah banyak banyaklah dalam dia. Pembunuhan dalam Palestin ni tengoklah perkata tadi lah. Penduduknya bunuh tepat. Dia banyak lah. Bahawa sana Palestin yang tinja kata dalam Hebron dia kena bunuh, kena apa tempatan mana. Siparit. Siparit ni maknanya suku-suku. Kena situ, kena sini. Kau kuat. Umur apa dia tadi umur 17 lah. Lepas tu umur 70. Seorang lelaki pula kena tembok. Kena apa mati. Dalam kawasan-kawasan hari tengah cepat. Pasal itu umur 58. Namanya Fatahi Kazim fatally shot by Israel force in Janin. Dalam Janin tembak mati. Ikut yang nak buat di kawasan itu. Pasal Israel army did not release body to the victim family burial. Jadi tak uwi mayat. Ada pergi mayat tak taruh tawi kepada orang buat nak kapai cara agama ke apa tak bui. Ni apa. Pasal tu lagi pula terdapatnya bahawa Palestinian Red Crescent Palang Merah ada turun ke cara cemas tu. Dia kata budak umur 14 ditembakkan di tapala, di dada, di apa. Lalu ni bawa ke hospital dalam janin. Jadi tak tahulah nak jadi lagu mana. Lepas tu Israel military juga igat ni orang. Gimana ya igat orang puak settler puak nikum tu bunuh orang gitu kan. Biasalah pagi igat tadi ni orang. Tempat-tempat yang bukan tadi dah hari Jumaat tu. Nampak orang nampak nak rapi panah lah apa sikit. Kena igat, kena gapo. You fuh berjajah ke tu lah. Nampak orang cidik, nampak orang panah, nampak orang depan sikit. Ha, kena igat kurung, kena gapo dia kurung, tak ada buku kurung gitu. Ha, inilah cara-caranya penjajah, dia jajah pada rakyat di mana-mana tempat. Baiklah, Tuan-Tuan Belia, kita pergi kepada Iran dengan Amerika. Terdapatnya hari ini di pihak Kementerian Luar Negeri Iran bahawa dia kata dia dakwa panggil claim berdakwa bahawa di pihak Amerika lah ni nak ubah cara tak serai dah ubah cara dengan kepung hak ekonomi cara makan hak Iran tu khusus nak buat peniaga air pepaya, nak buat keluar itu hantar barang luar pepaya, kapal pepaya. Jadi dia panggil sanction against Tehran. United States Economic Sanction against Tehran. Jadi nak boycott atau sewi Iran ni boleh jual beli kapal. Jadi waktu baik lah. Bahasa ni lagu ni ni, istihar lagu ni ni, usaha Amerika lagu ni ni, ialah bahasa mengusahakan dengan rabo-rabo dengan tak ada tujuan. Jadi sepatutnya dengan kejahatan dia lah tau sewi duduk kesenengan panggil kedaulatan ke Iran tu cari juga kedaulatan Iran tu panggil extrator apa ni sovereignty over all independent United Nations member state. Bahasa ini bahasa Amerika ni mengganggu ke negara buat jadi negara lain tu susah. Dia tu padu gapo nak susah negeri Iran ni kata bahasa Iran dia antaranya negara yang merdeka duduk bawah pertubuhan persatu demo juga. Ni panggil laporan pada menteri luar lah kecek ni. Jadi mari kata Amerika kau sehari Pak Ifang kau tak molek kau molek. Panggil declaration of war. Jadi istihar perang ni usahanya untuk nak mematikan gerak-geri lah ekonomi cemakan Iran. Presiden Donald dia kata apa? The Straits Hormuz is an American territory right now. Sekarang ni itu Hormuz tu jadi Amerika dah. Dia kata. Hormuz ni cari seorang ayat. That Iran would love to make a deal. Bahasa Iran tu cari jalan untuk nak cari kedamaian. Suka nak cari kedamaian. Padahal Iran kata aku tak ada nak cari kedamaian dengan kamu selama mana kamu likung negeri aku. Itu satu syarat. But they are not ready to make the right deal in my opinion. Itu terang kata Iran nak kedamaian. Pasal ni Hormuz tu jadi hak Amerika dah. Dan Iran tu cari nak berunding, nak berunding, berunding. Tapi Iran diri tak sedia untuk nak terima gapoh nak buat berunding tu. Dia kata. Dia kata, it's not ready to make the right deal. Gapoh jadi nak boleh berunding dengan Amerika ni. Yalah. Hal ni, ya kecek itu sama lah. Teram ni kecek itu sama. Lepas tu bahawasanya General Ahmad Akraminian ni, ketua tentera dalam Iran, dia kata, bahawasanya, kami letak mak bedak panggil doktrin dalam pemimpin dalam kami semuanya panggil lolo ni kita duduk dalam masalah menjaga pertahankan defensif panggil orang nak serang kita jaga mari sekak kita buat alat-alat jatuh kita buat alat-alat boleh lawan panggil defensif untuk nak jaga serangan daripada demo tetapi lolo ni halih pula kita nak halih lah nak jadi ofensif ni panggil kita serang katik. No serai kata. Lah ni ya serai tempat-tempat Amerika duduk dalam negeri Arab. Ya tak hira dah. Tak nak berunding dah. Ya mana negeri mana ada tentera Amerika duduk negeri Arab ni, ya akan serai. Dia panggil ofensif. Dulu duduk defensif lah. Duduk nak jaga lah ni, dia nak serai kata. Ni ketua tentera dia. Dia kena kecek hebat lah. Cara dia lah. Bahawa ikut Kementerian Hak Iran dengan Oman ni, dua-dua Kementerian, the Foreign Minister Oman and Iran, bahawasanya dia nak kata menentukan hari perbincangan pula, dia panggil discuss returning, nak kembali negotiation dalam perbincangan dari tahun ruang ini supaya nak timbul harga apa keselamatan dalam kawasan pada khususnya dia panggil straight homos. Dia bicara ruang ini tak sudah lagi. Ini dia. Lepas itu Israel pula, Israel itu dah segera dalam Lebanon tak wadu-wadu lagi lah. Southern Lebanon ni Israel airstrike. Walaupun buat perjanjian beradu peredah. Beradu perang panggil ceasefire. Pergi jatuh masing-masing tapi beradu pertepuk aja. Lelah ni duduk situ tu buat jadi Israel pun dah segera Lebanon lagi. Kata Israel tu tak melihat. Allah. Baiklah kita pergi tengok bahasa Arab pula sikit banyak. Bahasa Arab ni pun nak sumpah juga. Tapi bahasa Arab ni lebih lanjut lah. Bahasa Arab ni tuan-tuan belia, berita bahasa Arabnya adalah satu-satunya hari ni tu masuk hari yang 60 ni dah. Jadi kita telah buat persetujuan tanda tangan adat tahsah nak berunding kedamaian dengan Amerika dengan Tehran. Waktu jua hari 60 ni dah hak tanda tangan saya panggil muzakiratul tafahum nama dia. Dan ambil daripada hari hak Israel serai Israel dengan Amerika serai Iran tu 175 hari dah. Lepas tu tengoklah kementerian banyaklah Iran-Iran mereka sebutlah. Abbas Araghchi kata semua lelaninya karah menjalankan hukum-hukum hak Amerika ada buat tu jadi jalan apa nak sekat dari segi ekonomi itu ialah nak sekat yang hak kami. Hak kami soalnya satu buah negeri yang merdeka, negeri yang ada kedaulatan tapi karah tu ijraat tu mahkum alaiha bil fasal. Tak berjaya. Walaupun mari nak buat waktu baik berapa kali dah nak melalukan ekonomi nak we susah Iran ni tapi dia kata tak akan berjaya. Kita juga Menteri Pertahanan Iran dia kata ma'adil antaj rasah biladi difa'iyah tuda'afat khilal al-madi. Bahawa so tengok pula dia buat senjata untuk nak jagakan negeri. Kalau tengok tahun ni tu khotamah dia buat mudaif khotamah wala jatuh khotamah. Jadi hok ni lah Amerika tak seperai ni cari jalan pula nak nampak kata meni tu ya tu nak gomo kok jadi ekonomi pula. Itu bahawa dunia tahu belaka kata Iran tu buat tambah jatuh kau kuat ala dia mai mana wala ala nak mari kok negeri Cina wala negeri Rusia apa ada gugul tolong dia ada. Lepas tu tengok pula Raih Parlimen. Raih Parlimen ni panggil Pelatang Sepah lah. Dia kata negeri dia ni terdapatnya beberapa banyak lah. Negeri-negeri jirin, mujawarah negeri jirin. Hatta mari untuk nak buat perbincangan baru. Nak jadi tertik kami ni lagu mana. Dan pula nak jadi timur. Apa namanya, di antara Iran dan negeri jirin tu tahun iktisadi. Jadi mari buat pakat teh dalam ekonomi. Itu ya lah ni. Begitu pula berkata tadi Oman tadi lah supaya bahasa Inggeris datang dari cara ni dah. Lepas tu pula itu Ira kata kekuatan kami lah ni kuat tu nak tua jual adul lebih kuat. Kami akan menghadapi seteru segera yang Amerika dengan kekuatan yang kami ada lah ni. Walan tasmah lahu bitaqaddum lagu mana pun kami tak rela sekali mereka untuk maju ke depan mari likung negeri kami. Wa nuwasilu difa'anil amnina wa masalihina kami akan jaga keamanan kami, kami akan jaga kepentingan kemaslahatan negara kami lagu mana pun kita kuat. Dua lapor ke dunia lah ni. Tapi itu Raih Parlimen Iran dia kata ya penting sekali lah ni kita pakai wadu perai lah pada hari ni. Kerana kita ni wadah nu fi mau ke kuah. Kami ni orang Iran ni, negeri Iran ni duduk pada tempat yang boleh mertahankan kuah-kuah ada kuasa boleh jangka. Mau ke kuah ni dia kata kami boleh ada kuasa nak jangka ni kami. Lagi mana pun duduk kacau perai pun jadi tak ada. Baru buat adu perai lah. Lepas tengok Trump kata apa. Donald Trump dia kata bahawa Iran kata tadi lah. Sangat-sangat nak kepada perbincangan. Turi dubisidda tawasul ila tifak. No pada kedamaian, pada persetujuan. Tetapi Irannya bahawa saya tak tahu kata nak kapo. Layak rifu mada kanat wasita turi duzalik. Apa yang wasita nak sungguh lagu mana? Tahu tak Iran dia kata. Kami nak bahawa saya tak tahran atau itu. Wasita lah. Amerika kata kami nak sebenarnya sungguhnya bahawa tahran tu jangan pakar sekali alat nuklear. Dogi cara tuan-tuan sorang ajak ada. Lepas tu kementerian tokoh, kementerian kekuatan Amerika dari segi tokoh-tokoh ni panggil sebagai minyak, sebagai gapa tu lah. Amerika, menteri minyak, menteri apa Amerika tu, dia kata lagu mana? Dia kata tentera Amerika tolong kapal boleh lalu Hormuz, tiga kapal. Saya ada salah, tiga kapal, dah bukan tiga. Satu kapal ialah lebih daripada 15 million bermin. Boleh lalu minyak kapal, beberapa kapal boleh lalu minyak. Lepas tu boleh kata daripada umumnya dia wap jaya daripada dunia 20 million bermin dah. Dia itu cara dia. Tapi Iran kata kapal boleh lalu tu. Iran jawab. Kafah dan wakal telah ambak al-Iraniyah. Pak Iran kata mana? Bi'anna Tahran munihat adadan minan naqilat naftil Iraqiyah tasrihan bahawasa Iran nebuwi kepada bibar apa buah kapal-kapal hormat menyok mari daripada Iraq buih apa? Tasrih buih surat izin bila ubur untuk nak lalu mutajik hormat ni bina antalam min Baghdad data asah permintaan daripada Baghdad. Tapi bila

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 21 bulan 2 2569 2020 ni bersama dengan 9 bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijrah. Pagi hari ini kita masuk di dalam bacaan hadis yang ke-159 dalam 300 hadis untuk dihafaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 1510. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak dapat membalas jasa baik seorang bapa ataupun ibu. Ataupun ibu situ boleh juga. Kecuali jika dia mendapati bapaknya sebagai hamba, kemudian dia membelinya dan membebaskannya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan seorang anak tidak dapat membalas jasa bapaknya. Lebih kurang itulah. Jadi hadis ni masya-Allah, Allah Taala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita hubungnya dengan balas jasa baik ibu bapa. Seorang anak ni memang tak boleh, tak kuasa, bukan tak boleh dah ni. Seorang anak tak kuasa nak balas budi baik ibu bapa. Terutamanya ibunya yang mengandung, yang melahir, yang menyusu, yang memelihara, didik siapa besar. Nabi ayat dalam hadis ni, kalau seorang anak tu nak balas juga budi ibu bapa dia, bukan saja pera, cara, beri makan kalau ibu bapa dia tua, tapi kalau sekiranya ibu ataupun bapak dia jadi hamba, dijual oleh orang, anak ni jadi sedaga besar ataupun anak jadi orang kaya raya, bila dia pergi tengok mak dia ataupun pak dia tengok, masya Allah, pak aku jadi hamba, maka dia beli pak dia, lepas tu dia memerdekakan pak dia, tak sewa jadi hamba. Tu pun tak boleh balas lagi budi baik pok ataupun mok. Dan ada satu hadis lain ayat katanya, letihnya ibu bapak cara kepada anak dari kecil sampai besar, kalau sekiranya seorang tu dukung ataupun pondong mok dia ataupun pok dia waktu tawah di Baitillah. Cuba kita gambar eh, orang tawah letih sara mana. Orang ramai kena bawa diri masing-masing. Masya Allah. Tu pun Nabi katanya tak boleh balas lagi. Kalau sekiranya orang tu dukung ataupun pikul mak dia ataupun pak dia tawah di Baitillah, buat umrah tu, buat haji ke, tak boleh lagi. Tak padai lagi. Nak pergi royak katanya, oh kita ni baik nah, dengan mak pak. Kita cara sungguh. Jadi orang nak rakyat di sini kata, ibu bapa ni adalah tingginya darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah bubuh di dalam Quran ni, lepas daripada beribadat kepadanya,
Maka lepas pada tu buat baik kepada dua ibu bapa. Dalam suratul Isra kan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan kamu memerintah supaya kamu beribadat hanya kepada Allah Ta'ala saja, jangan syirik. Lepas pada tu, dan kepada dua ibu bapa hendaklah kamu buat baik. Allah ni, orang yang jadi ibu bapa memang dia tahu, dia reti bahawa pera anak nak boleh sore-sore besar tu bukan mudah. Lepas tu anak pun dia kena ingat semua ni adalah satu juhud, satu usaha yang tinggi. Ibu bapa dia cara kepada dia sikit-sikit-sikit nak boleh besar sore-sore tu. Kita dalam arti katanya kita anak mak pak kita. Mak pak kita anak tok nenek kita. Kita lah ni ada anak. Setengah-setengah orang ada cucu, ada cicit. Maka kita jangan lupa anak kita, cucu kita pun jangan lupa jasa. Kita sendiri pun jangan lupa jasa mak pak. Gitulah. Duduk jadi bubung-bubung-bubung-bubung siapa ke hari kiamat. Hadis ni boleh guna sokmo-sokmo untuk setiap manusia ingat jasa ibu bapa. Lepas tu jangan diraka sama sekali kepada mereka. Orang diraka kepada ibu bapa, hidup dia tak berkat. Orang tak berdoa kepada dua ibu bapa, Allah Ta'ala cabut kebaikan daripada hidup dia. Sebab dia tak ingat kepada ibu bapa dia yang memelihara dia sama ada ada hidup lagi maupun yang sudah mati. Doa, kena berdoa banyak dan kena buat baik, berbakti dan ingat jasa ibu bapa. Nah, jangan siapa kata Tuhan raya dalam Quran, fala taqul lahumā uff. Jangan kamu kata kepada dua ibu bapa perkataan uff ataupun jerukoh. Kata huduh-huduh buat menjadi tergurih perasaan dia, hati dia dan sebagainya. Ni kalau sekiranya anak boleh buat macam tu kepada dua ibu bapa, masya Allah hidup dia akan berkat. Gitulah. Lepas tu rumus hadis ini ialah menunjukkan bahawa jasa dan pengorbanan ibu bapa sangat besar dan tidak dapat dibalas dengan mudah oleh anaknya. Yang kedua, mengajarkan pentingnya menghormati dan berbakti kepada ibu bapa selama mereka hidup. Yang ketiga, menggambarkan bahawa membalas budi ibu bapa ibu atau bapa adalah tugas yang sangat sangat berat, bahkan tidak cukup dengan harta atau usaha biasa. Yang keempat, mendorong anak-anak untuk selalu berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik kepada ibu bapa mereka. Yang kelima, memberi kesedaran tentang nilai dan kedudukan ibu bapa dalam Islam. Alhamdulillah. Mari pula hadis yang ke-160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 39. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Dalam arti katanya semua urusan agama, amalan, pahami cara i'tiqad, semua tiap-tiap perkara mudah. Ini kalau dia siapa tak ingat hadis panjang, ambil hak ni pada dia. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ni mudah. Patut kita pun jangan buat payah nah. Ha. Nabi raya katanya, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang menyusahkan urusan agama, malaika agama itu akan menyusahkannya. Ya lah. Siapa yang ambil agama buat jadi susah? Benda mudah, tapi kita sendiri buat jadi susah, buat jadi payah.
maka naik atas kepala sendiri. Jadi menyusahkan kita. Gitu. Nabi kata, maka luruskanlah jalan kamu. Lurus maknanya betul molek. Ngaji molek. Ngajar pun molek. Betul sungguh. Yang ini buat payah. Itulah. Nih, ambil dasar katanya. Ugamu ni mudah. Di dekat apa ni? Maka luruskanlah jalan kamu. Dekati yang mudah. Bergembiralah. Dan mohonlah pertolongan dari Allah di waktu pagi, petang dan sedikit di masa malam. Ni Nabi royak dengan syarat umumnya. Ha ugamo, patu ha amale. Masya Allah. Jangan kita duk kecek kau mengajar kau ceramah. Duk royak ha Islam ni susah. Oh payah ngaji Quran. Debuh lagu tu dalam jiwa orang, dalam hati orang. Oh Quran ni tinggi payah, susah ngaji. Akal orang biasa tak faham Quran. Ha tu, duk royak lagu tu tu. Uno semangat selalu. Saya yakin katanya Quran ni tak ada duk payah. Support dengan kita ngaji setengah-setengah ilmu ni. Teratanya orang ngaji bomo. Wak-wak pasal tanya-tanya bomo-bomo. Bomo ngaji dulu kau pining siapa cuk. Ngapa agapa tu? Oh. Bomo hilipan lah. Nak ayat tanya payah. Ngaji bomo dia kena duk ngapa agak tu ingat agak tu agak tu. Orang ngaji wuthiasat payah lebih pada Quran lagi. Teratanya. Wicah budak-budak duk ngaji, siapa kau ngaji penyiatri, siapa cuk doktor. Fisik, kemi, jiwa. Ngaji wicah kanit sah, wicah gotu. Banyak kena duk ingat suit dia tu. So. Kita orang tak pandai, kita tengok pak, supaya tikus tengok si. Bukan? Supaya tikus tengok si, tengok panama lah. Tapi kalau dia ngaji sungguh, reti sungguh, supaya kita tengok hal ni misal mudah-mudah ni kita, sebab kita tak pandai terangi tengok wong cho nak belakang radio nak belakang tawata tekan necang buka ya ada pengsa ke ija tu ada pung kecil cocih kita tengok pak ui kat aku ya kobek bih punuh bih ambil sekeru debar buka gotu buka kan ni punuh bih tapi necang dia ya tengok pak mudah mudah-mudah ya reti. Sebab itulah kita dengan ugamu ni, Nabi dia mula dengan mudah. Dia selesai habis pun dengan cara mudah. Nabi tak ada wayak katanya, oh ugamu ni payah nak payah. Tapi kita kena jadi soncai. Jadi nak serta dengan orang yang ngajar, orang yang wayak ilmu pun jadi mudah. Barulah orang yang ngaji pun berasa, oh mudah payah, soncai orang ngaji Islam. Ingat tak? Setengah-setengah orang ngajar, kadang-kadang setengah je yang duduk ngajar tu kita tak gamar lagi. Dia nak gapo. Ngajar pak, kita duduk dengar. Lepas tu kak, kau duduk puji, duduk royak katanya siapa mengajar payah payah, oh hak tu lah aling. Sejak dia ngajar royak, so. Ih, tak payah weh. Eh Allah sungguh babo ni. Tu payah tu. Dia panggil suan tang. Kita nak lah ni jadi mudah. Sebab dasar Nabi raya ugamu, urusan ugamu, mengaji ugamu, pehel ugamu mudah. Ambil tu. InsyaAllah siapa-siapa yang ambil dasar mudah, tapi jangan buat mudah-mudah. Ingat malam ni bahasa siye pun ngai dengan ngai-ngai. Dia tak suka tu. Ngai mudah. Tapi wak ngai-ngai. Wak mak ngai. Unuh. Tu dasar kita. InsyaAllah kita jadi tukar. Plek comai. Katanya. Sok
ngajar agama, royak baca kitab ke apa pun, insya-Allah walaupun kitab tu payah sekali pun, kita jadi mudah. Mudah dalam arti apa? Berapa hebat kita baca, kita royak kok orang pesing mengikut Nabi katanya hasba uqulihim, mengikut akal fikir orang. Jangan kita kecek tinggi sangat, jangan kita kecek rendah sangat. Kecek rendah sangat orang puas jemu, kecek tinggi sangat orang tak faham. Ning dasar Nabi, Nabi katanya mung keceklah dengan orang, mung ngajar ke mung apa, mengikut sekadar akal fikir dia. Orang kampung, orang tak ada ilmu mano, dia tak ada duk mengaji, jangan kita kecek tinggi. Tapi kalau dia orang ada ilmu belaka, duduk depan kita ni, orang pasal baca-baca kitab pala belaka, reti belaka, cuk, tinggi-tinggi ngaji, kita jangan kecek rendah. Kita kena kecek, jadi sama ataupun lebih tinggi daripada ilmu yang ada. Sebab apa? Kita dengan dia, kita dengan orang-orang dengan setara ataupun lebih tinggi lagi kita daripada dia. Sebab tu majlis-majlis orang ada ilmu, kalau dia kita orang tamada lagi duduk, kita puas. Duduk tak tahu gapo, penamalah ya duk bece. So. Lebih-lebih lagi istilah perkataan yang diguno di dalam ilmu perbicaranya dia tu kita tak sapa. Tu. Bukan payah dak, tapi kita tak sapa gapo hak dia duk bece duk kecek. Tu mengikut akal fikiran orang masing-masing. Alhamdulillah. Saya baca rumusan hadis cepat-cepat dah. Hadis ini mengajar bahawa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Yang kedua, mengingatkan agar tidak menyusahkan diri dalam menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, mendorong dan menyokong umat untuk bersikap seimbang dalam beribadat. Seimbang ni maknanya samadun. Nah, we jadi mudah-mudah, we jadi sama-sama rata, sama-sama molek. Yang keempat, memberi harapan dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan beragama. Yang kelima, mengajarkan pentingnya berdoa dan memohon pertolongan Allah secara terus-menerus, terutama di waktu pagi, petang dan malam. Nah, ini sebagai ekor hujung hadis saat ini yang menunjukkan bahawa kita pun kena cari waktu untuk kita beribadat pagi, petang dan malam, termasuknya berdoa. Alhamdulillah, jangan malah kita beribadat. Gitulah. Dan pagi hari ini dua hadis yang kita dengar, insya-Allah akan menjadi perkara baik. Dan pagi hari Jumaat ni adalah sebaik-baik solat yang Nabi kata. Sebaik-baik solat iaitunya solat subuh berjamaah pagi hari Jumaat. Saya seru di sini, marilah kita pakat jadi ramai-ramai mari ke masjid. Dan mana-mana masjid pun boleh kita semaya, sama ada adanya semaya sujud sajadah ataupun tidak ada, kita jadi nampak sungguh kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ayat 27 sampai 39 surah An-Nazi'at. Allah Ta'ala firman di sini sebagai sambung daripada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika giduk dakwah, giduk raya kepada Fir'aun. Allah Ta'ala pun akhiri kisah dengan ayat 26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar. Iktibar ni maknanya pengajaran bodrian, peringatan kepada manusia. Bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Ya, kita semua pun takut nak pergi langgar perintah Allah Ta'ala semasa hidup kita. Yang masa hidup ni ya penting. Dah mati, tak ada kena nak mengaji kitab dah dalam kubur. Dan tak ada kena semaya, tak ada kena puasa apa dah. Ya tu masa hidup ni ya. Kita nak mengaji, nak reti, nak faham, nak balik, nak jadi lagu mana? Masa hidup. Itulah Allah Ta'ala pun royak ayat-ayat ni nak jadi iktibar dan pengajaran kepada kita, serta dengan dia tanya beberapa soalan untuk kita pahami dan perhati gapo ada di keliling kita, terutama sekali manusia hok takabur, hok pasang lawa tu he berasa katanya dia lebih kecek megah, tengok takabur, angin lawa tu he pun tanya, a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Wahai golongnya yang ingkarkan kebangkitan hidup semula. Itu galik-galiknya lagu tu lah atas dunia ni. Kita orang Islam pun ada juga piah-piah. Walaupun kita percaya hidup semula lepas pada mati, tapi perbuatan kita tu supo dengan kita lalai, terlupa hari akhirat. Kita duk buat maksiat je. Kita terlupa katanya Tuhan duk tengok, duk perhati, malaikat duk tulis kiri kanan, duk jaga kita siang malam. Walaupun tak ada orang tengok kita, nampak kita, tapi Tuhan tanya kita dalam ayat ni. Hamu duk megah, duk berasa lebih, kau tu lebih kau ni. Macam mana? Kamu kah yang sukar diciptakan atau langit? Banding antara munghe manusia dengan langit. Tuhan buat atau kalau banding katanya payah siapa? Payah siapa? Pada hadis sisi Allah Ta'ala tak ada payah apa ni. Tak ada payah apa. Ya wak langit, ya wak bitar, wak matahari, wak gatu, wak gatu. Wak manusia kecil ni. Kecil pada sumuk lagi. Manusia atas muka dunia ni. Tu hewayat di dalam ayat lain. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi adalah lebih besar, lebih kukuh, lebih lama, lebih tahir daripada kejadian manusia. Manusia duduk sebentar atas muka dunia. 50 tahun, baik. Tapi langit tu hewayat. Masya Allah, lama. Tapi satu hari nanti, ia akan runtuh, akan rusak, akan punuh dan akan hancur semua. Tuhan pun tanya, tak siwi manusia takabur, lawa, megah. Nah, kamu kah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Banaha, bina langit dia. Lepas tu, royak ha langit lagi. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Langit selapih, selapih, selapih. Bukan ia duduk depek, depek, depek tak. Tapi sengai antara langit yang pertama, yang kedua, yang tiga, sampai ke langit yang ketujuh. Oh, alangkan. Kalau kita gambar dalam otak kita, kita duduk bawah langit ni. Iaitunya kita duduk di dunia, di bawah tupuk langit. Lepas tu langit tujuh lapis pula. Masya Allah. Kukuhnya tu hebat. Kata tak ada siapa royak atas dunia ni kata langit tu hebat dengan japa. Aluminium ke, besi ke, temaga ke. Hak tu Israeliat belakang tu. Cerita-cerita Israeliat dia panggil. Hak duk royak katanya
langitnya pertama, temaga besi, terutamanya dalam satu kitab. Saya baca kitab tu. Isra' Mi'raj Ibn Abbas. Okay, saya tak tahu ke siapa tulis. Dia tulisnya Isra' dan Mi'raj bagi Abdullah bin Abbas. Maknanya, dia hipung, dia katanya Abdullah bin Abbas royak ha Isra' Mi'raj macam ni. Lepas tu ada dalam kitab tu. Kitab tak ada besar ni. Cik. Langit yang pertama temaga. Langit yang kedua besi. Langit yang ketiga mah. Langit yang keempat perak. Oh ya, so. Dah tahu katanya dalil ni mana. Nabi sendiri pun tak ada royak. Katanya langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga buat daripada apa. Tapi Allah royak di dalam Quran dia dengan secara umum. Dia buat langit adalah kukuh. Lebih besar, lebih hanalai daripada buat manusia. Sebab manusia kecil. Kecil pun manusia ni. Kalau nak banding dengan dunia, Allah, dunia yang sangat besar, tapi di sisi Allah Ta'ala dunia adalah kecil, langit kecil. Gitulah. Allahu Akbar. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan ia menjadikan malamnya gelap serta menjadikan siangnya terang. Ini hak jelas-jelas. Sebab pusingnya dunia dan pusingnya matahari. Matahari pun musingnya tak? Bukan hidup dia. Dia ada kocor dia. Sebab Allah Ta'ala rakyat dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari duk musing di kocor dia. Di pusingnya dia. Apatah lagi. Tuhai rakyat. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua tiap-tiap kalau hak Tuhai buat tu. Dia duk musing. Yasbahun artinya duk berenai. Duk berenai munwian. Gerak. Gatu gani. Walaupun kita tengok, benda tu nampak sependuk dia. Tapi hakikatnya sebenarnya, semua tu herayat, duk musing, duk gerak. Mengikut kocor dia, re dia. Masya Allah. Dunia lagi duk musing. Tapi dengan sebab, kita tak khabar katanya dunia duk musing. Duk gerak. Gitulah. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Ini ayat 30. Tuhai rakyat, tuhai hapa bumi. Hapa dalam arti katanya, untuk kemudahan manusia, makan, minum, kerja, nane, gi situ, gi sini. Yang kita tak khabar katanya, dunia yang besar sebab kita kecil. Kalau orang rakyat katanya, dunia duduk musing, kita berasa kata, jatuh apa? Nak jatuh? Tak. Tak ada jatuh ni. Bahkan kita duduk lagu ni lah. Sebab dia besar, dia duduk musing. Ia mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Alhamdulillah. Allah belaka ni. Menjadi tumbuh pokok kayu, adanya air. Sebab tu atas muka dunia molek dan sesuai untuk kehidupan manusia. Untuk hidup. Sebab air lebih banyak daripada tanah. Air laut. Yang manusia pergi duduk. Apa? Bui nama Maha Samud. Pasifik ke. Atlantiknya. Gotu gani. Banyak. Hak tu manusia duduk letak. Tu hai tak ada dua. Yak dia lekuat air. Hak ni Atlantik. Hak ni Pasifik. Hak ni Kualok ni. Kualok tai. Tak ada dua. Yak. Tapi manusia duk kaji. Manusia hanya tahu lebih banyaknya. Lebih banyak sikit. Ha dunia. Habitat yang tak tahu. Lebih banyak pada dunia. Sebab sini tempat duduk dia. Tu pun bukan semua manusia tahu. Sing konpok main-main. Ada semua hari. Kadang-kadang benda yang tak biasa temung. Tak biasa jumpa lagi jawapan dia pada zaman-zaman dulu. Mari temung pada zaman sekarang ni. Tapi Allah Ta'ala ia royak dengan syarat umum. Katanya, dia buat benda yang manusia tak tahu dan dia mengajar kepada manusia benda yang manusia tak tahu belum pada ni. Alhamdulillah. Dalam nota kaki 1821, yakni mata air yang terpancar dan sungai-sungai yang mengalir. Alhamdulillah. Ni air di atas muka dunia. Daripada air laut naik jadi wap. Jadi ainan turun mari
sama ada turun dalam laut, turun di atas bumi. Boleh manusia guna faedah banyak. Dan nate manusia, pokok kayu boleh guna faedah daripada air. Allah, alhamdulillah. Tu herayat lagi, wal jibala arsaha, dan gunung ganang, bukit-bukit pula diperkukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasok yang menetapkan, yang menetapnya. Bukit itu tu hebat sebagai paku dunia. Paku dunia untuk nak buat kejap bumi ni tak siwi gerak. Tapi dengan sebab manusia duk buat pala paku tu banding mudah-mudah. Manusia sendiri duk buat pala paku. Bila kita paku ke apa-apa, ya kejak tu bukan ya kejak di di tua paku tu sendiri, tapi ya kejaknya di pala tu. Tak siwi gerak, tak siwi cabut. Tapi manusia duk cabut, duk kokok bukit, ukuk habis buru-buru-buru-buru. Sebab itulah jadinya gepo bombing, jadi go tu, jadi go ni. Tapi manusia dia fikir katanya, tak, aku nak cari mana tanah, kena ambil di bukit, kena buai tu, malah paku tu. Itulah akibatnya benda hendak berlaku zaman sekarang sampai ke hari kiamat. Akibatnya daripada perbuatan manusia, duk khainak udara, air, bombing, bukit tu bukit ni. Sebab tu kita duk tengok sekarang ni banyaknya timur gempa bumi, air banjir di situ di sini, cuaca mari pun tak tak apa, tak betul dengan masa dia. Nah tu baru-baru ni sahabat cacat prakat kata ni El Nino yang akan berlakunya, iaitu pawak unapum atas muka dunia ni lebih panas lagi udaranya, suhu panas tu kau naik. Pah akan terima berlaku manusia atas muka dunia. Baru ni kok Europe, kok Amerika, masya Allah hutan terbakar, tak tahu atau berapa ribu rai negeri tu, negeri ni hujan yang tak betul dengan masa, masya Allah. Ni pawak lokron dan keadaan dunia yang panpuan habis dengan sebab tangi manusia dan usaha manusia tu sendirilah duk buat supaya rusak. Tapi manusia lah gitu, hok duduk pokpong, duk pokpong gi, hok buat tamlai, tamlai gi. Gitulah. Banyaknya manusia yang tamlai. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Tu ayat katanya, mereka inilah orang-orang yang buat kerusakan di atas muka bumi dan mereka tidak beki, tidak anurat, tak ada jaga kebaikan yang ada di atas muka bumi. Nah, semuanya itu mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Tu hak setara tu. Ha ai ha bumi ha gotu aga ni klik kepada manusia. Patu klik kepada binatang, tengok. Binatang tu herayak juga. Untuk kemudahan kesenangan kamu hei manusia, mu duduk boleh makan, boleh minum, guna air gatungan-gani, semua tu adalah untuk kamu dan untuk nate kamu. Mudah tu hai raya. Tapi benar hadu ada di dalam rai laiat plik yo itu memang banyak. Nate dia makan upuk. Bukan? Ha, di kalau dia kita ngaji wicawithiasat, dia katanya watacak kong wong chon chiwit manusia so, dia tak makan manusia. Manusia ya tak makan manusia, tapi manusia makan menate, makan pokok kayu. Ha, pokok kayu pula ya ada sel dia, ada Allah alam kita tak pandai nak sebut. Tapi nak ayat katanya pokok kayu tu sendiri adanya makan ni yang dia makan di atas muka bumi. Sama ada daun kayu sendiri ataupun jenis-jenis pasal baja go tu baja go ni yang pokok kayu dia kena nak makan dan kena gunanya air. Nate-nate dia ada wongcon dia. Nate tu makan nate ni, nate ni makan nate tu. Sup sekali ya, sup di manusia. Gitu dah. Cuba kita gambar katanya manusia ni yang makan belaka. Itulah Allah Taala letaknya hukum. Hak ni haram, hak ni harus. Hak ni boleh makan, hak tu haram makan. Sebab apa tu? Sebab
untuk kemudahan dan kesenangan, dan manusia pun boleh guna umur dia di atas muka dunia dengan secara baik. Tak siwi makan benda-benda haram, tapi manusia sendiri duk buat. Duk samson tang pet. Jatai sama jatai, tino sama tino, habis. Selerok tabuk habis, gedoh habis. Hukum-hukum tu hai. Lepas tu kan kau duk makan, duk palit. Yaba palit, ubat tu, go ni, arak dan sebagainya. Makan, bunuh kepada manusia. Klik ke atas kepala dia sendiri. Hak dia buat, naik atas kepala dia sendiri. Itulah manusia. Ah, ramanya di atas muka dunia orang pasal itu. Cuba perhatilah. Gambar pejam mata, ustaz. Gambar suti dunia, manusia ada buat apa lah ni. Di waktu-waktu kita sedang-sedang duduk dengar Quran, duduk dalam masjid, duduk titam, mengajar dan sebagainya. Tapi seluruh dunia, Masya Allah, manusia ada buat apa? Ada hak baik, ada hak tak baik. Bahkan hak tak baik itulah lebih banyak. Duduk dalam bar, duduk joget, tino jatai, duduk siung, duduk dakak, duduk cocok ubat. Isak tu, isak ni, Masya Allah, banyak manusia. Hak kufur pun ada, syirik pun ada, khurafat pun ada, bid'ah pun ada. Duk buat kerusak ke, duk wang pen, jahat kalut. Hari-hari nanti nak nipu orang. Nanti nak bunuh orang. Jalan belakang tu. Tapi hak insaf, hak duk diik, hak duk molek, wa amal ibadat, hati bersih, cuci. Allah, tak ramah. Tak ramah. Ni lah, duduk di orang Islam kita. Walaupun orang kafir tamat tambur setara mana pun, mereka bukan duduk dalam buk tu hai. Kalau kita kecek mudah-mudah, amalan mereka habaan mansura, jadi abu angin yang terbang sikit lagi. Tapi kita orang Islam lah, hidup mengaji, hidup reti, hidup amal, kita minta supaya Allah Ta'ala betul hidup kita nak we duduk dalam keadaan molek. Dan amalan hak kita buat semua tiap-tiap kara pun duduk di atas jalan betul, jalan benar, Allah Ta'ala terima amalan kita. Lepas tu kita nak dia beri kepada kita sebetar ya. Tuhai raya mata'an lakum wali an'amikum, sebagai kegunaan pa'edah sebetar ya kepada kamu dan kepada menatai kamu. Bawa mari ayat lepas pada tu, fa'idha ja'atit tammatul kubra, apabila berlakunya gempa ataupun pecahan yang sangat besar. Itulah hari kiamat yang akan datang. InsyaAllah kita sambung semula ayat hubungi dengan hari kiamat dan manusia adanya dua golongi. Allah Ta'ala raya manusia pasal diraka dulu kepada tu, kepadanya, dan lepas pada tu raya manusia yang berimeh, orang yang takut kepada Allah dan orang yang akan menjadi ahli syurga. Kita sambung esok kalau tidak ada apa-apa keuzuran insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ayat 34 sampai 41 suratul Naziat. Ayat hubungnya dengan hari kiamat apabila berlaku gempar pecahan yang sangat besar, maka manusia akan ingat apa yang dia buat, apa yang dia usaha, dan dibalas manusia dengan syurga dan neraka. Allah firman, maka apabila datang hari yang bencananya amat besar. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya dinamakan demikian dengan sebab ia adalah letup per ataupun semuanya akan binasa punuh. Itulah hari kiamat. Allah berayat, bila berlaku hari kiamat, maka iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Anak orang pakai ingat berlaku. Tuhan menjadi teringat pada masa tu, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada ingatan dia. Wallahu alam, kecuali orang gila, orang hak akal fikiran dia tak sempurna sejak pada awal tu, dikecualilah. Tapi nama katanya manusia hak ada akal fikiran, dia akan ingat. Atas dunia ni boleh jadi kita terlupa gapo hak kita duk buat. Belum pada ni 2-3 hari ya, kita terlupa dah. Go tu go ni. Kalau kita tak tanda, maka nak pergi fun semula. Orang royak katanya 2-3 hari lepas duk mano daripada pagi sampai petang, sampai malam. Kita kena duk ingat. Tapi bila berlaku hari kiamat, semua orang ingat seumur hidup gapo yang dia buat. Itulah Allah Ta'ala ayat katanya, dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Allah, ini jelas-jelas dah. Neraka Tuhan sebut pada awal dulu, maknanya lepas pada sebut hari kiamat, sebut neraka. Suruh takutnya kepada neraka sebab dia akan melihatnya dengan mata zahirnya, dan dia akan jelas yakin bahawa kalaulah diri dia ni banyaknya dosa dan mati dalam keadaan tak baik, maka dia yakin bahawa dia akan masuk neraka. Itulah Allah katanya, fa'amma man tagha, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang-orang yang melampau perbuatan durhakanya, tagha ni artinya deraka. Orang yang do'oh dalam perbuatan usaha dia, iaitu dia dia durhaka kepada Allah. Dalam tafsir katanya tamarrada wa'ata, iaitu orang yang melampaui, orang yang durhaka dan sebagainya. Lepas tu soal lagi, orang-orang pasang kena masuk neraka ni, wa atharal hayata dunya, serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Dalam belakang tu kita gambar orang kafe, secara umumnya orang kafe atas muka dunia, sejak daripada manusia mana yang jadi kafe atas muka dunia sampai ke akhir sekali, buat ni duduk dalam tu belakang. Yang keduanya, orang-orang Islam kita yang berdo'oh ha dunia, go tu dunia, go ni dunia, kecek mudah-mudah kan, otak dunia, hati dunia dan semua perkara dalam hidup dia dunia semata-mata. Ha akhirat tak ada menikir, tak ada takut, tak ada gerung, tak ada berasa bosan sikit habuk. Ninglah. Wa atharal hayata dunya.
Tuhan pun ayat fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahim lah. Baca molek tu. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman, baca molek. Maka sesungguhnya neraka jahim lah tempat kediamannya. Allah, neraka ni ada banyak dah. Neraka Khutamah pun ada, Jahannam, Jahim, Saqar. Ada belaka. Ada tujuh. Tujuh pitu ataupun tujuh nama neraka. Tapi syurga ni adanya lapan. Lapan pitu ataupun lapan nama. Masya Allah. Ni tu herayat. Pesan orang yang akan menjadi ahli neraka. Banyaknya perbuatan usaha mereka yang mereka duk buat atas dunia ni, banyaknya karuk-karuk-karuk. Ha tak kena dengan hukum Allah Ta'ala belaka. Wal'iyazubillah. Allah ayat dalam ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihisab. Orang hendak gerung bela-bela dah. Tuhan di atas dunia. Tapi mikir bela-bela. Ha kubur dia, ha mahsyar dia, ha hari dia akan dihukum. Akan ditanya soal so. Masya Allah. Gerung bela-bela tu. Takut dia gelecoh. Kok jalan tak betul. Takut gelecoh pergi ke neraka. Itulah. Orang yang man khafa maqama rabbih. Patu wa nahan nafsa 'anil hawa, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. Oh, hak ni dah duk tarik orang lagi kepada neraka. Kita kena yakin kata kita anak orang ni ada nafsu. Nafsu syahwat ni lah yang buat jadi kita ni galak. Galak lagu mana? Nak buat belakang? Go tu, go ni. Hak pasang karuk-karuk, jahat-jahat. Nafsu kita belakang. Lepas tu, hak duduk luar pada tubuh kita ni. Iaitunya syaitan. Kita pun kena ngaji. Ha syaitan, kena reti. Allah Ta'ala rakyat kisah mula-mula sekali dalam Quran. Bila sebut ha ada, sebutnya ha syaitan. Mula daripada suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mula ayat tu, patu tu ada tolak hon samkan di dalam kisah Nabi Adam ni, iaitu nya syaitan. Patu dia mari dihalau keluar daripada kerajaan Allah Ta'ala dulu. Dihalau mari duduk atas dunia ni tiga ya. Ingat molek dah. Syaitan sebagai seteru. Lepas tu ada dengan hawa. Mari duduk atas dunia. Tuhan pun pesan kepada ada dengan hawa. Mu jangan duduk turut syaitan dah. Ingat molek. Anak cucu mu akan digoda, akan ditipu oleh

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malai dalam masa buku 11 sapa buku 12 malai dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu ada cara naya bekerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasik. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah, siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

dalam rancangnya Music Plus na peminat hari ni ada cara-cara tahun wi deh wi kita tu panda tahun wi deh peminat deh yo ada kaporate deh peminat deh 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุยมาโซนิงเปลี่ยปากกามาโซเดเป้ได้เป็นหน้าได้ยออโดลิโมได้อโดลิโมนาวีเป็นหน้าบุเลต้าหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อ untuk wi kita ni ada duit pakai de duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek de becek radah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka cai cai jampen gapo ate go nyewa remo go apo go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh pemenak deh patu 30 30 ni ka cai cai untuk gapo untuk kuam sup untuk kuam sup kita gapo te kuam sup kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, deh, atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Deh, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Deh, pemenang deh. Ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama. Deh gapo 3 sapen ni. Tau kong ka cai cai to deun. Deh yo ada tu yang yo. Deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka cai cai ho nanak bule tu 20,000. Kita kena becek. Deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Patu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ni ho lebih pada 1/3 ho rai dai ho kita. Nah, pemina nah. Peu kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yu nah. Tu yang yo ni kita ada rai dai 30,000 kita kena bagi deh cawban tu yang duk lebih pada 10,000 deh ka cawban ho kita tu pemina deh kita berhenti dengar lagu atau anasti dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan geng sampaikan deh.

sisi yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, pemenang kita mai hubung blog deh. Jaga-jaga hatip kan geng semkan. Ho penting sekali. Dari pemenang saning, tahu dah deh ho. Yang satu tu kod 50, 30, 20. Yang kedua ni sud 3, 8 ni. Yang ketiga kan caw. Deh. Lepas tu yang keempat. Yang keempat ni sud long tun 2 tau. Sud long tun 2 tau ni lagu mana? Tu krang ho kita bayar bek. Gapo fum fuy dai pemna dai bikito tu long tun jadi dua gano dai ho ka chai chai tu pemna untuk gapo untuk kita tu saksum ngen om dale maso depe nei raya yao dai pemna dai yo ada tu yang yo tu yang yo ni misalnya kata kita beli bek dai bek ning harga 10,000 wikito tu jaded week dai jaded week 20,000 untuk kita tu nak teriam gi long tun deh pemirsa deh. Patu yang kelima ni kod kod 72. Kod 72 ada gapo te deh pemirsa deh. Sud kamnuan pe ha wa ngen long tun ja pheum pen 2 tau nai raya wela tau rai. Jamnuan pi ti ngen ton ja pheum pen 2 tau deh pemirsa deh. เท่ากับยอตัว72ทับอัตราผลตอบแทนต่อปีวงเล็บเปอร์เซ็นต์ยอดตัวอย่างยอได้กิโตลงทุน100,000นะเป็นไงได้ปะตัวกิโตตัวคาดว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีดูวิปโปยอนอข้อตามบอกยาดี200,000ได้ดัลเลมาโซตัวดัลเล่ปริมาณเดนดัลเล่ประมาณ72มาโซลาเปซาปามิเลตเฮานะปะมินะนะนิ่งทิปการเงินสำคัญวีปะมินะนี่บุเลอเมปากาเดปะมินะเดมาโซโฮรังชังเง่มิวสิกพลัสดอฮับบิดอประตูคลิปมาอีดึงาสมสมมนะdalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa seje temu dengan peminat dan lepas tu silap salah gapo karena minta maaf peminat semua minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Jemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemoni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Pemina lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemina malam-malam ni. Hak pia bawa duk tunggu wing. Duk kerja masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil moni dulu lah. Sejak sini. Ya dengan rancangan cerita satu malam. Sisi pertama ni. Mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun bingat-bingat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga kapa itu dah. Kapa ngatuk lap ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tua jangok saja, bahu sedak, umur cemah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, sayi labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tok padu tok boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama morning masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Wis bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jaman dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat makan atik. Jangan makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh daripada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak menegak dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke pecah, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar, tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yatir pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita. Okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana pun nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik lah ni pun. Penyakit banyak makan nesal lah sikit lah gitu. Hak nak makan masin kurang sikit. Yang nak makan manis lajak. Makan bobo molek yo. Makan ulen ni, buah hair, ais, wet ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena abangnya jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat. Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan dicemo ni tiap-tiap malam. Tenang. Sapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam. Lebih-lebih sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95. Ialah radio bahasa Melayu tepat. Teruk 24 je hari ni. Kalau ada gapa salah sikit banyak. Dicemo ni tu maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Dicemo ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasat Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu, berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita...ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fi kitab Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

0: Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharun walam aku baghiyan.
0: Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina.

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaum

0: bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

0: syai'an.
1: Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: huda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

0: anda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

Maka ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka. Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Tep.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian mari sama-sama kita baca Fatihah dan kita niat menjadikan pahala Fatihah, dan kita niat hadiah sapa kepada Nabi dan kepada ahli keluarga Nabi dan kepada kekasih Nabi semua. Nah, dan kepada Syekh, nah, seorang anak cucu Nabi, seorang wali Allah yang hebat, iaitu Syekh Muhammad Makki Al-Muhammad Sayyid Muhammad Al-Makki, Sayyid Muhammad Al-Makki. Dan sambil itu kita niat dengan berkat amalan ini, Tuhan sembuh penyakit kita, Tuhan sihat tubuh badan kita, Tuhan tunai hajat kita, cabut buah segala mudarat, dan Tuhan redha kepada kita selama-lamanya. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara semua, kemudian dan kita mari baca khokwam daripada seorang kak yang hatta mari pagi tadi dan lepas subuh, maka panjir skoda lah, panjir skoda khokwam dia tu, saudara semua. Jadi kita mari baca bersama. Sebelum daripada kita nak masuk muzakarah baca panjang lebar daripada pagi ni. Baik. Dia kata, salam baba. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kata kokwam ni dari pukul 5.41 tadi. Pukul 5.41 tadi, belum entah apa pukul ni lagi lah. Dah 19 minit lagi pukul ni dia hatta masuk. Dia kata, salam baba, waalaikumsalam. Dia kata, saya calau orang tiket kun mekun. Dia kata dia nak cerita ke saya. Dah

0: benda hok berlaku semalam. Nah, dengan dia lah. Dia kata lang salawat mekun prom kap semacik cumrum. Nah, saya kau non. Jadi dia kata semalam selepas daripada dia salawat sekali dengan kita ramai-ramai. Nah, yang kita duk buat dah dua malam dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata saya duk selawat sekali ramai-ramai, bawa lepas selawat saya masuk tidur. Dia kata leo saya fanwa saya hin sang sawan senganga magma naiban lang neng. Jadi dia kata saya dalam mimpi lah. Jadi selepas daripada dia selawat dengan kita ramai-ramai, maka lepas tu dia masuk tidur. Maka lepas tidur tu, nah, dia tak ada rakyat lah kata berlaku mimpi ni ketika mana. Lepas dia tidur sejak ke, tiga jam ke, belum subuh ke, tak ada rakyat. Tapi dia kata dia masuk tidur tu, dia mimpi. Nah, dia nampak benda ni dalam mimpi dia, iaitu saya hin sang sawang senganga mak-mak naiban lang neng. Dia kata dalam mimpi dia kata saya nampak cahaya deh yang sangat cerah cuaca dan comenya. Nah, yang cahaya tu duk dalam sebuah rumah, dilikung sebuah rumah tu, jadi bersinar rumah tu. Dia kata rumah tu bersinar cerah naik gitu. Nah, tu. Padahal rumah lain gelap. Padahal rumah lain tak ada cahaya. Tapi rumah tu ya. Nah, cahaya aura dia tu, nah, sinar klik-klik-klik yang keluar daripada rumah tu, dia kata dalam mimpi dia lihat. Sayang sawang, suengam apa ni sengangam mak-mak naiban lang neng. Lepas tu dia kata, saya ko den kau pai klai ban lang nan. Lalu tu dia kata saya apa? Selepas saya nampak umuh tu cerah cuaca, lek dalam lah lek luar cerah sinar lena sebuah umuh lalu dah. Saya pun jalan pergi kepada rumah tu. Nah, nangi kelih cahaya gapo? Gapo berlaku? Nah, yang come begini rupa ni. Nah, jadi nak tahu lah ya kru ya hen gapo ni. Ha tu. Lepas tu, saya ke den kau pai klai ban lang nan, masuk ya jalan masuk gi. Lew saya dayin siang pukun ruam salawat, dua salawat tiba bo salawat nan. Masya Allah, alhamdulillah. Lepas tu dia kata, bo saya masuk dekat rumah tu, nah, saya dengar suara yang keluar daripada rumah. Rumah cerah cuaca cahaya tu. Nah, saya dengar suara. Nah, semua tu duk selawat dengan selawat hak kita duk selawat setiap malam tu. Yang kita mula dua malam dah. Malam ni insya-Allah Tuhan izin, Tuhan bagi taufik. Nah, kita bergantung dengan Tuhan, kita boleh buat pula malam ni insya-Allah. Bahkan kita dengar cerita ni tambah lagi semangat kepada kita, seronok lagi kita nak buat. Nah, ikutlah dia kata rana pun, aku nak buat benda ni. Sebab aku sedap, sebab aku setuju. Sebab aku dapat benda baik. Nah, dengan selawat, dengan doa, dengan apa. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi, dia kata, dengan suara selawat, nah, dengan oleh orang ramai-ramai oleh rumah tu, dengan selawat, hak, bapa duduk selawat. Nah, itu. Dia kata, alhamdulillah, bapa. Alhamdulillah, mak-mak. Itu. Lepas tu, buat lepas tu, dia kata, leo yu-yu, mik, kun-kun neng, teng cut kau saat mak, dia kata. Dan buat lepas tu, nah, tiba-tiba datang seorang mari berjumpa dia. Ketika dia duduk kat rumah tu, dan duduk lesok cahaya yang keluar, cerah, cuaca, comel, dan apa yang dia rakyat saning tu. Dan dengar sorok, dia pakai duduk selawat, dengar salawat, assalatu wassalamu alaika, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi'ada di ma fi ilmillah. Nah, galik duk dengar Duduk leh cahaya yang comel, tiba-tiba datang seorang tak tahu mai ikut mana. Dia pakai pula cuk putih, cuci, bersih. Masya Allah, dia kata. Nah, lew yu mi kun neng tengka cut kau saat mat. Kau maha saya, dia kata. Nah, lepas tu, mari sama dia. Lelaki tu. Yang pakai cuk putih, cuci, bersih tu. Mari cari dia. Lew bakwa. Lepas tu, lelaki tu kata ke dia. Nah, dah setengah tebal. Tak kena terjemah dah. Nah, pihak belakang dah. Saudara, jangan lupa bahawa sekali dengan kita ni, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, nah, ada orang duduk di tanah Arab yang ikut tiang kita ni. Bukan kita tiga wilayah ni saja. Dan sebab tu, saya kena terjemah kepada bahasa Melayu pula, walaupun Melayu, Melayu petaning lah. Nah, bukan Melayu Mali, bukan Melayu Singapura dah lah. Nah, tapi insya Allah faham. Nah, lew yu mi kun neng teng cut kau saat mak kau maha saya lew bokwa. Lepas tu lelaki tu kata kan cau cung ya ting salawat ni. Masya Allah saudara, alhamdulillah, kamu jangan tinggal sekali-kali salawat ni, kamu jangan tinggal salawat ni, kamu salawatlah dengan salawat ni. Jangan kamu tinggal selama-lama. Kamu membanyakkan salawat dengan salawat ni. Ya ting, cau cung ya ting salawat ni, dia kata. Nah, cau cung ya ting salawat ni. Lek cung salawat prom kat puak kau duai. Duai salawat ni. Pak kamu pun, nah, kena ikut majlis yang mereka duk buat tu. Allah, alhamdulillah, saudara. Nah, yang duk kata oleh umur ramah-ramah tu, mung ikut sekali dengan fuad dia. Buat sekali dengan fuad dia. Kelih umur dia ni, cerah cuaca ni. Kelih umur dia ada cahaya ni. Nah, kelih umur dia dapat keberkatan, dapat rahmat ni. Nah, tu. Kamu jangan tinggal selawat ni, lepas tu, kamu selawat lah. Selawat ni dengan orang ramah-ramah yang duk selawat ni. Tu dia kata. Jau cak selamat luk ni leluk nah, Masya Allah. Nah, dan jikalau engkau tak tinggal salawat ni, dan engkau salawat jadi wiri, hari ialah hidup engkau, akan nak selamat. Nah, dunia dan akhirat, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, saudara semua. Nah, berlepas tu kata, kau kun baba makmak, titam hai fukrau, dairab sing didi makmai, lekau hai Allah top ten baba. Ya, ini satu kokwam dah yang dia hatam hari. Nah, saya baca wi dengan saat ini saudara. Nah, maka alhamdulillah lah. Jadi benda dah kita buat, kita semangat dah dan kita berasa baik dah. Nah, tetapi jika ada benda hak lagu ni, nah, tu dia, maka lagilah seronok lagi kita nak selawat dan semangat lagi kita nak buat. Nah, maka insyaAllah kita akan berterus dengan kita bergantung dengan Tuhan, harap-harap rahmat dan taufik daripada Allah. Nah, kita boleh buat. Nah, maka kelas malam yang kedua hingga sikit dah. Malam pertama gak mengatuklah sebab tak biasa. Nah, sebab masa tu kita nak mula dah siap sedia nak tidur dah. Nah, tu. Allah. Tapi semalam hingga sikit insya-Allah malam ni dan seterusnya. Nah, jadi kita tak mengatuk dan kita suka, kita seronok. Nah, lebih-lebih lagi dengar cerita macam ni ke Allah. Nah, boleh jadi ia kelih tu rumah. Pakai rumah kita selawat juga, rumah kita. Nah, tak gitu ke alik malam-malam. Maka boleh jadi rumah kita bersinar cerah gitu juga tu. Ya, nak pergi dengan rumah lain yang tak ada buat tu. Nah, boleh jadi, wallahu a'lam. Nah, saudara semua. Nah, alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Maka saudara semua, itu satulah. Nah, sama taruh tunggu orang. Nah, nak cukup. Nah, 500 orang. Tapi nampak lewat benar-benar dah ni. Nah, nampak tak bergerak ni. Nah, 300 orang ya. Tak apalah saudara semua. Baik. Bahkan saudara, Sekarang learning saya mulai naik dalam apa saya buka Facebook sana, maka naik mari Facebook sana. Nah, jadi naik apa ni? Ya ceng tuan mari, iaitu sekarang learning tu Dr. Aman duduk live. Nah, maka dia mula hari ni duk muzakarah, duk bicara tetehan Nabi. Nah, cerita Nabi, sejarah Nabi. Dan hal benar-benar yang bersakup paut dengan Nabi. Nah, maka pok kita semua ikutilah Dr. Ahmad. Nah, yang dia ni ahli dah bagi baca kitab. Nah, yang patut hurai kepada kita benda yang bersakup paut dengan Nabi. Nah, sebab dia pun akhlak dia, Masya Allah, akhlak baik benar-benar. Orang pun lembut-lembut. Nah, baik, bagus, Masya Allah. Tu. Bahkan jikalau dia live, jadi masa tulah dengan saya dan saya live kecek benda lagu-lagu ni, ataupun dia live tetehan Nabi, maka fuad kita masuk dengan dia lebih baik daripada dengan saya. Nah, sebab dengan benda-benda yang sakupak dengan Nabi ni, nah, lebih kita mesra lagi, boleh kita perasa baik lagi, boleh tambah kasih lagi kita kepada Nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua, baik. Saudara semua, kati kata daifang telah tuk chau kah baba. Chop mak ya kleh. Nah, kati jadi payah dah tu. Jadi apa ni? Jadi sebagai alat ataupun tanah kata sungguh. Nah, belajar dengan Dr. Aman ni baik, dapat ilmu yang manfaat. Dia pula akhlak molek baik, hurai pun mudah faham, masya-Allah. Tu. Sebab tu rugi orang tak ikut Dr. Aman mengajar pagi-pagi. Nah, tu. Maka alhamdulillah di hari ini dan di hari ini banyak dah orang duk ikut dia live. Dah dulu hari tu bapa orang ya, sebab orang tak kenal lagi, dia pun tak ada live lagi. Dah maka dia mula, tapi derah benar-benar dia. Dah semenjak ia mula dari tak apa setahun lagi. Berapa bulan ni ya ia mula live? Boleh kita kata dalam 3 bulan ni ya baru. Nah, tapi hari ni orang 500 pagi, masya-Allah. Dan insya-Allah masa akan datang semula 2 bulan 3 bulan lagi akan litah kita. Nah, akan tak bilangnya tambah pada kita. Lebih ramai daripada kita lagi. Kalau kita duduk 900, insya-Allah dia 1000 lebih, 2000 lebih. Nah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara semua, hari ini muzakarah kita ialah kita pun duk bicara juga tetehan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duk bicara apa yang Nabi suka kita jadi. Nah, maka ada beberapa perkara walaupun kita tak sebut semua, tapi kita ambil setengah-setengah dan hak penting-penting. Maka kita dah royak dah 1, 2, 3 yang tak perlu saya kena ulang kembali. Saudara semua. Nah, tu. Baik. Dan satu lagi pula, apa Nabi suka, Nabi kena kita buat. Dan apa Nabi suka, Nabi kena kita buat. Itu ada beberapa perkara juga. Dan tak perlu juga saya kembali ulang hurai semula. Nah, tu. Bahkan sambung daripada situ, dah kemarin kita ambil, dah orang panggil apa, benda yang Nabi suka kena, nak kita jadi, dah iaitu, dah tawakal sungguh-sungguh, dah bergantung sungguh-sungguh, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tu. Baik. Sondi mak-mak, baba, ya, Masya Allah. Ya, sungguh. Sungguh begitu, Dr. Aman begitu. Nah, lembut dia, dah apa semua. Baik. Maka kita yang duduk dengar dah, teruskan, jangan tinggal. Lepas tu hajak orang lain lagi masuk dengar dia. Nah, tu. Supaya dapat ilmu. Saudara. Kadang-kadang kita dengar orang ni berlama-lama pindah. Tuhan nak akak kita. Nah, nak akak kita, kita dapat benda yang lebih baik lagi. Nah, tu. Belum pada ni kita dengar orang ni dapat dah sekadar. Dan maka pindah dengan orang ni pula, Masya Allah dapat baru-baru pula. Nah, lama-kelamaan pindah dengan orang ni pula, maka dapat benda yang lebih tinggi lagi. Nah, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik. Saudara semua, hari ini satu benda yang Nabi nak uji kita jadi benar-benar. Nah, itu dia. Satu benda yang Nabi nak uji jadi benar-benar. Nah, itu. Allah. Saudara, Nabi nak uji kita jadi benar-benar. Yaitu, dan Nabi nak uji kita jadi ini, bukan sekadar dia royak dak. Bahkan dia royak dia ulah. Dia royak dia ulah. Bahkan dia buat sendiri banyak benda-benda. Yang tunjuk bahawa benda ni satu benda yang Nabi kenal benda-benda. Nabi suka sungguh-sungguh. Nah, Nabi setuju sangat-sangat apabila mana-mana umat dia buat. Apabila mana-mana umat dia buat. Nah, Allah. Yaitu gapo? Yaitu Nabi suka we kita sebagai umat ya jadi orang yang paling buat baik ke orang. Antakuna muhsinan. Nah, Nabi suka we kita jadi seorang umat dia yang beriman, yang banyak tolong orang. Yang banyak buat baik kepada orang. Yang banyak tunai hajat orang. Yang banyak mengseronok, menggembirakan orang. Ini benda yang Nabi suruh dan Nabi buat. Dengan putus tilik orang yang kita nak buat baik ke dia tu siapa? Budak ke orang tua? Lelaki ke perempuan? Nah, manusia ke binatang? Nah, orang beriman ke orang tak beriman? Orang kita kenal ke atau tak kenal? Orang di negeri kita ke orang luar negeri? Nah, tak kira. Maka Nabi suruh kita buat baik semua kepada semua orang. Nah, sebab dia adalah makhluk Allah supaya kita juga. Dan dia masuk le umat Nabi juga. Walaupun umat Nabi ya dua, ummatul ijabah wa ummatul da'wah. Nah, umat yang Nabi seru, maka yang belum lagi beriman. Patut ummatul ijabah, umat yang Nabi seru dan dah masuk Islam dah. Semua tu umat Nabi. Walau kafir pun umat Nabi. Nah, cuma dia ni umat yang Nabi dakwah. Nah, masa Nabi ada dan lepas dan Nabi meninggal, maka pengganti Nabi daripada alim ulama, para-para awliya lah yang duk dakwah mereka. Dan juga orang Islam semualah dakwah. Dan ada umat Nabi hak berimeh dah. Maka kena kepada kita, alhamdulillah. Saudara semua. Nah, itu. Saudara semua, maka benda ni kalau saudara duk kira, saya rasa semenjak kita live late pagi ni, nah, ni maksud hanya kena dah ni. Nah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, maka kalau kita mari perhatikan isi yang kita duk bicara-bicara, duk muzakarah, hadis-hadis Nabi, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka ni masuk tahun yang ke-6, maka semua tu duk keliling, duk likung, nah, masalah buat baik kepada orang. Maka benda ni penting, saudara semua. Baik. Maka, buat baik ke orang ni, bukan dengan nah, dengan beri makan saja dak. Bukan tolong dengan duit saja dak. Nah, bahkan dia meliputi setiap segi. Setiap benda yang buat baik dinamakan jadi orang yang buat tu engkau adalah orang yang buat baik ke orang. Nah, maka masuk perkataan yang comel yang keluar daripada mulut kita yang buat orang dengar tu seronok, suka, bahagia. Selama tak haram, maka benda tu benda baik tu. Nah, sebab apa? Kita menyukakan dia dengan perkataan kita. Kita mengakadkan serabut daripada akal fikir raya, daripada hati dia dengan perkataan kita. Kita buka jalan keluar daripada masalah dengan hurai kita melalui mulut kita juga. Nah, kemarin saudara semua ada seorang kak datang ke rumah dalam keadaan menangis. Nah, Masya Allah, sebab masalah. Nah, dia cerita dia menangis. Dia cerita dia sapu air mata. Dia cerita mata dia merah, Masya Allah. Orang ada ada masalah, dia tak kata ke dia lah. Kalau kita pun serupa ya, dia ada masalah. Saudara. Nah, maka hari ini banyak benar orang ada masalah. Masalah tak habis nak bila. Orang ini masalah begini. Orang ini pula masalah begini. Orang ini pula masalah begini. Maka kita usaha menjadikan umat Nabi yang tak ada wak, orang ada masalah. Bahkan kita usaha jadi umat Nabi yang wak, orang keluar daripada masalah. Saudara semua. Nah, maka kita yang buat lagu tu dinamakan kita orang yang buat baik ke orang. Nah, dan juga kita buat baik dengan rakan kita. Kita tolong akad barang. Nah, kita tolong tolak. Kita tolong beli minyak. Nah, jikalau kita berjumpa kereta habis minyak tengah jalan, waktu tengah malam. Nah, tak ada siapa yang tolong dia masalah. Ha tu. Allah, banyak benda. Dan setiap orang yang kena tolong, setara mana dia susah, setara tu yang mesra dengan kita. Setara tu yang berasa baik terhadap kita. Dan kadang-kadang sekali kita buat baik, kita biasa ya. Tak ada berasa kata hebat apa sekali. Sebab apa? Tolong beli minyak weh ya. Nah, ha, tak ada kena habis gapo kali. Nah, setara ya, brum mutu, brum mari wi dia minyak. Setara tu ya. Kadang-kadang pakai masa 5 minit, kadang-kadang 10 minit. Gitu ya. Nah, atau. Ataupun kadang-kadang tolong tukar tayar bocor wik dia ya. Ambil tayar hok samrong tu, bubuh wik. Sebab dia orang puas, tak pandai nak buat. Maka masa dalam bulan 20 minit, kita kata. Tapi, amal itu tu, adakah kena orang bijak boleh buat? Ada orang biasa boleh buat. Pada roliknya. Tapi orang yang kena tolong tu. Nah, Allah dia tak lupa kita sampai mati kadang-kadang. Saudara. Nah, tu. Maka Nabi kata, jadilah kamu orang yang jadi munafa'at kepada orang lain. Saudara, saya ulai berkali-kali. Nah, dan nak ulai sama-sama daripada masa ke masa. Supaya benda ni masuk duduk dalam hati kita dan dalam otak kita. Selama-lama sepanjang umur kita hidup. Supaya kita faham lagu ni ni, ia tolak kita, kita jadi orang begini. Nah, iaitu Nabi ada kata, sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling buat munafa'at, paling buat baik kepada orang lain. Maka semua kita dengan putus tilik, kita ni orang kelas mana, orang duduk mana, peringkat mana, duit ada tak ada, kecik pandai tak pandai, orang gagah atau tak gagah, semua kita boleh buat baik ke orang. Boleh buat baik ke orang. Kita nak tolong dengan duit tak boleh. Kita boleh tolong dengan orang kita. Kita nak tolong dengan duit dengan orang tak boleh. Kita boleh tolong dengan perkataan kita. Kita tak tolong dengan benda tu. Kita boleh tolong dengan dengan peringkat kita. Nah, tu. Kita tak tolong dengan tu. Kita ada boleh tolong kot lain. Maka, Quran kata, saya tak boleh tolong orang. Okay? Tak ada. Itu bahong dusta. Nah, sebab tu saudara semua learning niat wis sungguh. Sebab kita mengajar mari, muzakarah mari, duk wayak mari berkali-kali. Kata benda ia akan berlaku ikut niat kita. Bagaimana kita niat begitu nak jadi. Begitu nak jadi pada roliknya. Nah, Kita nak kau lain pun. Dek asal kita niat lah kau ni. Tuhan ubah wiyadikut niat kita. Sebab tu saudara, lala ni pakat niat belakang. Saya mengingati diri saya dan kepada fok kita semua. Nah, kata kerana, jadilah kita orang yang paling banyak niat nak buat baik ke orang. Nah, niat dan azam, aku nak jadi umat Nabi yang berjasa. Yang paling munafaat kepada masyarakat. Jadi orang yang demo lain berhajat kepada pertolongan kita. Nah, saudara, benda bukan sedap tapi baik, masya Allah. Saudara, saya di hari ini dan cemerung kita di hari ini. Nah, kalaulah tidak ada kebaikan, orang tak mari jemur kita. Maka dari mari jemur kita, mana kata kebaikan kita tersebar dah. Nah, supaya saya royak semalam. Hak sungguh, yang mari jumpa saya 2-3 minggu lepas dah. Mari dengan malu-malu lah, sebab dia tak biasa mari rumah saya. Walaupun saya kenal dengan dia semenjak duk wairun lagi. Sebab dia kan pun jirai ya. Jauh daripada rumah saya dalam 4-5 kilo ya. Nah, duk kenal lama-lama dah lah masa kita duk. Budak-budak duk wairun dulu tu. Duk jumpa, duk makan air sekali kadang-kadang. Tapi lah ni. Nah, lepas pada tu kak tak jumpa-jumpa baru jumpa. Orang panggil pun. Baru kecek sungguh dalam 2 minggu, 3 minggu lepas. Dia mari jumpa saya di rumah. Saya kata, siapa kelepak? Oh, masya Allah. Ada gapo ni mari? Nah, maka dia usaha dah. Gi dah. Tapi terlekat sini. Maka mari cari harap-harapan. Nah, kita boleh tunai hajat dia. Iaitu, orang muda, masya Allah. Orang muda yang Tuhan beri perangkat ke dia. Dan serta hati dia baik. Nah, hati. Maka lagu ni kita setuju dan suka. We setiap pemimpin ikut jadi apa-apa. Sama ada di Tok Nebel baik, jadi Tok Kemenek, jadi Nayu Oboto. Nah, jadi semacam orang panggil Pak Oboco ke tak kira lah. Orang yang ada peringkat. Maka usaha nah, jadi orang yang munafaat. Orang yang berjasa kepada masyarakat. Guna peringkat buat benda baik itu. Orang lain dapat kebaikan daripada kita. Nah, itu. Maka, dia ni, pakat dengan orang di bawah dia, dan orang-orang lain, nah, kata kita, nak buat satu kelum, seolah-olah munitik gitu. Satu kumpulan, untuk tak ada benda lain. Bukan buat ke dunia eh. Nah, hanya, kita nak beli kebun deh kelapa. Lepas tu nak upah orang percara kebun deh kerak berbaja apa semua. Dan hasil leh semua tu tukbah, tuk setang tu deh hak anak yatim di tambun kita. Masya Allah. Di tambun kita akan anak yatim setiap orang akan dapat bantuan daripada ni jariah fok kita semua. Maka ya pakak nah pakak kutip nah orang puak-puak dia dan gi mit repangi pak gi royak kepada gening takut dia nak tolong sekor dua royak maka boleh hipung sekadar dah duit tapi sikit lagi tak cukup. Nah, maka nak gi minta semua tak gamak dah lah orang dia minta dah tu di kapung tempat dia. Lalu tu mari cari saya. Nah, ada dia. Maka hak sungguh, saya nak pergi di kebun kelapa tu. Nak pergi live situ. Sebab hak ni hak anak yatim. Nah, tapi hari itu, jadi simbung dengan hak lain. Masa tu tu, kita ada kutik. Dah bantu hak, hak dia panggil pun Masjid Syed Daud, hak masa tu. Nah, lalu tu, saya buti dulu hak dia. Nanti lepas Syed Daud dulu, senggai mari, pas nak sebut hak dia. Nah, maka semalam telitah mari dalam akal fikiran ha tak ada tunai lagi hajat dia. Yang mari rumah 3 minggu dah. Sekarang duk tunggu-tunggu daripada kita. Kok mana? Nah, anak pergi buat tempat dia lagi ke, kan kita rakyat rumah ni ya. Maka, rakyat rumah ni lah. Dan malam ni, insyaAllah kita mula. Dan kita buka baca di depan ni dalam live untuk dalam 4-5 perkara. Nah, hak paling besar sekali, nah, 2 perkara saat ni lah. Kita kata 40% lah. Nah, untuk jariah kebun yang hasilnya naik tahan anak yatim, nah, sepanjang masa boleh pahala kepada kita. Lepas tu batu nak yatim pula. Gambar saya, saudara. Sekali dengan Nabi lah syurga. Sekali dengan Nabi lah syurga. Sekali dengan Nabi lah syurga. Ingat waktu ya. Allah. Yang kedua pula. Nah, buat baik. Buat baik. Kepada semua orang ni baik belakang. Hebat dah. Saudara. Nah. So kata buat baik ke orang. Ke binatang pun butung dah. Wabak kebinatan pun merdeka daripada pinaka dah. Nah, apa bagaimana buat baik kepada manusia? Yang kita dengar cerita yang saya dah royak tu. Nah, cukupi dah, memadai dah. Tak berhajat kepada kisah yang lain dah. Ya, yang kita yakin dan berasa nak buat, tak sebuti-buti. Wabak ke orang ni. Sebab apa? Butung sungguh. Jalan yang paling cepat sekali siapa kepada syurga Allah bukan semayabah, bukan orang panggil pun amalan yang lain, bukan amalan wa baik ke orang ini lah, akak susah payah daripada orang ini lah, bantu orang ini lah, ha, hak ini cepat siapa kepada syurga Allah. Maka orang ini kelah pula. Nah, tak sama kita tolong deh orang jauh dengan kita tolong adik kita. Tolong adik kita lebih besar pahala. Sebab ia apa manusia. Yang kedua, ia ada hubungan kita. Ada rahim, mereka panggil. Nah, dan kita wabak kepada adik kita. Tak sama lagi, kita wabak kepada ibu kita, ayah kita. Sebab mereka berjasa baik. Nah, atas diri kita. Dan kita buat baik kepada ibu bapa. Tak sama lagi, kita buat baik dengan Nabi SAW. Nah, ada. Maka ia kelah. Maka satu daripadanya yang Tuhan buka pintu baik yang luar biasa wi kepada kita semua adalah buat baik kepada anak cucu Nabi Allah. Patu niat kita menyukakan Nabi. Maka buat baik kepada anak cucu Nabi supaya buat baik ke Nabi dah. Ha? Jadi tak boleh jadi Nabi tak kenal, Nabi tak kasih, Nabi tak mesra dengan orang yang buat baik kepada anak cucu dia. Tak boleh jadi. Hak jadinya sebaliknya. Nabi tambah mesra lagi, tambah seronok lagi, tambah bahagia lagi dengan siapa-siapa yang buat baik kepada anak cucu dia. Pah, itu anak cucu hak biasa tu. Bagaimana anak cucu dia ulama pula, aulia pula. Maka lebih lagi Nabi seronok. Maka kelih tu hewi kepada kita saudara. Tak cerita lah utak tu. Pada asal tak ada. Semenjak kita mula. Saudara. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya tanggung dengan kalimah ni di hadapan Allah ni. Mula-mula saya nak tubik daripada mulut. Mari perasaan nak selawat alik malam ni. Tak cerita pun. Nah, tak ada fikir jadi awal ada. Kata kita nak menyukakan Nabi melalui kita bantu anak cucu ia daripada ulama di Suria. Tak telitah pun. Nah, dan juga tak telitah juga. Hak nak mari wak jariah beli kebun untuk anak yatim. Tak telitah juga. Semalam ia telitah tu saudara. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, maka itu adalah benda baik yang Tuhan nak beri kepada kita. Tapi melalui kita khairah. InsyaAllah setiap malam kita buat sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Dan malam ini kita mula insyaAllah saudara semua. Maka tanam dalam jiwa kita jadi orang yang suka buat baik kepada orang. Suka buat baik kepada orang. Suka buat baik kepada orang. Maka orang yang kita nak buat baik ni tak mesti orang hidup. Nah, asal manusia sama ada hak hidup lagi dan yang mati dah. Nah, kerana kita boleh buat baik kepada semua tu, kepada orang yang ada lagi dan kepada orang yang meninggal dah. Orang yang ada lagi, ha, kita buat baik dengan kita bantu di kalau yang berhajat. Kita beri makan ni, kalau dia lapar, nah kita beri pakai ye, jika dia tidak ada, nah itu, kita tunai hajat dia yang dia perlu. Tak kira lah apa-apa pun, wak jamai ke, gali telaga ke, nah ataupun memudah urusan dia ke, itu hak orang hidup. Adapun orang mati, dia tak ada nak gapo, nak ke pahala ya. Nak ke pahala ya, nak ke pahala ya. Maka kita jadi nah umat Nabi yang paling buat baik kepada orang yang telah mati dah, yang bilangnya dia ni nah ratus-ratus ribu juta lah, bukan sikit-sikit dah. Nah, tu. Buat baik kepada mereka dengan kita doa wi Tuhan ampun dosa mereka. Doa wi Tuhan rahmat mereka. Doa wi Tuhan tutup keaibkan mereka. Doa wi Tuhan redha kepada mereka. Doa wi Tuhan merdeka mereka. Doa wi Tuhan membutuhkan mereka, selamatkan dan jadi ahli syurga. Dan sentiasa hadiah pahlawi kepada mereka yang kita ada. Lepas hadiah kita hadiah, tak akan buti dan kita azam lagu tu siapa akhir nyawa kita insya-Allah. Saudara, maka ini adalah perbuatan orang yang Tuhan redha. Daripada alamat Tuhan redha kepada hamba dia, nah, ialah dia akan jadi seorang manusia yang suka buat baik ke orang. Maka siapa saja daripada kita ni, jikalau ada benening dia jiwa dia dah, mudah tolong orang, seronok tunai hajat orang, nah, suka nak bantu orang, nah, seronok nak buat baik kepada orang, yakin bahawa pada diri engkau dah ada dah ciri-ciri, dah ada dah alamat-alamat kata Tuhan kasih kepada engkau dan Tuhan merahmati engkau dan Tuhan redha kepada engkau, tu dah ada dah alamat. Sebab dia Tuhan tak redha lagi, Tuhan tak sayang sungguh-sungguh lagi, Tuhan tak merahmati lagi, tak ada benening pada diri engkau. Nah, maka jikalau engkau duduk hari-hari ni duduk kira nak tolong orang ya. Duduk hari-hari nak duduk kira nak khidmat orang, nak akak susah payah daripada orang, nak bantu orang, maka yakin Tuhan redha kepada engkau. Kerana orang yang paling baik di kalangan manusia, Nabi kata adalah orang yang paling buat baik kepada orang. Saudara, banyak mana Nabi buat baik ke orang? Nabi we dengar ya, kata orang ni berhajat, Nabi segera bantu, Nabi segera orang panggil tunai hajat dia. Bahkan Nabi belakang diri dia dan utama orang lain daripada diri dia. Sama ada bak duit, sama ada bak makan, sama ada bak pakaian, semua. Sampakah satu hari saudara semua yang kita tahu belakang dah. Nah, jadi ada seorang perempuan, nah, lama masa dia hipung duit sebab ia kelih pakaian Nabi gak. Pakaian kelah murah. Pakaian kain gasak kasar. Tak lembut dak. Nah, itu hak Nabi duk pakai hari dia. Lalu tu telitah mari dalam akal fikiran dia, dalam jiwa dia, dia berasa kata nak beli kain dengan duit yang halal yang dia dapat dengan usaha dia ni. Lepas tu dia nak potong baju we ke Nabi, we Nabi boleh pakai supaya nah jadi pakaian yang Nabi pakai seronok, sedap. Sebab apa? Sebab kain molek. Nah, ia tak sama kain rasak, kain lembut ni. Nah, sebab tu setera kain setera dia mahal. Sebab tu kain molek-molek dia harga lebih. Nah, tak sama pula. Maka, lama ke lama nah, dia dapat benda ni. Dapat sungguh benda ni. Nah, tu. Sehingga dia potong baju apa semua, selesai sudah siap, maka bahasa bangga dia. Sebab apa? Sebab dia buat baik kepada sebaik-baik manusia. Nah, semulia-mulia anak cucu Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka bagi hadiah ke Nabi. Maka Nabi ni dia nak menyukakan orang hadiah ke dia. Nah, maka ni daripada benda baik yang kita kena buat, saudara. Nah, hadu. Jadi apabila orang wi kepada kita benda, sama ada dia padah kita pergi makan nasi rumah dia ke, Sama ada dia pada lagi kebun dia ke, sama ada dia hari makannya di rumah kita ke, sama dia hadiah benda tu benda ni. Gapo dia suka daripada kita? Dia hadiah barang, dia suka kelih kita pakai, kita guna hak dia hadiah kita. Sama ada gel, sama ada cicing, sama ada cuming, sama ada baju, sama ada ridak, sama ada gapo ikut. Hak dia wi tu, dia suka nak kelih kita pakai. Maka kita pakai. Nah, untuk apa? Nak menyukakan dia. Sebagaimana dia menyukakan kita, kita menyukakan dia. Niat kerana Allah. Bukan niat nak wi-wi tambah kita, dah. Ada. Maka, ni Nabi hajar kita. Saudara, sebab tu beberapa kali saya buat. Bukan nak cu, bukan nak tunjuk gapa dah. Tapi, saya niat nak menyukakan orang yang bui. Misal kata seperti, apa ni Kak Noh? Nah, yang duduk kot di jahat tu. Nah, saya kata, eh sedap sungguh wah diri ya Kak Noh, Masya Allah. Hak dulu nung dia 3 tahun. Dah Kak Noh hatta besar wah tu. Eh sedap sungguh isi dia. Jadi, hak dia mau duwi semua tu, dengan, sedap hak Kak Noh lagi. Nah, padahal orang lain banyak. Kak Noh sutik gitu ya. Tapi isi dia sedap sungguh. Dengan bermolek, dengan masak, dengan apa semua. Lepas belakangnya, wih pula. Nah, ha tu, hak baru-baru ni. Dalam sebulan lepas kau tak ingat. Saudara. Bukan kita royak nak wi dia wi kita pula dak. Wala ayyadzabilah minta selamat nak niat lagu tu. Tapi sebab apa royak? Sebab nak menyukakan orang yang bui. Nah, ha juga ridak ada orang bui saya pakai. Nah, saya sebut saya royak. Kadang-kadang sebut nama, kadang-kadang tak sebut nama. Nah, ha tu. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah. Dah hatta buah-buah hari kat saya. Nah, maka anak saya berahi benda tu. Yang makan, saya buku gambar. Hatta pergi kepada orang yang hatta mari. Bagaimana? Seronok dia. Alhamdulillah Allah bagi dia hatta pergi. Maka Masya Allah, mama pun makan, bapa pun makan, orang panggil anak pun makan. Alhamdulillah, seronok dia. Tak kata ke dia. Saya sendiri pun, dia bagi ke orang. Suka seronok dia mau pakai. Suka seronok dia mau makan. Suka seronok dia mau guna. Hak tu benar-benar tabiat dia begitu. Saudara. Nah, maka contoh kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita. Gapo? Ha, perempuan ni bui barang ke dia. Nah, baju ni yang kain harga mahal. Nah, tak payah nak berjumpalah kaining ni. Nah, maka Nabi pun pakai. Kenapa? Nak menyukakan orang yang bui ke dia. Saudara, cuba terang, orang panggil perempuan itu bui barang ke Nabi misal kata. Lepas tu, Nabi terima, lipat, boleh mari, tak ada guna-guna. Bagaimana orang bui? Tak apa dah, puas hati dah sebab boleh bui. Tapi ke Allah, Nabi tak gunalah bagi kita. Nabi tak kenal ke? Nah, tak molek ke? Sebab apa Nabi tak pakai? Eh? Kadang-kadang duka cita pula orang bui. Tak gitu saudara.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nah, Allah. Nah. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Baik. Maka Nabi pakar. Nah, pakar tu baik. Masya Allah. Nah, Nabi dia comel dah. Rupa dia comel dah. Tubuh badan dia comel dah. Nah, pau sedap pula peluh dia, tubuh badan dia. Tak busuk sepa kita, tak masak sepa kita. Nah, ha. Lepas tu ke, tubik berjalan ni ke, orang jangok, dia pakai yang comel, dia khatamah jangok. Nah, kadang-kadang orang kurang pun. Dia pakai kena. Oh, jangok. Nah, kelihatan belakang ni ke, Allah. Masa kena bela-bela dah. Aluh, jangok cerak orang ni. Jangok cerak. Tak kelihatan tak jangok dalam hati. Nah, tak kelihatan langsung atau tak jangok dalam akal fikir. Eh? Sebab apa? Dengan tubuh badan dia dengan pakaian yang comel, paling maripak, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang berkejut. Sebab apa? Sebab hak kita suka lain. Hak sungguh lain. Apa nak kaya? Nak kaya kata, pakaian ni misuan. Yang wakwi orang ni dudi. Nah, pakaian ni. Ada. Ada. Ada jadi-jadi benda besar juga. Yang wakwi orang ni nampak cantik, nampak elok, nampak jangok dengan sebab pakaian. Dan sebab tu hari ni, nah, banyak. Perempuan-perempuan kita kata, oh, potong. Tubik model ni potong. Dah potong baju ni. Tak potong. Dah. Dan kena-kena orang tak saya. Dah. Berapa secuk ni? 6,000. Potong. Dah. Asal aku jangok sudah. Dah. Berapa ribu secuk ni? 10,000. Potong. Dah. Serta ya duit ada. Sebab dia pakai pasal dia comel. Dah. Baju ni murah ya. 500 kuk. Pakai pak tak comel. Tak usah kata nak beli. Dia mau upah suruh pakai pun tak pakai. Nah, sebab apa? Aku pakai kau nampak huduh aku. Aku pakai kau nampak kata tak comel tubuh aku. Aku pakai kau nampak cacat. Kau nampak cedera, kau nampak tak molek. Nah, tak sah kata nak pakai, dia mau upah pun tak pakai lagi. Saudara Allah. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ni pakai apa-apa pun jangok dah. Nabi dia jangok. Nah, pah bagaimana jika dia pakai comel pula, maka deben pula, tambah rasi lagi, tambah rasmi lagi, tambah orang lagi Nabi ni. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Saudara. Nah, Allah. Baik. Maka boh nak pakai lagu tu, tubik daripada rumah, orang pakai paling belakang, Allah Rasulullah. Comelnya. Nah, baju pun comel pula, Allah. Tak biasa kelihatan baju comel sepon ni. Kain dia tu, eh, Allah. Kain dia. Ih, mikmanulah. Ha, Masya Allah, saudara. Nah, itu baik. Maka, dalam ramai-ramai tu, saudara semua. Nah, ada seorang lelaki. Padahal bukan dia seorang yang perasa lagu tu. Tapi orang lain tak gamak. Tapi orang lain malu. Tapi orang lain keringcai. Tapi orang lain, orang panggil apa, bahasa tak kena main maksum. Tapi lelaki ni, ya mana? Hawa ke lagu tu, dia kata, ya Rasulullah. Nah, Nabi kata, ya, ada apa? Saya kena bajumu ni. Boleh ke tak muhi ke aku? Minta selalu dah, saudara. Allahu Akbar. Maka, bawa keluar daripada mulut dia begitu, kawan-kawan dia, orang lain lagi tu, pakat jeling kelih ke dia belakang. Sebab apa? Sebab semua tahu belaka. Kata Nabi tak tolak minta eh. Ikut minta apa dia boleh bui, Nabi tak tolak. Maka Nabi ni, dia tak ada pakaian yang comel. ada selanding hak dia pun meminta pula dah. Mun tak ramak mun ni. Mun tak mikir ke. Nah, maka semua orang pakat marah dan jeling ke dia. Tapi ya awak tak pada gitu. Sadar. Nabi kata mun nak. Ya Rasulullah. Nah, Nabi tanya nanti start. Masa oleh umur pecah tu baik wis lalu dah Nabi. Allahu Akbar. Nah, kalau kita mun nak, pergi cari ya. Pergi beli ya mun nak. Tak gaduh pun dengan aku. Misal kata. Kita. Nabi tak begitu. Saudara. Allahu Akbar. Nah. Maka. Semua orang pakai duk cumti dia lah. Duk kata ke dia. Mu ninggal Allah. Gana lah. Buat macam ni. Nah. Mu pun tahu Nabi tidak ada pakai yang comel. Ni pun orang wik dia. Hadiah ke dia. Ya tu. Nah. Ada. Lepas tu. Ada selah ni. Mu minta pula. Saudara semua. Allah. Maka ia royak perasaan dia. Dia kata, saudara, maaflah kepada saya. Saya tahu, kata Nabi, dia kita minta, ia tak tolak. Sebab tu lagu-lagu mana baju ni, dia aku minta cerak boleh ke aku. Tapi, aku minta bukan sebab baju comel, tak. Bukan sebab baju kelas mahal, tak. Sebab bukan semua. Bahkan, aku minta baju ni, untuk aku nak kafan tubuhku ketika aku mati. Mudah-mudahan baju yang bekas Nabi pakai ni syafaat ke aku, aku selamat dari kubur nanti. Allah, saudara. Nah, orang lain nak murih tu, tak murih dah lah. Orang lain yang suka jahat mula-mula tu, oh lagu tu tak apa, tak apa, tak apa. Nah, orang payah dia. Sebab apa? Dia ambil ni bukan nak jangok-jangok, nak lebih-lebih, aku pakai baju yang Nabi pakai ni. Tak. Bahkan dia kata, aku nak ambil pakaian ni, aku nak sipai taruh dan wasiat kepada anak isteri ku, anak ku semua, suruh kafir ku apabila ku mati nanti. Nah, saudara. Kalau nak rayaknya, Nabi tak tolak. Nabi suka tolong orang. Nabi tak ada uat orang masa muka. Nabi tak uat orang rusuk maidi. Tak ada Nabi. Nah, itu. Hajar, payah tarah mana, jauh tarah mana. Nah, Nabi terlupa letih, terlupa penat, terlupa apa semua. Yang penting boleh tunai hajat orang itu, boleh tunai hajat orang ini. Saudara semua. Nah, maka benar inilah yang perlu kita tiru dan perlu kita ambil.

Nabi, dan dia tolong orang dan buat baik kepada orang ni. Saudara, ada seorang sahabat nama Jabir. Nama Jabir. Maka dia keluar pergi perang sekali dengan Nabi dalam satu peperangan. Maka hulak-hulik Nabi berjalan dengan dia lah, naik kenderaan dekat dengan dia. Dan unta dia kata silat ni hulak ketua dah unta dia. Jadi teruk. Nah, lambat. Nah, ha tu. Ataupun sebab kuruh ke, saya tak ingat benda berlaku tu. Dah gambar duk kemayang-kemayang gitu benda tu. Berhajat kepada oleh kembali English semula cerita tu. Tapi boleh royal lah agak-agak. Nak ambil kesimpulan ya. Nak ambil kesimpulan. Maka nah, Nabi kata, Jabir, nah, jualkan aku unta ni. Jualkan aku unta ni. Nah, Nabi kata, Jabir kata, akan nak beli ya Rasulullah. Ya. Tujuan Nabi nak beli, nak tolong dia. Sebab Nabi tahu kata Jabir susah. Sebab ayah dia mati syahid dalam perang Uhud. Nah. Dan dia tinggal anak 9 orang. Nah, atu. Seorang yang lelaki kena kepada Jabir. Hal lain lagi perempuan semua. Dan Jabir lah duk sanggah adik-adik dia, kakak dia semua tu. Sebab perempuan ni bukan jenis pasal makhluk yang kena kerja sanggah orang. Dia kena orang sanggah dia. Allah. Maka berlaku bertawa jugalah harga-harga tu. Nah, Jabir malu nak mahal-mahal dengan Nabi. Nah, Allahu Akbar. Akhirnya mereka cerita berlaku jual beli Nabi dengan dia. Tapi Jabir buat syarat. Jabir kata, ya Rasulullah, boleh saya jual kepada engkau, tapi saya syarat saya kena naik dulu hutan ni. Klik sampai rumah dulu. Lepas tu saya nak pergi hantar dia, dia depan rumah engkau. Sebab saya tak ada kenderaan. Dan kalau engkau ambil lah ni halu, saya tak agak lah. Dan nak guna dia dulu. Lihat-lihat siapa ni, we klik sampai dinah dulu, tak apa saya hantar. Nabi kata boleh, baik. Nabi we. Syarat tu, Masya Allah. Yang penting Nabi nak tolong dia, ya. Tak ada gapa sekali, tadi Nabi tak ada berhajat. Kepada, orang panggil pun ni, kepada kenderaan tu, sebab Nabi ada dah kenderaan dia. Nah, tu. Maka, klik pergi siapa di rumah. Nah, tu dia. Dia apa? Di atas sungguh lah. Nah, bukti mah Nabi nak paling klik. Nabi kata, Jabir, pergi ke mana? Kita nak klik dah Rasulullah. Pada utah ni? Dia tahu utah engkau dah. Maka Nabi kata, Jabir, mesekah kau kata aku nak beli sungguh utah ni? Nah, ambillah aku hadiah kamu. Ambil. Allah. Tapi, Nabi tak sibuk berasa kata, Nabi wis saja. Nah, tu. Ya tak sama saudara. Nah, walaupun sama-sama bui, tapi cara tu. Bui tapi orang terima bahasa hina ya. Kita buat lagu tu baik tapi tak sempurna. Tapi dia kata wui benda, wui juga. Tapi tak ada ada langsung tanah eh ya tu hina. Bukan ya bahasa bangga pula. Hak tu lebih baik daripada kita wi dengan betul ia berasa kata ia dihina. Sebab tu saudara misal kata ada orang duk jual tepi jalan. Jual barang murah-murah. Sebab ia tak ada modal nak jual barang mahal-mahal. Jual ticu ke misal kata. Jual menyekeh. Dah jual orang panggil benda ala-ala. Nah. Maka kesian ke dia. Sebab orang duit ada tak ada kerja lagu tu. Ia tak beli barang lagu tu. Saudara. Nah, ada. Baik. Maka kalau kita pergi, Pak, Allah mak sianya Muhammad lah duit ni satu hak makan. Bagaimana berasa mak tu? Ya terima kasih alhamdulillah. Tapi dia berasa kata Allah sedekah ke aku. Nah, ya hina dia sendiri. Teruknya aku. Siapa kau orang kelih pak sia apa kan nak tolong aku. Ya, boleh lagu tu tak ada haram ke apa pun demawi dengan penuh hati. Nah, tapi ia berasa daika dia.

0: Sebab ia rupa dia nampak berhajat ni. Sebab nampak gini, dia mau tolong apa gitu gini. Itu satu cara, saudara. Cara saya lagi, tolong juga. Tapi, ia tak berasa kata ia kena hina. Mari pak, oh kak, berapa kok jual ni? Berapa kok jual ni? Oh, abang nak beli apa? Tu ticu-ticu tu, berapa tu? Nah, sok tu sebuku tu. Oh, ni jual ni, dia panggil pak 10 kok. Oh, 10 kok. Kak, mai, saya nak dua. Dua berapa dua, saudara? 20 kok ya. Nah, tapi, ya we, berapa ni? We, orang panggil apa? 2,000 misal kata. Bukan sedekah, beli. Nah, lepas tu, misal tak, we 1,000. Tak 1,000. Apa ni? Ya Allah, abis duit. Tamah tak ada ni. Kak, tak apalah. Hari ni, saya, Tuhan bagi rezeki banyak ke saya. Tak apalah hari ni, hak lebih tu, tip bagi kak. Saya tak kasih tamah hari. Oh, jadi, ia tak berasa kata ia, dia mau sedekah ke dia. Ia berasa dia mau beli barang. Hak lebih tu dia mau halal. Ia suka lebih daripada orang mari pak, we 1,000 gitu. Walaupun sama-sama 1,000, tapi cara lain-lain tak sama. Tu yang hak terima suka tu. Saudara. Nah, Allah. Maka, oleh Nabi. Nah, bahkan saya royak berkali-kali. Saya rasa benar ni masuk dulu otak kita dah. Dalam hati kita dah. InsyaAllah tak lupa sebab bila-bila. Iaitu Nabi kata, jikalau aku pilih di antara aku iktikaf dalam masjidku ni. Nah, sebulan. Masjid Nabi bukan masjid rumah kita yang tak berganda. Masjid Nabi berganda 1,000 kali ganda. Saudara. Nah, Allah. Maka Nabi kata, jikalau aku pilih dan di antara aku beriktikaf dalam masjidku sebulan. Lepas tu, selagi aku keluar daripada masjid, pergi tolong akak bagai ke orang. Walau masa, 3-4 minit. Nabi pilih buat mana? Nascaya aku pilih keluar daripada masjid, pergi tolong akak bagai ke orang lagi. Ni Nabi. Lepas tu, berkelih dalam mata berjanji. Nah, Nabi pun, Nabi berjalan dengan orang bujang. Nah, bukan nak pergi mengeceh. Bukan nak duk kecek dengan orang puan tu dah. Nah, jadi Nabi tolong akak barang. Sebab orang perempuan dia tak nak akak berat-berat masalah. Dan suami dia tak ada. Tak ada orang yatim boleh akak barang. Maka Nabi lah orang mikonya. Nah, aduh. Bukan ikut dia mau suruh. Nah, Nabi tak mahu tak nak. Nabi tak kita buk. Nak tak nak tunai hajat orangnya. Sentiasa nak tunai hajat orang. Ikut dia merayak, ikut masa mana. Nabi tak lama-lama, bahkan segera. Nah, hak perbuatan dia. Dan perkataan dia tak nak rayak dah. Banyak benar-benar yang tunjuk bahawa Nabi sangat-sangat buat baik kepada orang lain, buat baik kepada makhluk Allah. Walau orang itu tu, seteru dia sekalipun. Walau orang itu, duk kata hunduh jahat ke dia sekalipun. Nah, tapi dia tak hunduh. Dia tak ada berasa sesal. Bahkan semangat nak tolong, nak buat baik, siapa bila-bila. Sebagaimana kita banyak-banyak dengar dah cerita orang Yahudi yang mata buta tu. Saudara, takkah begitu? Nah, itu. Dari nak di Madinah. Sebab di Madinah ni ada Yahudi kan? Tiga kabilah besar-besar. Kabilah Qainuqa, kabilah Bani Quraizah, lepas tu kabilah Bani Nadir. Tiga kabilah besar-besar Yahudi yang duduk di Madinah. Nah, maka support orang lain lah. Ada hak kaya, ada hak susah, ada hak cedera, ada hak sehat. Begitu support orang lain-lain lah Yahudi pun. Nah, itu. Maka ada seorang orang buta. Nah, sebagaimana datang lah kitab-kitab tu sebut, duk cerita. Nah, maka dia ni makannya dia daripada orang bui. Siapa siap belah bui. Sebab dia nak kerja tak boleh, dia mata buta. Dan dia pun hula ke banyak dah umur tak agak orang pun tak sempurna, tak sebagai muda dah. Nah, maka Nabi lah yang dibawa makannya wagi ke dia, suak pula tu. Nah, suak pula Masya Allah. Suak pula Masya Allah. Suak pula Masya Allah. Padahal kipak tak kenal apa kata Nabi. Duk maki pula. Nah, Allah baiknya engkau. Nah, engkau. Akak mari kemarin kau? Ya. Nah. Maka masya Allah banyak engkau. Nah, terima kasih banyak-banyak yang duk mari bantu saya, duk tolong saya, duk bagi makan ni kepada saya. Nah, maka aku kasih kepada engkau. Hati-hati nah, ingat-ingat. Jangan percaya Muhammad tu. Muhammad ni orang karuk, Muhammad ni orang menipu, Muhammad ni gini-gini, macam-macam tu dia. Nah, kalau kita, nah, mari macam-macam dah. Ah, dia ni aku tolong pemujo dah orang kena. Kata ke aku pula. Padahal sekarang ni jadi tu kita. Saudara, Nabi tak begitu. Nah, katalah ke dia lagu-lagu mana pun. Nah, ada. Tapi supaya tak kata. Belum ni buat baik lagu mana, lagu tu dia buat baik. Allah nak cari mana orang serupa Nabi Muhammad ni? Carilah tak berjumpa. Ada seorang ning ya tah dunia. Tapi muja kita umat dia. Nah, insya-Allah kita bersama dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Nah. Maka duk makan belah-belah, maki belah-belah, kata huduh belah-belah. Nah, ada. Sehingga Nabi meninggal dunia, kelih tu duk buat benda tu. Siapa meninggal dunia? Nah, ada. Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lepas pada Nabi meninggal, maka dia nak buat benar-benar apa yang Nabi buat. Lalu tu dia tanya anak dia, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa anhum ajma'in. Wahai anakku Aisyah, ada kedak amalan baik yang Rasulullah sentiasa buat semasa dia hidup yang aku tak tahu, supaya aku nak buat sambung apa yang dia buat? Maka jawab Siti Aisyah kata, tak ada dah. Kalau ada pun soal lagi, iaitu Nabi ambil buah tamar, ambil makan ni, dah gi bantu seorang Yahudi yang tua, yang mata buta, yang duduk lelenak di Madinah. Maka buah kaki, saudara. Maka berjumpa sungguh lah. Nah, ada. Maka masuk gi. Dia tak tahu sebab dia mata buta. Nah, itu. Kalau tukar orang pun dia tak tahu. Maka, buahkan, bui makan ke dia. Bui makan ke dia. Tapi dia tahu kata bukit orang tullah. Dia tahu kata bukit orang tullah. Nah, sebab cara lain tak serupa. Padahal Abu Bakar ni lembut dah buahkan ni. Lembut sungguh-sungguh dah buahkan. Sebab tu Abu Bakar tak boleh hadir imej semaya. Dia manja. Nah, sebab apa? Baca Quran menangis. Baca Quran menangis teriak. Dan perbuatan dia lembut. Tak sebab Umar. Umar kasar pada tubuh dia besar. Tulai kasar. Kena dah dengan dia kasar begitu. Abu Bakar tak. Orang lembut sungguh-sungguh. Nah, ada. Lagu mana lembut? Ha, cuba kita dengar kisah hak ia dengan Umar. Berbeza. Sepas pada Nabi mati, belum nak sama hak Yahudi, kita main kisah ni dulu. Tadi kita klik kepada ni semula. Nak ayat kata lembuknya Abu Bakar ni. Saudara. Nah. Jadi Abu Bakar tu baik semua pagi-pagi daripada rumah. Sebab tu saya nak Umar kata, eh, pergi ke mana Abu Bakar pagi-pagi? Lalu tu satu hari, saya nak Umar turut dia. Turut, maka pergi luar Madinah, luar bandar Madinah. Di kapung tu. Nah, Umar pun buru-buru. Masuk gi lama buahkan masuk gi. Bawa lepas tu baik kelek. Saya nama nusu. Bawa lepas buahkan kelek. Raih daripada mata dia ada. Gi masuk lihat rumah tu. Tiba-tiba ada seorang. Nah, orang tua. Lelaki. Yang mata buta. Nah, Allah. Buahkan mari duk bantu dia. Mari bersih rumah dia. Buat air makan ni dah suap. Wih ke dia. Ni kerja buahkan pagi-pagi dia buat. Allah. Pagi hari tolong orang dah. Pagi hari khidmat orang dah. Pagi hari bantu orang dah. Ni sifat orang butung. Ni sifat orang bertuah. Nah, kita nak butung tapi tak sifat buat apa. Nak widaman buat kita belakang. Nak butung, nak duit, nak dapat duit. Nak wui tak sifat. Nak butung, nak makan ni, nak wui hak demo wui kita. Nak ikut orang dah. Nak butung. Nak butung, nak. Tapi lip bui tak ada. Nak dapat semata. Mana nak jadi? Lagu tu. Dan nak butung kena bui. Nah, kena bui, kena bui, kena bui. Kena buat baik ke orang nak butuh ni. Saudara. Nah, baik. Maka selepas daripada Abu Bakar mati, Umar sambung apa Abu Bakar buat. Maka pergi kepada rumah tu. Dan wagi makan ni. Supaya Abu Bakar wagi lah. Ha, sebab dia tanya juga Aisyah ni. Gapo ayahmu wagi, gapo gitu gini. Wagi benda tu. Tapi budak suak ada gapo, dia kata, maaflah wahai saudara, engkau bukan orang tulang yang duduk mari ni. Abu Umar tak mengaku mula-mula, tak saya orang tulang dah, tak bukan dia, engkau orang lain. Masya Allah, engkau orang lain. Dia kata, bagaimana engkau tahu kata saya orang lain? Sebab perbuatanmu tak sama dengan hak dulu, hak duduk mari dulu. Nah, ada. Maka Umar kata, apa yang tak sama? Dia kata, hak dulu sangat lembut. Sangat lembut. Sangat-sangat lembut. Siapakah watama yang dia suap ke aku ni, tak ada bukti. Ya weh siap dah, takut aku lekat. Tapi aku suap dengan bukti-bukti. Masya Allah. Padahal bukan tak baik saya nak Umar. Tapi tak telitah benda tu. Tapi Abu Bakar halusi lagi. Nah, nak rakyat kata lembutnya Abu Bakar. Saudara. Tapi lembut Abu Bakar, Allah lagi dengan Nabi. Allah lagi dengan Nabi. Allah lagi dengan Nabi. Sebab tu Yahudi di Mekah, di Madinah, dia kata, mu bukan dia ni. Sebab perbuatanmu tak sama dengan dia. Dia lebih lembut daripada engkau. Padahal Abu Bakar lembut dah tu. Tapi lembut Nabi lagi. Allah, saudara. Eh Rasulullah ni akan comel sungguh. Eh Rasulullah akan ni baik sungguh. Eh Rasulullah akan ni hebat sungguh. Eh Rasulullah akan ni mulia sungguh. Eh Rasulullah butung sungguh orang yang kasih dan cinta kepada engkau. Ya Rab, jadikan kami umat Nabi yang sangat kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua. Nah, baik. Maka dia kata, ya aku bukan dia. Nah, pada hadut maki, tak buti-buti maki. Maki, tu katakan Nabi, buat kaya kasih. Murih, dia panggil. Tapi, jadi, gerai lah sekaligus. Kalau kita kampung-kampung kita lah. Nah, tu. Maka, dia panggil apa? Dia tak ada. Dia pergi ke mana? Aku nak ke dia, tak sikap kamu. Nah, maka buat kata, dia dah meninggal dunia. Allah. Dengan kalimah tu teriak dia. Teriak Yahudi itu. Tak tahu kata piyak. Nah, ada. Dan duk maki ke Nabi tak buti-buti. Maka Yahudi tanya, wahai engkau yang datang ganti dia belakang ni. Nah, siapa dia tu? Nah, baik gitu lalu. Lembut gitu lalu. Halusi gitu lalu. Aku tak pernah jumpa orang baik lagu ni. Tak pernah jumpa orang akhlak mulia lagu ni. Tak pernah jumpa orang dah seperti orang ni. Nah, maka jawab Abu Bakar kata, orang yang duk mari suap ke mung, duk buat baik ke mung semua, siapa kamu kata tak ada orang baik seperti dia ni, tak bisa berjumpa malaikat dia ni, inilah yang paling baik sekali, adalah orang yang duk maki pagi petang Malaysia. Itu adalah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkejut dia. Sebab dia duk kata hudoh, tapi sentiasa buat baik. Nah, duk maki tapi tak balas malaikat baik. Nah, duk kata macam-macam maka tak dapat daripada dia malaikat baik-baik. Allah nangis dia. Nah, dan akhirnya dah mengucap dua kalimah syahadah. Masuk Islam. Allah, saudara semua. Nah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat-sangat banyak dalam hidup dia. Bahkan dia terlupa diri dia. Nah, buat baik kepada orang. Nah, buat baik kepada orang. Buat baik kepada orang. Dia jang segala-gala supaya orang lain dapat baik. Hajat ditunai. Nah, ha tu. Semua benda. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada benda yang baik malaikat dia royak. Tidak ada benda yang bahaya malaikat dia beringat. Nah, sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh bersapa. Nah, kepada orang panggil apa, umat dia melalui para-para sahabat sampai kepada masa kita sekarang. Bahkan saudara semua cuba kelih baik Nabi kepada seorang ketua kabilah Arab yang kafir, yang nak bunuh Nabi. Dan dia mari sore di Madinah untuk nak mari cari berita dan nak bunuh Nabi seboleh-boleh sebab sakit hatinya. Nah, dia dendam dalam jiwa dia. Tapi mari di Madinah kena igat. Nah, kena igat. Allah. Kena igat. Belum nak cerita hak ni, litas mari soal lain. Hak dulu, hak lain. Nak cerita hak lain dululah. Hak lain lebih seronok lagi. Saudara. Jadi, dalam sejarah Nabi, berlaku peperangan yang pertama di antara Nabi sahabat dan orang kafir musyrikin Quraisy, iaitu perang Badr. Nabi pergi duduk di Madinah setahun lebih-lebih. Maksud tahun yang kedua, maka berlaku perang Badr. Di kawasan nama Badr. Maka berlaku perang situ, sebab tu dinamakan perang itu perang Badr. Maka peperangan itu gama kafir Quraisy musyrikin 1,000 orang lebih kurang jumlah tentera. Dan ada pun jumlah orang Islam Nabi hanya 313 orang saja. Jadi tiga orang seorang. Kalau kira pada adat agak tak dak jalan nak benar lah. Orang ramai dia, kenderaan banyak dia, alat senjata pun lebih dia. Sebab Nabi baru nak bangun ya baru negara. Nah, tengah-tengah duk bina ya baru. Dia pun ada siap ada. Nah, ada dengan pemimpin, ada dengan apa semua dah. Nah, pas Mekah pula tempat perang. Nah, alat senjata dia buat semua. Nah, tempat maju dengan alat senjata sebab negara perang pada masa tu. Kabilah ni serai hak ni, hak ni serai hak tu. Nah, ada begitu pada masa tu. Saudara. Baik. Maka benar Islam dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mati 70 orang daripada kafir Quraisy dan ketua-ketua banyak yang mati, Abu Jahal mati, Umayyah mati, lepas perang itulah dan lain-lain lagi. Itu hak mati dan hak kena igat. Jadi tawene perang, celesek dia panggil. Juga jumlah hampir-hampir 70 orang juga yang kena igat. Maka dihirat klik kepada Madinah. Nah, maka celai ni gak. Dah dia keluar nak bunuh kita. Dan dalam peperangan banyak 70 orang ini, wakwi orang Islam luka. Dan kadang-kadang ada orang Islam mati. Dengan sebab 70 orang yang ada ni. Nah, tu. Maka kalau lo ni celai lagu tu gak, tak ada kena kecek banyak dah. Tak gambar, tak terletak di otak kita, malaikat kena seksa. Nah, dan sangat-sangat berat diseksa. Dan akhir-akhirnya sud dengan mati. Gitu. Celai ke? Nah, tapi kelih Nabi. Baik tak baik dia. Nah, manusia yang tak dendam. Manusia yang, nah, super bukan manusia. Nah, sebab baik lebih, lebih pada tu, dia panggil. Nah, maka Nabi panggil semua para sahabat dia. Dan we tahu belaka kepada orang beriman di Madinah. Gapo Nabi kata? Nah, Nabi kata, ahsinu ila asrakum. Allah, Masya Allah. Nah, handalah kamu semua buat baik seboleh-boleh kepada celai kamu ni. Masya Allah. Dia mari nak bunuh kita. Mari menyakit dia kita. Ada yang mati dengan sebab mereka. Tapi Nabi kata, hendak buat baik seboleh-boleh kepada celah ini. Jangan siapa menyakiti. Lepas tu, aqiluhum Allah. Pasal tu lalu. Gapa mana? Mana kata, apabila masa qailulah, masa tidur rehat tengah hari ini, belum zuhur ke lepas zuhur ke, khilaf ulama. Tapi ha, qailulah, dinamakan qailulah. Sunat bagi orang nak jaga malam, sunat tidur qailulah. Supaya bangun tahajud tu mudah dan ada gan, ada kekuatan. Nah, tak mengatuk. Tolong dengan qailulah. Maka Nabi kata, apabila siapa masa qailulah, jangan siapa pergi kawasan tu. Jangan lepas anak-anak pergi main di tepi-tepi itu. Jangan regal, jangan apa. Bahkan, we mereka tidur dengan sempurna. Allah, hei, piya tu, celai. Tapi kelih Nabi buat. Allah, saudara. Dan buat basah molek. Bukan tak dengan panah tu, dah. Bukan dia ikat anggata apa, dah. Nah, buat bina air molek, basah teduh molek, dah. Siapa masuk makan, boleh makan. Bukan Nabi tahu, hendak kamu belum buat baik kepada mereka. Siapa ke setengah-setengah tu, siapa salah mana, saudara tahu ke dah. Klik ke rumah, gandum. Ada dua jenis gandum. Gandum ni, gandum kak kelas murah. Tak sedap mana. Kak ni, kak sedap, kak mahal. Nah, masak, kak mahal, wagi kecelai. Sebab Nabi suruh buat baik. Kalau aku ambil kak murah kiwi, aku tak baik. Maka aku boleh buat dua-dua. Kak ni aku boleh buat, kak ni boleh buat. Tapi dari kak ni tak baik aku. Kewah ni aku buat baik. Maka buat hak baik, wangi kecelai, tuai makin hak tak baik. Sebab mereka pantuh sungguh, dengar sungguh perintah Nabi. Saudara. Nah, apa ada mereka yang ada? Ha, wangi wi, wangi baju lah, wangi air, wangi makan ni. Berebut para sahabat buat baik. Supaya waris ya dah. Supaya waris besar dah. Padahal mereka celai. Kelih Islam. Semua tu mari pada Nabi SAW. Allah, saudara, kelih baik Nabi. Masya Allah. Ha? Lepas tu, ha, kembali klik kepada cerita yang kita nak cerita saat ni. Nah, ada seorang ketua kabilah. Nah, ayat kafir Quraisy ataupun kabilah yang tak berimel lah dengan Nabi, dengan Allah. Yang semua patung berhala. Mari di Madinah, tujuan nak mari bunuh Nabi. Tiba-tiba dia kena igat. Maka ditambah dalam masjid. Maka Nabi masuk kecil baik dengan dia. Padahal kita ni kak, kalau tak kata orang nak mari bunuh kita ke, ha, lain lah cara tu. Nah, kena igat, kena berok, kena apa. Nah, maka Nabi tanya, mari ni ada apa? Kok mana? Dia kata, Muhammad sakit kecil banyak. Muna bunuh-bunuh. Tapi, aku ada, kabilahku akan balas pada suatu hari. Dan mu lepas, aku ingat jasamu. Nabi kata, nak kata apa lagi? Tak ada dah tu ya? Masya Allah. Nabi kata, baik. Nabi. Pak Nabi pesan, buat baik kepada dia. Jangan kodan dia. Jangan menyakiti dia. Maka, setiap hari duduk oleh para sahabat semaya lima waktu. Sebab ia ditambah oleh masjid. Ha? Dan para sahabat pun buat baik ke dia. Orang ni buat mari, makan ni, orang ni buat mari ni. Tanya khabar dia. Dia kata, begini Islam. Aku tak bisa keleh lagi. Orang yang dengar ketua sungguh-sungguh seperti sahabat Muhammad dengar arah-arahnya daripada Muhammad. Nabi lepas semayang masuk mari tanya, apa khabar kau hari ini? Baik, patut ke mana ni? Nah, maka Muhammad suka aku kecek tu dan nak bunuh-bunuh. Tapi ada orang nak balah daripada keluarga aku. Dia akan lepas dia awak baik, aku tak lupa. Nah, Nabi kata baik. Ada apa nak kecek? Tak ada dah. Nabi kata tak apa. Pergi. Lagu tu lah. Hari ke hari, Nabi masuk tanya. Kata tu lah. Lepas tu masuk tanya. Kata tu lah. Lepas tu, Nabi kata, bawa siapa hari lepas tu, hari keempat, kelima ke? Saya tak ingat cerita tu. Maka Nabi kata, lepas ya. Lepas dia. Keju. Sebab Habibi tak ada. Kena tebu. Kena igat ni. Ambillah harta mari. Tapi Nabi tak. Nabi kata, tak apalah. Kalau tak ada nak berime, dah, silakan. Klik. Allah, saudara. Ni Nabi. Wah baik, okey. Sebab tu Tuhan kata kena, dah kena benar-benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, aku tak hatta kamu hai Muhammad malaikat sebagai rahmat kepada seluruh alam. Nah, maka akan sungguh rahmat ya Rasulullah. Nah, rahmat akan luar biasa sungguh. Siapakah kami yang selawat ke akal ni dapat rahmat, dapat berkah, dapat selamat dengan kami selawat ke atas engkau. Nah, akal tu ya hebat dah, rahmat dah, berkat dah. Nah, ada. Tapi kami selawat ke akal ni berkat juga. Selawat ke akal dapat rahmat. Selawat ke akal butung selamat. Masya-Allah, saudara semua. Maka sungguh kau Muhammad ni? Ya, sungguh. Nah, nak lek selak. Nah, ada. Maka dia pun naik kuda. Pom, tubik gi. Nah, ada. Siapa tengah jalan? Siapa di telaga? Maning. Maning cuci benar-benar. Masuk mari di Madinah semula. Masuk dalam masjid. Hei Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dengan tak ada paksa dak. Nah, widya kelih Islam sendiri, comel tak comel. Dan kelih Nabi secara mana baik. Dan tak ada. Repa-repa, tak ada pernah buat tak baik ke dia. Semua berbuat tak akhlak yang mulia belaka. Nah, sebab tu, orang yang nak mengaku ikut Nabi ni berat sikit. Kalau mengaku ikut Nabi tapi mulut huduh, sadok mengakulah malu ke orang. Nah, mengaku ikut Nabi tapi dia menganying ke orang tu, menganying ke orang ni. Ikut Nabi tu juga mana? Nah, mulut mengaku ikut Nabi. Tapi perbuatan, kadang-kadang perbuatan, nak katakan perbuatan. Sangat-sangat jauh daripada akhlak Nabi. Sangat-sangat jauh daripada ajaran Nabi. Sangat-sangat jauh daripada sunnah Nabi. Nah, maka dakwa dengan perkataan, orang tak buat kira. Orang kira di perbuatan kita tu. Nah, maka dia kasih ke Nabi sungguh, tunjuk dengan perbuatan. Dia ikut sunnah Nabi sungguh, ikut dengan perbuatan. Nah, wicame akhlak, wicame perbuatan, wicame kata-kata. Nah, wihormat kepada orang. Nah, itu baru ikut Nabi sungguh. Nah, tak kira lah belah mana-mana pun. Saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Baik. Kalau gitu, Nabi suka, Nabi nak kelih kita sebagai umat dia jadi orang yang paling buat baik ke orang. Maka buat baik ke orang ni, nah, bukan di bantu dengan duit saja. Bukan ditolong dengan rang saja. Bukan ditolong dengan menyukakan orang dengan perkataan saja. Nah, bukan ada lagi daripada benda baik yang kita boleh buat ke orang, iaitu maaf. Maaf. Nah, itu. Orang lekat hotel kita. Tak apalah. Sebab apa? Kita tahu tak boleh bayar. Tak apalah. Saya halalkan. Saudara. Nah, saya ada kenal seorang. Tapi saya bukan seorang ni. Beberapa orang. Tapi saya berseronok orang ni. Masya Allah. Saudara. Jadi, dia ni, duk meniaga. Dia ni duk kerja. Dia duk buat banyaklah. Dalam kerja buat dia tu. Nah, tu. Maka, dia ni daripada kerja dia, dia buka kedai kosang. Dia buka kedai kosang. Maka dia ni ada kawan ramah. Sebab orang ni nak kerja kosang, nak buka kedai jenis buat kosang ni, dia kena kenal orang. Barulah barang dia ni mudah orang panggil tubik jual. Orang tak kenal orang, payah nak laku jual barang kosang ni. Nah, jadi kena jadi orang yang masuk dengan orang pandai lah. Mudah-mudah kata supaya dengan orang ni pun dia kenal, orang ni pun dia kenal, menyebabkan orang mari beli di kedai dia. Dengan makna jual kedai kosong tu dia catung. Nah, lagu tu payah nak berjaya lah sikit. Nah, walaupun tak mesti tak berjaya, berjaya boleh jadi, tapi pada adat tu payah sikit pada adat. Baik. Saudara semua, maka ada beberapa orang kawan dia yang setu, yang lemah, nah, maka dia tolong. Nah, tolong bukan wis saja, tolong betul brutal lah. Maka Ada beberapa orang kawan dia, orang ni butih taroning, taroning. Jadi, hak dia diutung dalam niaga dia tu, tak ada masuk dalam rumah tak, boleh kata. Sikit sangat ya, boleh buat makan hari ya. Wisipai tak ada. Sebab apa? Sebab duduk di orang ni, duduk di orang ni, macam-macam. Masya Allah. Baik dia. Lepas tu, tiba-tiba dalam ramai-ramai hal kat hotel dia tu mati, saudara. Dan dia susah. Nah, tak ada jalan dia nak dapat daripada orang panggil apa duit hak sayang dia ambil sampai dalam 200 ribu pun tak ingat. Dia dok cerita saudara. Jadi bukan sikit-sikit dah duit ni, 100 ribu. Nah, 200 kali 300 tak ingat, tapi buat dua tu masa ada cerak 200 ribu kata silap saudara. Nah. Maka dia ni tak lama-lama sebab dia tahu kata kawan dia yang mati ni susah. Nak makan apa pun tak ada. Nah, dan nak harap kata boleh bayar tu tak ada jalan. Maka hari yang dia tahu kawan dia mati, yang dekat hotel dia banyak, dia kata, "Ya Rab, saya halalkan kepada dia." Nah, dengan tak ada nasekum mahbub. Saya niat sedekah dan halal ke dia semua. Allah saudara kelih. Nah, baiknya. Nah, ning daripada buat baik juga. Buat baik juga. Nah, sama ada halal buat harta benda yang tak kuasa nak bayar. Nah, dan kena-kena orang tolong juga, buat baik juga. Kawan butir. Nah, banyak mana butir? Butir 100 ribu. Nah, mari. Mau adanya mana? Nah, aku lama lagi nak boleh bayar ni. Dalam mau adanya mana? Lah ni ada 30 ribu ya. Mari bayar 30 tadi lah. Hal lain apa? Oh, Masya Allah, saudara. Tu buat baik juga tu. Buat baik. Nah, tu. Padahal hak dia je nak tukar 100 boleh. Tak ada masalah hak dia. Tapi tak apalah, hak lebih lagi tak apa. Kira tu saya halal lah. Nah, tak apa, tak nak bayar. Ambil hak sekat ada tu jadilah. Saudara. InsyaAllah. Nah. Dan daripada buat baik, kita tak ambil benda hak bukan hak kita. Nah, tak ambil benda hak bukan hak kita. Nah, ingat masa mula mek deh rahimahullah. Nah, saya bawa klik suria pada masa tu. Dan masa tu tu duit tak ada, menggedek tak ada kerja gapo. Bawa klik mari mengajar mana-mana pun dak lagi. Maka dok tolong orang tua, tolong gapo, tolong khidmat, tolong kerja ke dia ajalah. Sebab dia minta duit ya lagi. Malu biramak dah malu sebab klik mari umur 20 lebih dah. Dah 25 gapo tak ingat cuang tulah klik tu pasal umurnya. Pak klik mari pak, umur saudara tu dah tu. Nah, tapi duit tak ada lah kocak. Nak makan kena minta. Oh, malu saudara. Nah, lepas tu kak tolonglah. Gia kutik bili, gia hatta bili. Nah, wagi situ, wagi sini. Nah, wagi muak gara, gia hatta. Begitulah. Masa tu, tu tolong orang tua. Ya, wi, 100 kau. Wi, orang 50 kau. Allah. Baik. Pak, ibu saya ni dia bukan support dak dengan anak dia. Nah, tak banyak jauh tak banyak lah. Bukan kata ada duit dak. Ambil lah hati buruan. Dak ya. Ya ambil ya wis kan nak makan tu ya. Nah, masya-Allah. Batu saudara. Tiba-tiba orang yang dia jual ikan tu, bilih buat bilih masa tu. Jual ikan mari bayar duit ke dia. Nah, 100 ribu ke ataupun lebih tak ingat saya. Tapi lebih kurang itulah. Padahal token ni token besar. Nah, nama orang panggil pun Kak Da ni. Ya orang Cina asal waktu masuk Islam. Nama Kak bagi Kak Da. Nah. Nama dia nama Pacerin orang panggil. Pacerin ni orang kenal belakang kawasan ni. Lah ni duduk kat Songkla lah ni. Dia pergi buka rongan kat sana. Maka Kak Da ni, ya orang jual beli ke dia. Nah, puluh-puluh orang jual. Ya tu jual, ya ni jual. Kadang-kadang, ya terlupa. Kadang-kadang. Maka daripada ya terlupa kepada ibu saya. Ya bayar dah, ya on masuk dah dalam baca tanakan. Nah, dulu tak ada lagi. App tanakan tak ada lagi masa dulu ni. App tak ada lagi. Telepon hak gemurah dulu lagi. Hak boleh boleh pegang henying tu. Telepon runtuh lagi pada masa tu. Nah, Nokia berapa? 3310 tu, 3310 tu masa tu saudara. Ada hak tu pun dah suka seronok dah. Pak bukan murah-murah tu masa tu. Saya klik mula-mula. Lebih orang tua pakai. Nak mapuh dah. Saya ambil pakai waktu tu. 3310. Dia ingat lagi cat biru. Dia biru nak gelak-gelak sikit. Bukan gelak mana. Biru nak gelak-gelak. Tu terosak. Telepon mata hak. Ya, dia panggil apa. Yang pertama yang saya guna. Saudara semua. Yang maikim hula tu. Yang lekok kering-kering. Allahu Akbar. Baik. Maka saudara semua, ya terlupa tak ya on maridah. Bahawa ia lalu ke jalan tepi basah mula ibu saya, ia masuk bayar. Ia tahan ni, malam duit hak mik ke baru ni. Bah, mik saya pun ya tak teringat. Tiba-tiba, bila jumlah duit, ia tahan ni, ya on dah ni. Jadi bayar dua kali ya lah. Bayar dua kali. Nah, bayar dua kali, ya we, kita tak ada minta, kita tak ada usaha apa semua, walaupun tak halal kita ambil. Nah, ada. Tapi dia kita orang tak baik gak, tak we tak apa senyap-senyap tadi. Ambil duit ni pergi beli mutu, ambil duit ni pergi buat apa? Ikut kalau orang tak baik. Nah, ada. Maka cepat-cepat pahlik malam dah. Pukul 10 malam. Nah, ada. Ya, ya tak mana Wawi ni, duk mana Wawi ni? Dia panggil gitu dekat saya ni. Ada. Panggil pak. Wei, start kereta, ngimik duit ni. Dia hantar ke kadar start. Dia bayar lebih, dua kali dia bayar. Nah, saya baik pun pergi di kodang dia ni, di hotel pasir ni. Di lawan duduk dekat kawan tahan tu. Nah, ada. Dia duduk sibuk dengan orang, penuh orang wang ikan di kodang dia tu. Orang nabur, orang tasu, orang nuang, penuh toko. Nah, kita pergi pak, tak keadaan ni, duit tak keadaan, bayar dua kali ke memek seorang hari ni. Oh, terima kasih, kesalahan kepada baru, terima kasih, termasuk Masya Allah, baiknya, kita. Ya, kalau tak ada, dia duit. Ada gitu, saudara. Baik. Maka, nak kata, jadi, buat baik ni, ya banyak jalan, banyak. Nah, ada. Dan satu lagi, daripada, buat baik, iaitu, maaf. Maaf kepada yang buat salah kepada kita. Tak kira rupa lagu mana. Nah, Allah. Ni buat baik. Kalau gitu, nah, jadi kita, Nabi suka, nak orang kita jadi, umat dia yang berjasa. Yang paling buat baik kepada orang. Paling tunai hajat orang. Paling tolong orang. Paling akad susah payah daripada orang. Maka saudara semua, Alhamdulillah, kita dalam comrom ni, kita mai kena jalan dah. Kita beripung, bukan matlamat kita dunia. Kita beripung bukan nak jadi besar, nak jadi apa. Kita beripung tak ada tujuan lain. Kita beripung dah pakat-pakat dua apa semua. Tujuan nak buat baik ke orang. Tujuan nak bantu anak yatim. Tujuan nak bantu orang Palestin. Tujuan nak uri orang buka puasa dengan makanan yang sedap. Tujuan nak uri orang panggil apa. Nah, tolong orang tu, tolong orang ni. Bantu orang tu, bantu orang ni. Nah, ada. Alhamdulillah. Nah, dan kita tak ada meniaga. Dan kita tak cari makan. Nah, tu. Alhamdulillah. Sebab tu saudara, benda kita ada buat ni. Nah, bukan biasa nah. Bukan semua orang boleh buat. Nah, maka nikmat besar yang Tuhan beri kepada kita. Sebab tu syukur kepada Allah. Dan terus jangan tinggal, jangan paling belakang. Jangan hundur. Nah, bahkan kita pula kena hajar orang lain lagi mari duduk sekali. Supaya mereka boleh buat katik benda hak Nabi suka. Supaya mari buat benda hak cepat dapat redha Allah. Nah, mari buat benda yang buat ributung dunia akhirat. Mari buat benda yang cepat sampai kepada syurga Allah. Mari buat benda yang buat merdeka daripada api neraka. Mari buat benda yang buat bahagia dalam hidup. Mari buat benda yang tenang jiwa. Nah, mai buat benda yang kebahagiaan, nah, bukan untuk diri dia sahaja, bahkan untuk diri dia, keluarga dia dan masyarakat. Saudara, Allah. Nah, maka kita yang mai kena jalan dah, kita semangat lagi. Nah, kita tambah orang panggil apa, bantu lagi. Kita bersungguh lagi. Nah, diri kita sendiri, orang keluarga kita dan orang lain lagi kita pisah. Mari. Duk buat baik begini rupa saudara semua. Nah, dan ambil Nabi buat contoh dalam hidup kita. Nah, Nabi banyak Siapakah learning? Nabi dia tolong umat dia. Tak buti-buti. Nah, tak buti-buti Nabi tolong umat dia. Sebab tu datang dalam hadis yang sahih. Nabi kata pada petang Khamis, malam Jumaat lah. Nah. Waktu maghrib ke atau belum tu siki. Nah, ataupun masa jatuh matahari, maka dia akan amalai semua amalai umat dia. Maka dia naik ke Nabi. Malaikat gena ke Nabi, "Hei Muhammad, ning adalah amalan yang dihijab buat oleh umatmu." Saudara, setiap hari kami ni, setiap hari kami. Nah, ada berlaku benda ni. Sama-sama ni. Beginilah siapa hari kiamat ni. Saudara, berlaku benda ni. Siapa kaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Nabi tak tinggal umat dia. Nah, kita semua ni ada hubungan dengan Nabi. Tak putus-putus. Nah, dan baik Nabi, nah, tak habis-habis. Kita dapat. Dah dapat sama-sama. Sama ada kita sedar, awak tak sedar. Kita khabar, tak khabar, tapi kita dapat. Saudara semua. Nah, itu. Berapa? Dia hinai amal umat dia ke Nabi. Nabi kata, fa in wajadtu khairan hamidtullah. Nah, jika aku nampak Allah baiknya umat aku buat alu surat amalan mereka ni, kebajikan saja ni, maka Nabi kata, aku terima kasih kepada Allah dan aku banyak-banyak puji Allah yang Allah bagi taufiq kepada umat aku boleh buat benda-benda baik. Siapakah surat catat amalan ni penuh dengan kebaikan. Nah, Allah. Lepas tu Nabi kata, wa in wajadtu ghaira dhalik istaghfartu lahum. Dan jika aku nampak surat amalan yang dibuat oleh umat dia, Allah gelak, hitam, cemar, dosa saya saja ni. Nah, hadir. Maka apa Nabi buat? Nabi kata, istaghfartu lahum. Aku minta ampun dengan Allah. Aku minta daripada Allah, witu ampun dosa umat aku. Yang buat salah tu. Yang berdosa tu. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Ya buat salah, ya Allah. Nak-nak petai kami, saudara. Jadi, Nabi tak tinggal kita. Nabi tak lepas kita. Nabi sentiasa bersama kita. Sama ada kita tahu atau tak tahu. Tapi ambil tahu pada hari ini, kata Nabi sentiasa istighfar kepada kita, paling-paling tak ada setiap petai kami. Kalau amalan kita buat tak comel, tak baik. Sebab dihinain ke Nabi, kelepak Nabi segera. Cepat-cepat, tak tunggu-tunggu lagi dah. Nabi minta ampun kepada kita. Saudara semua. Allah. Nah, sebab tu alhamdulillah yang kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang Tuhan bagi taufik kepada kita, bagi kita suka dan minat selawat ke atas Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang kita ada mesra ketika dengar nama-nama Nabi Muhammad. Saudara. Nah, Allahu Akbar. Walaupun di hari ini musuh-musuh Islam pisah. Nawi umat Nabi Muhammad kerak putuh. Nah, tak mesra dengan Nabi Muhammad. Pisah macam-macam. Satu daripadanya, nah, maka menjauhkan orang daripada ingat Nabi. Khususnya dari bulan Maulid ni. Bulan Maulid ni gak. Dah, waktu bagi hukum macam-macam lah. Salah begitu, bid'ah begini. Macam-macam benda hari ni. Nah, tu. Padahal umat Islam berhajat kepada mengingat kepada Nabi. Walau ingat ke Nabi bukan masa ni saja, sepanjang masa. Tapi mudah ingat, cepat ingat ketika datang hari beranak dia, bulan beranak dia. Saudara. Nah, maka tak apalah. Dia mau nak ke mana, tak apalah ni. Kita tetap di atas kita ni. Sebab benda ni benda yang benar insya-Allah. Baik saudara semua, klik kepada masa, maka nah, mari sama-sama kita selawat ke Nabi. Nah, dengan jazallahu anna di muka surat 32 tu. Nah, 10 kali insya-Allah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu. عدد ما خلق جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ملء ما خلق جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله adada ma fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh mil ama fil ardi was sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh adada ma ahsa kitabuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh mil ama ahsa kitabuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh adada kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh mil'a kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahduh adada ma alimta wa mil'a ma alimta wa zinata ma alimta wa midada kalimatik. Kemudian mari kita beri salam, kita dengar dah kisah tadi, kokwam tadi, paling kita selawat Allah saudara. Maka pegang dengan selawat ni sebagaimana orang yang pakai cuci bersih, mai rakyat kata kamu jangan tinggal selawat ni, maka mesti ada rusia dia, mesti ada kebaikan dia. Nah, dan alhamdulillah kita boleh amal. Nah, patut bukan semua orang boleh amal. Dari tiga wilayah ni, berapa orang amal dengan selawat ni? Boleh hadir kita ya. Ahli cemerlang kita ya boleh hadir. Orang lain tak pun. Ya, bukan nak tunjuk lebih, bukan nak bangga, tapi nak we ingat kata nikmat Tuhan kita besar. Saudara. Nah, Allah. Baik. 10 kali insya-Allah. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعدد ما في علم الله. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صدق السماء. Kemudian mari sama-sama kita buat amalan Abu Damdam. Dan buat amalan Abu Damdam, iaitu amalan yang sangat suka dah oleh Nabi, dan Nabi sangat gembira, seronok benar-benar dengan mana-mana umat dia yang buat amalan ni. Maka marilah kita jadi umat Nabi yang paling menyukakan Nabi, menseronokkan Nabi dan membahagiakan Nabi melalui amalan ini, iaitu amalan Abu Dhamdham, iaitu kita maaf kepada semua orang Islam daripada umat Nabi dan yang pernah buat salah kepada kita, dan kita maaf kepada mereka semua. Nah, maka kita niat ikhlas kerana Allah dan niat nak menyukakan Nabi dan harap-harap boleh bersama Nabi dan dalam syurga nanti, di akhirat dan di dunia ini, dan harap-harap dan kita boleh mimpi jumpa Nabi dan berkali-kali insya-Allah. Kalau gitu kita pakai pakai akad tangan dan berdoa belaka dan kata macam ni. Kata, ya Allah, ya Tuhan kami, siapa saja daripada hamba engkau yang beriman, daripada umat Nabi yang pernah buat nyanyi kepada kami, menyakiti kami dan buat zalim kepada kami, tak kialah rupa lagu mana, kami maaf, kami halal kepada mereka semua, ya Allah. Buat belaka saudara. Kemudian
1: Sawar Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Luang Niran. ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
8: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ